0: lain, itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
1: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
0: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
3: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3. Terus mendata untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
1: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut,

0: secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
1: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Laporan khusus. Untuk disahkan menjadi undang-undang?
4: Setuju.
3: Terima kasih.
5: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
3: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
4: Setuju.
3: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
5: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
6: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
5: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta

0: penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
1: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%, inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
0: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
3: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
4: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
5: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin, dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Pendengar, pukul 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Opini Publik edisi hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk bergabung pendengar di line telepon kami di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365.

Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda dan juga tanggapan Anda terkait juga dengan waspada influenza atau super flu dan mengenali gejala dan cegah penularannya. Karena influenza atau flu merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan yang cukup mudah menular. Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyakit menular, kewaspadaan terhadap influenza perlu terus ditingkatkan, terutama lingkungan yang banyak terjadi interaksi seperti sekolah, tempat kerja, pasar, kendaraan umum, fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga ruang publik lainnya. Kami undang Anda pendengar di 0811-575-6494 atau di 0857538-10365. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan Facebook @RRI Sanggau. Pagi ini mendengar, semoga aktivitas yang Anda laksanakan juga bisa berjalan dengan lancar ya. Semoga saja hari ini semua deadline yang sudah Anda susun rapi bisa dijalankan dengan baik dan juga bisa dituntaskan dengan lebih sempurna. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Pendengar, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk bergabung di program Opini Publik edisi hari ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Mau lagu-lagu menarik dan terbaru lainnya?
1: Tahukah Anda, membakar sampah sembarangan bukan solusi untuk menjaga kebersihan. Justru asap pembakaran dapat mencemari udara dan mengganggu kesehatan. Sampah yang dibakar, terutama plastik dan bahan berbahaya lainnya, dapat menghasilkan asap serta zat pencemar yang berisiko bagi tubuh. Anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan dapat menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap dampaknya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pilah sampah dari rumah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah yang masih bernilai dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Hindari membakar sampah di halaman, kebun maupun lingkungan sekitar. Mari jaga udara tetap bersih dan lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah sembarangan. Kelola sampah dengan bijak, karena udara bersih adalah hak kita bersama.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Pagi ini pendengar, tadi sudah saya sampaikan istilah super flu yang beredar di masyarakat perlu dipahami secara hati-hati. Sebutan tersebut juga dapat digunakan secara umum untuk menggambarkan influenza yang dianggap lebih berat atau lebih banyak mendapat perhatian. Tetapi tidak otomatis pendengar berarti muncul virus influenza baru atau penyakit yang lebih berbahaya. Karena itu masyarakat sebaiknya mendapatkan informasi dari sumber kesehatan yang terpercaya dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena kita harus mengenali dulu gejala influenza. Karena gejala influenza pada setiap orang dapat berbeda. Karena secara umum influenza juga dapat ditandai dengan demam, batuk, sakit tenggorokan, pilek atau hidung tersumbat, sakit kepala, nyeri otot atau badan terasa pegal, menggigil serta tubuh terasa lebih lemas. Pada sebagian orang, terutama anak-anak juga, keluhan juga dapat disertai dengan mual, muntah, dan diare. Masyarakat juga perlu memperhatikan perkembangan gejala. Nah, jika keluhan semakin berat, berlangsung lama atau muncul tanda bahaya seperti kesulitan bernafas, nyeri dada, dan penurunan kesadaran atau kondisi tubuh yang semakin lemah, sebaiknya segera mendapatkan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, apakah Anda juga sudah mengetahui gejala influenza atau yang berkembang belakangan seperti super flu dan gejala apa yang menurut Anda paling mudah dikenali? Dan menurut Anda, bagaimana influenza dapat menular dari satu orang ke orang lain? Apakah Anda juga mengetahui bahwa penularan dapat berkaitan juga dengan percikan saluran pernafasan dan juga kontak dengan benda atau permukaan yang terkontaminasi? Ketika ada anggota keluarga yang mengalami batuk, pilek, ataupun demam, apa yang biasanya Anda lakukan di rumah untuk mencegah anggota keluarga lain ikut tertular? Apakah Anda menggunakan masker ketika mengalami batuk ataupun pilek? Dan mengapa Anda memilih menggunakan atau tidak menggunakan masker? Seberapa sering Anda juga mencuci tangan dengan sabun dalam aktivitas sehari-hari? Dan apakah ini juga merupakan kebiasaan dan juga menjadi sebuah rutinitas? Dan langkah apa pendengar yang Anda lakukan untuk mencegah penularan influenza dan apakah informasi tentang super flu sudah cukup Anda dapatkan dari pemerintah ataupun fasilitas kesehatan? Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365. Di ujung telepon, halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya, selamat pagi. Oke, dengan siapa ini?
1: Dapat
0: tidak kalian biasa? Oh, mehem. Oke, okay. Gimana kabarnya?
1: Kena influenza.
0: Kena influenza juga?
1: Iya.
0: Sudah lama?
1: Hari kemarin.
0: Oh, minggu kemarin. Tapi ini sudah sehat atau gimana? Masih.
1: Bilang demam.
0: Ya. Uh-uh.
1: Ada batuk, ada pilek
0: juga. Oh, oke.
1: Okay. Ini kayaknya influenza ini disebabkan oleh kemarau berkepanjangan, ice cream, lagi kalau flip, ya. Ini kadang-kadang kalau tidak dapat membagi kayak semangat untuk net.
0: Ya.
1: Masyarakat saya akan sedikit untuk dalam masyarakat. Kalau saya melihat ketika manusia tidak akan puas kesehatan tidak akan tahu. Mereka anggap kayaknya batuk sedikit dengan kita tidak ganggu. Jadi kampung di sini kecil.
0: Ya.
1: Nah,
0: ini terus? Halo? Halo?
1: Ya?
0: Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Ya?
1: Iya.
0: Nah, Ya. Oke. Ya. Ya, suaranya putus-putus, Pak Putra Mayau. Halo. Ya, terputus ya. Bisa dicoba lagi di 0811575494 atau di 0857538103065. Ya, mohon maaf ya, tadi Putra Mayau di Lanong Bonti terputus, dan tadi sudah ada beberapa hal yang juga sudah disampaikannya, bahwa saat ini apa yang dapat kita lakukan untuk pencegahan penularan, karena kita juga harus melihat kondisi dan juga cuaca alam di sekitar kita, bagaimana influenza dapat menyebar melalui percikan dari saluran pernapasan ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin ataupun berbicara. Kembali lagi, silakan di ujung telepon. Halo, selamat pagi. Halo. Halo.
1: Ya.
0: Iya. Terputus nih, suaranya agak putus-putus juga nih, Pak Putra Mayau.
1: Inilah sinyalnya juga.
0: Sinyalnya juga agak susah ya di sana ya.
1: Nah, makanya tadi sambung yang tadi ya.
0: Silakan.
1: Saya mengharapkan tindakan pemerintah dari kesehatan atau bupati untuk menyampaikan ke bawahnya, bupati, kecamat menyampaikan kepada Pak Desa, saya mengajak semua dusun yang akhirnya sedikit kotor untuk membersihkan sungai itu, karena saya melihat di sungai itu banyak sampah-sampah yang membuat sungai itu mengalir. Nah, maka terjadilah isinya tersumbat air itu. Di situ air sumber itu terus mandi, air stabil. Itu apa yang tidak sakit jadi. Maka contohnya, belajarlah kepada desa sesuatu. Di peta dulu. Dan matanya sama dengan TNI Polri, jadi sungai itu mengurus sungai, namanya sungai Tampi itu, yang ada di Jombang juga, yang bersimpul juga itu sebenarnya contoh yang kita akan minta. Kalau tidak diajak oleh apa itu dari bawah, jadi mereka tidak bisa. Hanya terus. Hasil mati. Apa kata kalau bahasa barat lainnya tanggung menaikkan. Ya.
0: Terus. Ya. Lanjut, Putra Mayau.
1: Iya. Kita kawan kalau hanya kami satu. Kata kata yang tidak bisa. Apa? Cuma ingin ikan aja. Kata terancam.
0: Ya.
1: Berapa setelah membuat kita yang sibuk ya. Saya
0: Ya. Oke. Silakan. Halo. Oke. Baik. Ya, karena suara Putra Mayau ini agak putus-putus ya, tapi tadi ada beberapa poin penting ya, bagaimana masyarakat juga turut ambil andil dalam hal ini, dan tadi berharap dengan pihak pemerintah, baik itu dari pemerintah yang ada di bupati, terus langsung ke camat, kepala desa, dusun, agar memperhatikan kondisi sungai-sungai yang ada di sekitar perumahan warga. Karena sungai itu adalah salah satu sumber air, apalagi kalau sudah musim kemarau seperti ini, banyak sampah-sampah yang terlihat dan banyak sampah-sampah yang juga mencemari, ya, mencemari air yang juga digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Dan tadi berharap agar kedepannya melihat kebersihan lingkungan sekitar dan juga bagaimana kita bisa mencegah dari penyakit yang bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan apabila lingkungan kita kotor, banyak sampah bertimbunan gitu ya, dan juga sungai-sungai yang dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat juga tidak bersih dan tidak dapat digunakan secara layak. Oke, terima kasih Putra Mayau yang ada di Lanong Bonti, karena influenza ini kan banyak yang sudah tahu bagaimana gejala-gejalanya kan, dan juga bagaimana kita sebagai warga masyarakat juga melihat peran fasilitas kesehatan dan juga pemerintah daerah. Karena pencegahan influenza tidak dapat dilakukan oleh masyarakat seorang diri, karena fasilitas kesehatan juga memiliki peran dalam memberikan edukasi, melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang membutuhkan, serta memberikan penanganan secara kondisi, serta melakukan pemantauan terhadap penyakit menular. Kami undang Anda kembali mendengar di 0811-575-6494 dan di 0857-538-10365. Saya kembali untuk Anda setelah satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, tadi sudah disampaikan ada beberapa hal yang menjadi perhatian juga sebagai pemerintah, dan juga ketika ada masyarakat yang juga mengalami influenza, dan juga kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan adalah wujud peran kita sebagai masyarakat. Bagaimana pencegahan influenza yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, dan juga pemerintah daerah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan informasi kesehatan yang mudah dipahami oleh masyarakat dan memperkuat kewaspadaan terhadap penyakit menular, serta memastikan masyarakat mengetahui kapan harus mencari pertolongan medis. Yang tidak kalah penting adalah kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat. Karena peringat di era serba canggih ini, di era globalisasi dan juga media sosial, informasi mengenai penyakit dapat menyebar dengan sangat cepat. Jadi masyarakat juga perlu membedakan informasi kesehatan yang berasal dari sumber resmi dan tenaga kesehatan dengan informasi yang belum terverifikasi. Influenza juga memang perlu diwaspadai, tetapi kewaspadaan tidak berarti harus menimbulkan kepanikan. Masyarakat juga dapat mengambil langkah sederhana, mengenali gejala, memahami cara penularannya, dan menjaga kebersihan tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, dan menggunakan masker ketika diperlukan. Selain itu juga menjaga ventilasi ruangan dan segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila mengalami keluhan yang mengkhawatirkan. Dan nanti pendengar, saya juga akan ajak Anda untuk bergabung dan juga menyimak dialog edisi hari ini, dialog Sanggau Menyapa, yaitu tentang pengendalian virus super flu di Sanggau. Nanti Anda akan mendengarkan penjelasan dari PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau dan juga Ketua Tim Surveillance dan Penindakan Kekarantinaan Kesehatan LKK Ntkong. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau pendengar, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan Facebook RRI Sanggau di kesempatan kali ini. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga kesempatan pagi hari ini Anda dalam kondisi yang sehat tanpa kurang dari satu apapun dan juga siap untuk melaksanakan tugas-tugas Anda. Dan hari ini tampak cuaca di Sabang Merah sudah mulai bersinar mentari. Semoga saja asap-asap yang ada sudah hilang sepenuhnya gitu ya, dan juga kita bisa menikmati udara segar setiap harinya. Baik, saya sudah bersama dua narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya di kesempatan kali ini. Saya sudah bersama Bapak Najori, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Selamat pagi Pak Najori.
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Gimana Pak hari ini Pak? Kabarnya?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, saya juga bersama Ketua Tim Superlens dan Penindakan Kekarantinaan Kesehatan LKKN Tikung, Dr. Gilda Aditya Asmara. Selamat pagi, dokter.
3: Selamat pagi, Kak.
1: Ya, gimana kabarnya wilayah perbatasan pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Sehat ya. Gimana cuaca? Di sana udah, apakah sudah sama Sanggau juga? Mentarinya sudah terlihat nih pagi ini?
3: Iya, kalau secara visual mentari sih alhamdulillah sudah terlihat ya, kalau dari tempat saya.
1: Oke, baik, semoga mentari pagi ini juga bisa menyemangati kita yang kurang sehat ya. Semoga diberikan kesehatan dan juga yang lagi flu ini ya, seperti apa yang kita sampaikan tadi, bahwa masyarakat juga harus memahami seperti apa sebenarnya kondisi kesehatan di lingkungan sekitar kita. Nah tadi ada pendengar kita yang juga mengatakan bahwa kita perlu kesadaran, juga edukasi bagaimana masyarakat harus menjaga lingkungan sekitar, apalagi kalau sudah sungai-sungainya kotor katanya gitu ya, selokannya mampet. Nah itu menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Nah bicara soal pengendalian virus superflu di Sanggau, mungkin pendengar agak sedikit apa ya, belum familiar sekali dengan superflu gitu ya. Sebenarnya ini nih penyakit flu yang super atau bagaimana nih ya? Kita juga akan mendengarkan penjelasan dari dua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, saya ke Pak Najori terlebih dahulu. Pak Najori, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan istilah super flu dan bagaimana karakteristik virus ataupun penyakit yang saat ini disebut dengan istilah tersebut?
2: Baik, terima kasih pemirsa RRI di baik itu di Sanggau maupun di Intikong, pemirsa di seluruh Kabupaten Sanggau dan sekitarnya termasuk di wilayah Kabupaten Sanggau. Baik, saat ini memang situasi kabut asap sudah mulai berkurang ya. Jadi aktivitas kita juga sudah mulai sedikit-sedikit berangsur normal ya. Artinya walaupun masih beberapa terbatas sebatas kegiatan. Tapi kita memang dari kasus ISPA kemarin itu pun kita cukup tinggi ya. Jadi memang sampai bulan Agustus kemarin kasus kita sudah hampir sekitar 8.000-an lebih, sampai mencapai di atas normal ya. Nah termasuk kasus diare dan termasuk kasus pneumonia. Nah ini memang di tahun 2026 ini ada istilah baru lagi namanya kasus super flu ya. Nah, jadi memang sebenarnya super flu adalah sebutannya tuh populernya media itu varian baru plus virus influenza yang jenis AH3N2 atau spleka. Nah ini adalah mutasi dari plus virus flu yang sudah lama ada ya, dari flu yang lama ada, karena mutasi pada protein permukaannya yaitu di pada ini virus ini lebih mudah menghindari kekebalan tubuh dan replikasinya lebih cepat dari saluran pernapasan atas ya, artinya seperti biasa dari flu biasa, sehingga berulang lebih tinggi dan lebih mudah menular kepada pada terutama pada kita sesama manusia ya, terutama nanti kita tidak menjaga kesehatan.

0: mungkin di daerah Ntkong kita memang percayakan kepada teman-teman rekan-rekan kita yang ada di perbatasan, terutama yang di border ataupun yang di Puskesmas. Nah, harapan kita memang untuk saat ini Kabupaten Sanggau memang masih masih belum ada ya, artinya masih gejala-gejala normal. Tapi kita bukan berarti kita tidak waspada karena virus ini cepat menular. Nah, harapan kita mereka yang mengidap ataupun penyakit itu terutama harus memakai masker ya, karena tidak supaya tidak menularkan kepada orang lain. Yang paling penting kita harus waspada terutama terhadap penyakit-penyakit yang bersifatnya flu ini. Nah, yang paling penting sebenarnya bukan karena masalah penyakit flu ya, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan, mencuci tangan dan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Karena memang kita waspada juga ada kasus-kasus yang mungkin mulai timbul, yaitu penyakit yang lainnya seperti penyakit TBD. Nah, ini yang menjadi kita khawatir karena sudah memasuki musim hujan ini, ya kita waspadai. Kemarin kita ribut dengan asap, artinya nyamuk itu mati karena asap. Ya, karena kabut asap adalah salah satu dibantu dengan fogging. Fogging itu, asap itu salah satu membantu
1: fogging
0: kesehatan
1: alami
0: untuk
1: ya Pak.
0: fogging. Ya, secara alami. Tapi setelah musim hujan ini, nyamuk-nyamuknya yang tadinya dia diam dan bersembunyi, ya begitu kan lahar hujan, bertelur dan pecah. Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi kita semua. Kita tidak bisa membakar, selokan-selokan kita sudah mulai sumbat, begitu nyamuknya berkeliaran, dan nah itulah yang jadi waspada. Nah, kita mengharapkan kepada masyarakat seluruh Kabupaten Sanggau yang paling penting menjaga kebersihan lingkungan 3M plus, yaitu bagaimana kita bisa menjaga kesehatan lingkungan yang paling penting yang sangat ini yang kita waspadai. Nah, selain itu juga penyakit flu. Penyakit flu ini bukan penyakit salah satu ringan yang ringan. Artinya bergejala saya lihat itu pada paling terutama pada menyerang orang pada orang lansia ya, yang
1: betul.
0: Tetap rentan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Yang terutama yang untuk anak-anak juga di atas 5 tahun. Kalau memang ini tidak ada kemungkinan di bawah 5 tahun. Jadi memang terutama kita harus menjaga, ya pertama kalau memang kita merasa sakit flu ini, kita tidak bisa memastikan itu penyakit itu flu ringan atau flu H3N3N2 itu. Karena memang harus melalui pemeriksaan medis, melalui surveilansasi, dan melakukan suatu tindakan yang tepat. Jangan kita mengambil suatu gejala yang salah, nanti kita juga menjadi permasalahan juga. Tapi yang paling penting, teman-teman kita di Puskesmas atau pelayanan puskes yang lainnya, terutama berdasarkan keilmuannya, mereka cukup profesional. Artinya bisa memberikan obat itu sesuai dengan penyakitnya. Jangan sampai kita mensalah diagnosa. Itu pesan-pesan saya kepada teman-teman sekalian, terutama para medis, para dokter, dan para tenaga kesehatan yang lainnya. Karena ini salah satu yang penyakitnya semua, hampir semua, yaitu penyakit itu mirip-mirip. Ya, ini memang perlu ketelitian, perlu laboratorium, perlu surveilansasi, perlu pengobatan tepat. Itu untuk terutama untuk orang yang kasus-kasus terhadap super flu ini. Namanya juga super, dah super dia mengartikan.
1: Nah, flu aja sakit ya Pak, apalagi flu. Supernya.
0: Ya, mungkin itu sementara yang saya bisa sampaikan.
1: Baik, baik. Ya, kalau saya pribadi terserang flu aja semuanya badan lemes gitu ya. Apalagi kalau super flu ini ya, bagaimana nanti perbedaan apakah ini berbeda dengan influenza musiman ataupun infeksi saluran pernapasan lainnya yang selama ini sudah dikenal masyarakat. Nanti kita akan mendengarkan juga penjelasan dari Dr. Gilda. Silakan.
2: Oh ya, terima kasih. Jadi kalau untuk tadi seperti yang sudah banyak dijelaskan ya oleh Pak Najori, super flu ini kan sebenarnya istilah apa ya? Mungkin istilah media ya, karena untuk terminologi asli dari WHO itu kan influenza A, H3N2, subvariet K. Nah, memang ini sebenarnya bukan yang baru dan sebenarnya tahun lalu mungkin pernah ini ya. Masyarakat juga sempat mendengar adanya istilah super flu ini karena memang kemarin merebaknya itu justru di 2025 di bulan Agustus, September, Oktober. Untuk gejalanya karena dia memang merupakan salah satu dari keluarga besar influenza, gejalanya itu akan mirip-mirip dengan influenza seperti demam, kemudian batuk pilek, nyeri-nyeri otot, dia akan mirip. Makanya untuk diagnosanya itu memang tidak bisa di lakukan langsung.

0: langsung dengan klinis atau mungkin hanya dengan pemeriksaan fisik biasa, tapi harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Itu pun kalau untuk menentukan jenisnya itu harus di laboratorium khusus yang bisa whole genome sequencing. Jadi bisa ketahuan nih ini jenis flu-nya itu seperti apa. Tapi memang kembali lagi ini adalah sebuah apa ya, salah satu flu musiman yang pada akhirnya bukan penyakit baru. Dan sebenarnya kalau kita lihat trennya juga di tahun 2026 ini sebenarnya dibandingkan 2025 itu sedikit mengalami penurunan.
1: Baik ya. Tapi kalau dari Dinas Kesehatan Pak Najori, bagaimana melihat potensi masuk dan menyebarkan penyakit ataupun virus yang disebut dengan super flu di wilayah Sanggau saat ini, Pak?
2: Kasih memang terutama untuk kita sebagai Tindak kesehatan ya, yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan terutama di masyarakat, kita selalu waspada, selalu melakukan suatu pemeriksaan secara spesifik ya, spesifik ya, seperti disampaikan Pak Dokter tadi, memang kita seluruh aktivitas pelayanan selalu waspada. Jadi memang beberapa karakteristik itu memang yang menjadi persamaan yang mirip dengan penyakit flu biasa. Karena memang kalau ya seperti ini sebenarnya istilah seperti disampaikan tadi, saya sampaikan itu istilah media sebenarnya. Tapi memang flu ini berdasarkan data dan fakta perkembangan tahun 2026 September ya, September 2026 ini memang kasus dari data dari Kementerian Kesehatan itu memang sudah mulai menurun. Artinya sudah mulai tidak begitu ada ya, dikarenakan kasus ini sudah mulai kita, teman-teman kita sudah melakukan suatu pemeriksaan kesehatan ataupun memberikan suatu temuan yang spesifik pada kasus itu. Nah, nanti memang berapa pertama itu memang terdeteksi tahun 2000 Agustus ya, Agustus tahun 2025 itu memang mulai terdeteksi. Hingga sampai Januari sampai September ini memang wilayah Kalimantan Barat belum termasuk wilayah yang cukup tinggi. Ada 13 provinsi sebenarnya yang paling tertinggi. Yang pertama yaitu ada di Jawa Timur ya, ada di sekitar laporan dari Januari sampai September 2006 ya. Nah, 13 provinsi itu Jawa Timur itu ada 18 kasus, Kalimantan Selatan itu ada 18 kasus, Jawa Barat itu ada 12 kasus, DKI itu ada 11 kasus, Sumatera, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Bali itu NTB, NTB, NTB, NTT, dan sesuatu masing-masing kasusnya menurun. Nah, untuk Kalbar memang belum meningkat kasus signifikan, nanti masih bisa ditangani secara serius. Tapi dalam hal ini bukan berarti kita tidak waspada ya. Artinya kita harus melakukan, jangan sampai nanti kasusnya sudah meningkat baru kita berkalut, artinya dikelabakan. Tapi
1: ya,
2: memang tenaga kesehatan baik itu yang di perbatasan udara maupun perbatasan daripada darat, memang teman-teman kita sudah bekerja ekstra, terutama untuk yang khusus di pelayanan kesehatan di perbatasan. Jadi memang itu salah satu pencegahan. Memang kita memang memang harus waspada terhadap penyakit. Nah, ada beberapa memang yang menjadi gejala tadi itu seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, memang cukup tinggi ya. Biasanya demamnya itu sekitar 39 atau sampai 41 derajat Celcius. Nah, ini juga kadang-kadang teman-teman ini mirip dengan DBD. DBD itu kasus cukup demam tinggi itu sekitar 39 sampai 41 itu sudah luar biasa itu. Nah, tapi memang ada perbedaan-perbedaannya. Nah, sama ini nyeri otot, ya terus sendi ekstrim, termasuk juga teman cikungunya juga sama. Ini kita demam cikungunya. DBD dan flu ini mirip-mirip semua penyakit ini. Nah, sekarang sakit kepala yang berat ya, batuk yang membedakan itu memang dia batuk. Nah, flu biasa juga batuk, batuk kering, sakit biasa sampai 2 minggu biasanya itu mereka. Terus sakit tenggorokan, nah yang udah pasti ya hidung tersumbat lah. Artinya memang seperti biasa, kalau ini bertahan sampai itu tadi, bertahan sampai 2 sampai 3 minggu setelah sembuh, nah itu nanti biasanya kalau yang gejala ini, virus yang super ini biasanya pada anak-anak itu biasanya mual dan muntah. Nah, DBD juga sama itu, kasusnya itu. Pada anak itu juga dia Mirip-mirip, Mbak. Jadi memang kita memang perlu ketelitian. Tapi walaupun apapun ya, kita memang harus waspada. Nah, ini yang menjadi salah satu penyakit-penyakit sekarang tuh semua pada mirip-mirip.
1: Iya, betul,
2: Sehingga
1: betul, Pak.
2: apalagi nanti mah hampir juga sama dengan dia COVID ya, luar biasa. COVID juga nanti juga
1: Gak bisa
2: sama
1: nyium
2: ini
1: apa-apa ya,
2: kasusnya.
1: Pak.
2: Ya, karena kalau COVID itu salah satu yang harus dilakukan adalah swab.
1: Oke.
2: Swab itu salah satu yang menjadi salah satu ciri khas untuk pemeriksaan pada COVID. Tapi ya jangan sampai masuk COVID lagi lah kita lah.
1: Jangan sampai ya, Pak.
2: Nah, alhamdulillah, memang itu penyakit yang musiman. Artinya kalau saya lihat sih memang kasusnya itu mulai bermula dari kasus flu semua. Nah, makanya kalau kita pada permisa sekalian pada hari ini di Kabupaten Cianjur mana pun berada, kalau kita penyakit terserang flu batuk pilek, jangan dianggap remeh. Harus banyak minum air putih,
1: betul,
2: terutama terus banyak vitamin dan harus sering harus cepat kontrol ke dokter, baik itu di puskesmas, di pelayanan puskesmas maupun di dokter praktek. Nggak usah malu, ya dokter praktek kan pasti ya, kalau mau gratis ya di puskesmas, kalau mau bayar di dokter praktek, ya kan gitu kan kita kan
1: ya, betul-betul
2: menjaga ya juga kita menjaga di kesehatan kita. Kalau mau lebih murah sekali tidak ada biaya, jaga kebersihan lingkungan,
1: betul.
2: PHBS, jaga kesehatan, pakai masker kalau kita sakit itu lebih murah, tidak ada biaya. Kalau kita ada ke mas ataupun kalau umum bayar, kalau BPJS dibayar oleh pemerintah, tapi kan tetap kewajiban juga.
1: Betul, betul.
2: Yang kedua kalau kita ke mana-mana ya ke praktek dokter lagi, lagi bayar kan. Nah, kita juga artinya yang paling penting masyarakat yang benar-benar menjaga kebersihan lingkungan, terapkan 3M karena memang flu itu berasal daripada lingkungan kita. Apalagi ini dengan perubahan cuaca.
1: Betul, betul. Terasa
2: dari
1: sekali.
2: Musim kemarau ke musim hujan itu merupakan salah satu faktor yang paling tinggi tentang penyakit diare.
1: Okay.
2: Nah, biasanya kalau ini intermezzo saja, ini intermezzo saja. Kalau orang seperti orang merokok yang menghilangkan nyamuk lah, artinya nanti intermezzo saja. Tapi itu bukan berarti kita orang yang orang itu merokok tidak merokok itu tidak sakit. Orang yang ya artinya itu intermezzo saja. Artinya memang yang paling penting kepada masyarakat jaga kebersihan lingkungan. Kalau merasa sakit teman-teman itu cepat periksa ke dokter.
1: Okay.
2: Harus bila perlu nanti memang minum obat dan yang paling penting itu banyak minum air putih. Kekurangan kelemahan kita ini adalah kalau kita mempunyai air putih itu satu botol yang 300 ataupun 650 satu hari itu tak habis. Seharusnya itu 2 botol, 3 botol satu hari. Karena disarankan memang 6 atau 9 gelas satu hari. Nah, saat kita minum air putih, satu yang 330-nya minum satu hari. Kebanyakan apa yang diminum? Kopi. Kopi susu.
1: Betul-betul, nah, yang manis-manis ya Pak ya.
2: Memang air putih salah satu memang harus kita biasakan. Sekarang saya sudah biasakan, pagi-pagi bangun tidur tuh saya minum air putih paling tidak 1 gelas. Saya belum besok gigi dulu. Karena nanti Pak Dokter yang lebih
1: tahu menjelaskan.
2: Apakah benar kalau saya sebelum gosok gigi saya harus minum air putih. Jadi memang katanya ya saya kurang paham lah. Nanti saya jelaskan. Tapi kita cari kebiasaan. Kebiasaan kita setiap pagi subuh sebelum saya menghisap rokok, ya, sebelum saya minum kopi, sebelum saya makan, saya harus minum air putih dulu minimal 1 gelas. Itu yang pertama. Yang kedua, biasakan makan buah-buahan. Nah, buah-buahan itu sangat penting, ya, sangat penting bagi Bapak Ibu. Tapi sekarang buah-buahan itu saya beli di pasar itu masam semua, karena kemarau kan.
1: Betul.
2: Nah, kita paling jarang memakan buah-buahan. Karena itu untuk kebutuhan kesehatan kita. Karena buah-buahan itu salah satu yang paling benar itu adalah makan buah dulu buat makan nasi. Itu yang benar.
1: Makan buah dulu sebelum
2: tapi
1: makan besar.
2: Ada juga orang makan nasi dulu buat
1: baru makan buah. Itu salah ya.
2: Tapi yang sebenarnya adalah makan buah dan saya menyampaikan ini ada hubungannya Bu dengan kesehatan. Ya, kesehatan kita untuk menjaga apa? Supaya menjaga kekebalan tubuh kita. Siapa lagi yang menjaga tubuh kita kalau tidak kita sendiri?
1: Ya.
2: Nah, kepada masyarakat biasakan ya, yang bersifat kebiasaan yang tidak itu, bapak-bapak jadi kebiasaan yang lebih baik dan lebih sehat untuk menjaga
1: betul,
2: kesehatan
1: betul.
2: Tubuh kita.
1: Oke.
2: Begitu,
1: ya.
2: Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak. Nah, jadi saya ke Dr. Gilda. Tadi sudah disampaikan panjang gitu ya, yang disampaikan oleh Pak Najuri. Tadi ada kaitannya juga dengan pola hidup sehat dan juga pola lingkungan yang baik, dan juga tadi tentang perkembangan virus ya dok ya. Karena tadi perbedaannya yaitu deteksi virusnya. Nah, kalau di wilayah perbatasan bagaimana pemantauan LKK Antikong di PLBN terkait juga dengan adanya ancaman ataupun peningkatan kasus virus yang disebut dengan super flu yang terjadi belakangan ini dok, dan apakah terdapat indikasi peningkatan kewaspadaan juga di wilayah perbatasan?
0: Iya, jadi kami di perbatasan, kami ini kan mengawasi semua penyakit menular, terutama yang memiliki potensial menjadi wabah atau KLB.
1: Okay.
0: Sehingga untuk alur pemeriksaan kami memang tidak terkhususkan hanya untuk satu jenis penyakit seperti super flu atau influenza lainnya. Yang kami lakukan di sini, kita akan melakukan pengecekan. Yang pertama dilakukan adalah menggunakan thermal scanner atau pemeriksaan suhu secara massal. Jadi pelintas yang datang ke wilayah Indonesia atau yang masuk dari negara sebelah, nanti kita lakukan pemeriksaan suhu menggunakan thermal scanner. Dan apabila kita melihat adanya suatu gejala atau kita deteksi ada beberapa pelintas yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, nanti kita lakukan pemeriksaan lanjutan di ruangan kami. Di sini sekarang kita juga sudah ada All Indonesia ya. Jadi kalau ada pelintas, baik itu warga negara Indonesia atau warga negara asing yang mau masuk ke Indonesia, kan sebelumnya juga harus mengisi All Indonesia. Salah satu isian dari All Indonesia itu kan ada deklarasi kesehatan, di mana dari pelintas sendiri kan harus menyatakan apakah dia dalam kondisi sehat atau ada gejala seperti batuk, demam, pilek, yang selanjutnya nanti kita bisa melakukan pemeriksaan dari situ. Nah, apabila memang pada akhirnya ada pelintas yang sudah mengarah ke penyakit-penyakit yang mungkin berdekatan dengan flu, atau kalau bahasa teknisnya itu kan kami ILI, influenza-like illness, jadi kita bisa melakukan pemeriksaan swab atau pengambilan spesimen dari swab, baik dari hidung, nasofaring, atau dari mulut, dari orofaring. Kemudian dari swab itu nanti kita akan kirimkan ke laboratorium yang lebih besar. Untuk saat ini kami bekerja samanya di BBLKN Jakarta. Jadi akan kita kirimkan, kemudian nanti akan ada hasilnya untuk jenis-jenis virusnya. Jadi memang pemeriksaan kita berjenjang sesuai dengan kondisi dari pelintas itu sendiri kan.
1: Oke. Tapi sejauh mana juga LKK Antikong melakukan surveillance ya terhadap pelintas yang datang dari luar negeri, khususnya mereka yang berasal dari wilayah ataupun negara yang sedang mengalami peningkatan kasus penyakit pernapasan ini?
0: Ya, untuk pemeriksaan untuk di tahun 2026 ini kami mengirimkan kurang lebih 5 sampel untuk hingga per bulan Agustus ya. Itu dari 4 sampelnya negatif dan satu memang ada arah ke influenza A, tapi tidak ada keterangan apakah memang mengarah ke subflade K. Nah, jadi untuk pemeriksaan kami, kami melakukan pemeriksaan, kemudian nanti kita akan dilaporkan hasilnya dari laboratorium untuk jenis-jenis flu-nya seperti apa. Tapi untuk saat ini memang sebagian besar negatif sih, Kak.
1: Oke. Tapi bagaimana ini dok, mekanisme pemeriksaan kesehatan terhadap pelintas di PLBN Antikong selama ini? Apakah pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh pelintas ataupun berdasarkan hasil pengamatan ataupun indikasi tertentu?
0: Oh iya, jadi tadi screening kita bertahap. Jadi screening yang awal memang pemeriksaan suhu menggunakan thermal scanner. Kalau itu kan memang seluruh pelintas ya. Seluruh pelintas, baru nanti dari situ akan kita perkecil lagi kemungkinannya apabila memang dari pemeriksaan awal itu kita mendapatkan ada gejala-gejala yang mengarah. Nanti biasanya kita lakukan pemeriksaan pada pelintasnya, kita mohon izin lakukan pemeriksaan. Kemudian kalau memang ada suspek-suspek, jadi suspek ini belum tentu dia menderita ya, tapi kita adalah indikator bahwa mungkin ini perlu pemeriksaan lanjutan. Nanti biasanya kita akan melakukan pengambilan spesimen. Nah, baru dari situ nanti berjenjang. Tergantung keparahan dan jenis penyakitnya juga.
1: Baik-baik. Tapi apa saja ini dok, instrumen ataupun metode yang digunakan petugas untuk mendeteksi pelintas yang berpotensi mengalami infeksi penyakit menular, khususnya penyakit dengan gejala gangguan pernafasan ini?
0: Ya, kalau untuk saat ini, kita kan dalam kondisi yang non-pandemi ya. Mm-hmm. Jadi untuk influenza A itu sendiri atau H3N2 subclade ini memang tidak ada untuk tindakan seperti karantina atau kegiatan khusus lah. Berbeda sekali dengan COVID ya. Yang kita lakukan adalah pertama, kalau memang pasien ini perlu penanganan rujukan atau dalam kondisi yang gawat atau misal ada gagal nafas, tentu kita kan akan melakukan isolasi dan kemudian kita bawa ke rumah sakit. Tapi ketika kondisinya sehat dan juga tidak mengarah ke penyakit-penyakit yang istilahnya berisiko besar untuk menjadi pandemi, kita biasanya notifikasi ke daerah, kita edukasi, kita berikan masker seperti itu, kita edukasi nanti untuk pemeriksaan lanjutannya nanti dilakukan di daerah. Jadi tidak menghambat dari perlintasan itu sendiri.
1: Tapi apa saja dok gejala ataupun tanda klinis yang menjadi perhatian utama petugas di pintu masuk negara ketika melakukan pengawasan terhadap pelintas? Apakah ada gejala tertentu yang dianggap perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut?
0: Iya, kalau untuk kami, karena kami memang sifatnya lebih ke surveillance ya. Kalau surveillance itu kita belum langsung mengarah ke diagnostik pastinya. Jadi yang kita lakukan adalah pemetaan dari populasi pelintas-pelintas itu yang masuk, kira-kira gejalanya seperti apa. Jadi pemeriksa untuk gejala-gejala yang kita waspadai adalah sebenarnya semua gejala penyakit menular, tanpa kita harus untuk diagnosisnya itu nanti. Yang penting adalah semua penyakit menular, gejala-gejalanya nanti akan kita lakukan pengawasan. Yang paling sering tentu saja adalah demam, batuk, pilek, itu yang paling kelihatan.
1: Bindeng-bindeng suaranya gitu ya, bersin-bersin bindeng suaranya. Kelihatan kalau lagi flu, lagi batuk itu suaranya agak parau-parau gitu ya dok ya.
0: Nanti biasanya kelihatan karena kalau di perjalanan darat itu kan lebih capek ya.
1: Ya
0: dia
1: betul,
0: kan
1: betul.
0: Tetap kalau orang sakit tuh ya cukup kelihatan lah. Apalagi kalau di perbatasan Antikong ini kan ada harus jalan kaki kan dari ke Antikong. Biasanya secara fisik, secara umum kalau memang dia sakit yang cukup berat atau sakitnya agak berbeda gitu, biasanya cukup kelihatan.
1: Ya berarti dari fisiknya udah kelihatan sekali ya dok, jadi harus ada pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Baik, terima kasih dokter Gilda. Saya ke Pak Najuri kembali. Pak Najuri, kalau sejauh ini bagaimana kesiapan rumah sakit, baik itu puskesmas, klinik dan juga fasilitas kesehatan lainnya di Sanggau dalam menghadapi kemungkinan munculnya kasus suspek superflu ini, Pak Najuri?
2: Baik, kesiapan kami memang dari awal kita memang sudah semenjak tahun 2002 Agustus kemarin itu sudah informasi yang penyebaran itu sampai saat ini ya. Siapkan rumah sakit kami siap, termasuklah bukan hanya puskesmas dan rumah sakit, termasuklah semua paskes yang ada di Kabupaten Sanggau harus siap untuk melakukan kewaspadaan terhadap penyakit super flu ini. Nah ini memang karena memang kasus ini teman-teman sudah kami beberapa kali informasi dari Kementerian Kesehatan yang menginstruksikan melalui surat ataupun resmi kepada kami, termasuklah yang di PLB Tentikong juga melakukan suatu imbauan agar menjadi waspada terutama pada mereka-mereka yang nah kami memang ada beberapa yang mungkin perlu ditekankan, yaitu yang sangat berisiko berat ya. Yang pertama pada tadi saya sampaikan kepada lansia lebih dari 65 tahun, karena itu ada beberapa kasus gejala penyakit lain. Terus yang anak-anak di bawah 5 tahun, yang paling penting itu ibu hamil ya. Ibu hamil, penderita diabetes, hipertensi, asma dan obesitas dan sebagainya itu. Nah, termasuklah yang perokok juga termasuk yang menjadi salah satu faktor penyebab atau siapa yang berisiko berat gitu. Nah, bagaimana kita harus melakukan tata laksana atau pencegahan itu, yaitu yang pertama ya tadi itu yang penderita harus memakai masker ya, masker, penjaga pelebu, yang terutama itu mencuci tangan pakai sabun, ya seperti diabetes. Nah, yang paling penting batuk ini. Nah, batuk ini kalau batuk di depan mikrofon mungkin tidak masalah, tapi kalau batuk di depan orang ya pakai masker lah. Nah, kadang-kadang kita nih etika batuk itu ada materi sendiri etika batuk. Karena batuk ini bisa dua kemungkinan. Ada batuk ada juga batuk yang lain, batuk penyakit dan batuk berdarah, TBC juga itu. Batuk
1: Oh,
2: juga
1: oke.
2: ada yang batuk yang remeh, nah itu udah beda lagi tuh.
1: Oh,
2: Kan
1: gitu ya, Pak.
2: ada juga yang, nah tutup dengan, ya kalau kita batuk ya, etika kan biasanya tutup dengan tangan atau sahabat siku ataupun masker. Nah itu, nah yang penting itu tadi sampaikan saya melihat di awal itu, ventilasi rumah ya, ventilasi udara itu harus masuk lah. Kadang-kadang rumah tuh gelap, dan sekali ventilasi masuk. Apalagi ruang kalau dia tidak AC dimatikan, coba AC dimatikan, nyamuk tuh banyak itu.
1: Pengap ya, Pak.
2: Tapi kalau AC, tapi kalau AC dihidupkan, sembunyi dia. Nah itu, jadi memang itu. Nah kita memang menggalakkan vaksinasi influenza ya. Nah, ini memang masih saat ini kita masih belum masif ya, belum belum menjadi salah satu yang dilakukan terhadap orang-orang terhadap kalau dia sudah wabah itu mungkin pemerintah mungkin gratiskan apa vaksinasi influenza. Tapi ini sementara ini masih
1: rendah di Kalimantan
2: kami
1: Barat
2: masih berjuang ya,
1: Pak.
2: Masih berjuang. Mudah-mudahan itu sudah masuk dalam program pusat ya. Nah, jadi memang mudah-mudahan persebaya ini menjadi salah satu untuk melakukan mencegah. Nah, yang paling penting tadi itu perilaku hidup bersih sehat ya, sehat dan nah, sebagainya, gizi seimbang. Nah, dan tadi bidang lainnya. Nah, kami kalau ada gejala itu kesiapan dari puskesmas rumah sakit ya siap segala. Tapi peran kami di perhatikan kami di puskesmas selalu memberikan penyuluhan kepada teman masyarakat bahwa kewaspadaan dan penyakit itu yang paling penting. Nah, kalau dia sudah terlanjur sudah penyakit itu kena, itu ya minimal harus tata laksana di rumahnya harus benar-benar, yaitu istirahat total paling tidak seminggu ya sampai 10 hari. Nah, saya sudah sampaikan tadi minum air putih yang banyak, ya kan? Dan obat, ya kalau memang dari obat apa ada obat dari rumah sakit atau rumah sakit atau puskesmas saya makan obat-obat paling tidak yang pada umumnya paracetamol ya yang paling mudah juga di pasar tapi memang yang tipe B ya, ya jadi yang ringan jangan nanti yang berat-berat nanti harus ke dokter ataupun ke puskesmas. Nah, yang paling penting ya tadi itu saya bilang maka apa tuh banyak makan yang bergizi. Nah, saya bilang perkuat vitamin C-nya ini. Nah, ini buah-buahan ini saya bilang tadi. Saya memang selalu menekankan kepada promosinya. Buah-buahan yang mengandung vitamin C. Ya, seperti jeruk, seperti apel, mangga dan sebagainya itu. Nah, jangan kita merasa kadang-kadang masyarakat ini kan ada juga bisa sekarang obat itu antibiotik. Nah, orang ini sekarang kalau sudah ada pernah makan antibiotik itu disimpannya kulit itu kulitnya disimpan
1: nanti
2: dia
1: beli
2: bisa
1: lagi.
2: Beli di warung lagi itu dia berarti ini pernah saya makan dulu nih ini bisa saya minta tuh ya hati-hati antibiotik itu hati-hati termasuklah saya sendiri kadang-kadang antibiotik ini batuk ini kulitnya disimpan nanti beli lagi tuh
1: beli lagi di apotek
2: tapi
1: apa
2: ini
1: bisa Pak
2: ada ya itu kadang-kadang itu apotek yang nakal ya. Kalau saya tetap saya kalau ketemu saya tetap marahin. Sudah boleh tanpa resep.
1: Betul betul
2: itu.
1: Betul betul.
2: Tidak boleh itu. Jadi memang ada juga beberapa apotek juga tidak bisa juga kita patuh keseluruhan. Ya kadang-kadang
1: terlambat.
2: Banyak sekali ya Pak. Jadi itu memang hati-hati. Nah itu memang kalau terjadi sesuatu, namanya sudah parah, kita memang kesiapan dari rumah sakit itu memang harus disiapkan untuk terutama untuk rujukan. Tapi saat ini alhamdulillah untuk sementara menunjukkan daripada kasus itu tadi apa super flu itu tadi belum ada yang signifikan ataupun belum ada laporan yang lebih berat tetap rujukan dari puskesmas ke rumah sakit ataupun dari puskesmas ke rumah sakit, karena kita masih masih bisa bisa apa namanya menanggulangi ataupun menjaga ataupun kewaspadaan, tapi kita harus waspada. Walaupun bagaimanapun kita tetap waspada seluruh pelayanan yang ada di Kabupaten Garut. Mungkin itu, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Najudi. Saya ke Dr. Gilda kembali. Tadi sudah kita dengarkan ada beberapa hal yang juga menjadi perhatian apabila para pelintas ya dok ya, dan juga masyarakat warga yang saat ini juga sedang memperhatikan perubahan musim seperti sekarang ini. Nah, kalau dari wilayah perbatasan dan juga dari LKK Antikong, bagaimana sebenarnya mekanisme penanganan dan juga penindakan kekarantinaan terhadap pelintas yang ditetapkan sebagai kasus suspek? Dapat dijelaskan nggak sih dok tahapan penanganannya sejak ditemukan hingga mendapatkan pemeriksaan ataupun rujukan?
0: Iya, kalau untuk kami seperti yang dijelaskan Pak Najuri tadi ya, kita tetap melihat dari tren kasus penyakitnya. Memang untuk Kalbar itu sendiri bukan salah satu dari provinsi terbanyak yang kemarin dilaporkan ada deteksi di influenza A. Tapi di kami sendiri, kami tetap melakukan pemeriksaan karena kita pemeriksaan secara umum. Kemudian untuk tahapannya adalah kita yang pertama mungkin ini ya, kita akan berbeda apabila nanti suatu saat terjadi eskalasi kasus atau kasusnya mengalami peningkatan tajam. Mungkin kita akan ada berbeda aturan. Tapi untuk saat ini, kita masih berdasarkan data-data yang ada, yang kita lakukan adalah pemeriksaan suhu. Dan juga apabila setelah dilakukan pemeriksaan, nanti kita temukan bahwa dia adalah suspek. Nanti apabila dia dalam kondisi yang sakit parah, nanti tentu akan kita lakukan rujukan ke rumah sakit. Biasanya kita memang menyiapkan ambulan dari kita, jadi nanti akan langsung dilakukan rujukan. Namun apabila dalam kondisi yang istilahnya bisa melanjutkan perjalanan, nanti kita lakukan edukasi, pemberian masker, kemudian baru kita lakukan notifikasi. Jadi ketika dia sampai di tujuannya, nanti ada arahan untuk isolasi mandiri, ada pengawasan dari puskesmas atau layanan kesehatan. Karena memang untuk dia yang dijelaskan tadi, pemeriksaannya kan tidak bisa langsung diagnostik, tapi adalah suatu bentuk waspadaan. Jadi berjenjangnya itu bukan langsung, tapi nanti sampai dilakukan pemeriksaan secara apa ya, beberapa filter gitulah. Tapi kalau di kami nanti kita lakukan notifikasi dan edukasi untuk saat ini.
1: Baik-baik. Tapi sejak munculnya informasi mengenai ancaman superflu ini dok, apakah LKK Antikong juga melakukan penguatan sistem surveillance dan juga pengawasan di di PLBN Antikong, dan apa saja bentuk penguatan tersebut?
0: Ya, kami sebenarnya sebelum ya, bahkan sebelum ada notifikasi memang karena kami di surveillance, kita di pencegahan atau penanggulangan penyakit, kita tidak menunggu adanya peningkatan kasus ya. Untuk alat-alat surveillance kita, peningkatan pengawasan, yang pertama tentu saja logistik, kita ada pemeriksaan suhu, kemudian ada alat-alat laboratorium, jejaring laboratorium, sehingga kita memastikan bahwa apabila diperlukan, nanti logistik-logistik itu bisa langsung digunakan, seperti alat pengambilan spesimen, kemudian ada cold chain untuk menyimpan sampel, kemudian juga alur untuk pengiriman sampel. Kami juga ada beberapa alat-alat kesehatan, seperti mungkin alat kesehatan pendukung, seperti ambulans, kemudian juga alat-alat kesehatan lain, sehingga kalau memang dibutuhkan atau memang ada peningkatan kasus, kita bisa melakukan rujukan dan juga bisa menyesuaikan dengan kondisi si pasien itu sendiri.
1: Gitu. Tapi apakah terdapat perubahan dalam prosedur pemeriksaan, pemantauan ataupun pelaporan kesehatan pelintas sejak adanya peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit tersebut?
0: Kalau perubahan sebenarnya untuk saat ini, karena memang sebenarnya sebelum dari tahun 2023 bahkan kita memang sudah 2003 atau 2004, kami memang salah satu sentinel ILI ya. Jadi sewaktu-waktu ketika ada peningkatan apa ya, ada suspek-suspek, kita sudah memiliki jejaring yang bisa digunakan, sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium dan mendapatkan hasilnya. Sehingga untuk pengetatan pengawasan, sebenarnya kita lebih melihat kepada volume pelintasnya seperti itu. Tapi kalau pengetatan sebenarnya dari dulu sudah ada sih.
1: Baik, tapi ada koordinasi gak sih? Bagaimana koordinasi LKKN Tikong dengan pihak PLBN, Bea Cukai, Cukai, Imigrasi, TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah, serta fasilitas kesehatan dalam menghadapi kemungkinan ditemukannya kasus penyakit menular di pintu masuk negara ini?
0: Ya, kami memiliki, kalau di kami ada namanya rencana kontingensi. Jadi ketika memang suatu saat ada suatu kasus penyakit yang memang potensial wabah, kita bisa mengaktifkan rencana kontingensi, kita bekerja sama secara lintas sektor untuk menentukan mana tempat isolasinya, tempat karantinanya. Itu memang ada. Jadi nanti di situ ada Bea Cukai berperan sebagai apa, Imigrasi sebagai apa, nanti ada alurnya.
1: Baik, terima kasih dokter. Saya ke Pak Najudi kembali. Tadi sudah disampaikan dengan kesigapan, kesiapan dan juga penguatan sistem super lens yang juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Dan untuk saat ini Bapak mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses pelaporan dari puskesmas dan juga rumah sakit ke Dinas Kesehatan apabila juga ditemukan pasien yang memiliki gejala ataupun riwayat perjalanan yang dianggap perlu dicurigai, Pak.
2: Nah, memang sampai saat ini memang kita masih banyak mendapat laporan bahwa itu penyakit flu biasa ya. Artinya belum ditemukan dengan super flu-nya itu banyak kasus ISPA. Jadi kami memang mempunyai aplikasi namanya Seluruh Puskesmas. Dalam satu data itu mereka memasukkan data-data per mingguan. Nah, jadi memang per harian memang mereka masukkan data laporan itu nanti tergambarnya pada saat mingguan itu terlink dengan di Kementerian Kesehatan. Jadi memang kasus-kasus ini kita memang masih dalam tahap penyakit ISPA. Nah, penyakit flu biasa yang terlapor di kami, kami sampaikan ke delegasi. Nah, seandainya memang ada kasus-kasus tertentu atau super flu itu, jadi memang kita harus cepat tangani dan cepat-cepat teman harus melakukan pelaporan kepada kita untuk supaya dilakukan tindakan cepat. Artinya bagaimana kita, tenaga-tenaga kita juga ada tenaga surveilan, setiap puskesmas itu mempunyai tenaga surveilan untuk melakukan penyelidikan epidemiologinya. Jadi kasus-kasus itu memang tidak semerta-merta kita harus mendiagnosa dan kita harus cek langsung ke lapangan. Kalau memang itu benar-benar itu memang dilakukan suatu penyakit yang super flu, tidak perlu harus seperti kayak penyakit penular, bukan penyakit penular, tapi tidak perlu harus diisolasi, tapi perlu advice, perlu penjelasan, perlu mereka diberikan suatu pengobatan intensif. Jadi memang harus dilakukan pengawasan yang ketat terhadap penyakit, jangan sampai, dan jangan sampai penyakit ini kan menular itu melalui tadi seperti saya sampaikan batuk, droplet dan sebagainya. Dan dia harus terutama penderita itu memakai masker baik di rumah maupun di tempat lain atau di tempat umum. Dan memang harus tadi saya sampaikan, kita harus memberikan suatu istirahat, memberikan obat yang tepat kepada penyakit khusus itu. Nah, kita kalau sistemnya yang paling sana lah bagaimana kami pelaporan itu sampai saat ini yang saya terima laporan di media saya ini pun belum ada, masih negatif ya, masih nol ya, negatif super flu itu. Artinya kebanyakan pada kasus flu biasa dan penyakit ISPA yang banyak akibat daripada karhutlah itu. Memang kami sampai saat ini pun tetap memantau kasus-kasus walaupun karhutlah sudah dicabut satuan tugasnya itu memang tidak disimpan kewaspadaan. Kita memang sekarang masalah bagaimana kasus-kasus itu jangan sampai begitu karhutlah kita pun laporan tetap hilang. Tapi kami memang di Puskesmas, kemudian di Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan, kasus itu semua penyakit kasus itu teraplikasi dengan aplikasi dan Puskesmas sudah melakukan pelaporan melalui sekarang sudah sistemnya aplikasi, Mbak. Jadi memang semua laporan masuk ke link Kementerian Kesehatan, jadi dipantau. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi itu ya ada 13 provinsi yang sudah masuk sebagai kasus super flu. Alhamdulillah untuk Kalbar itu masih dikatakan nol lah. Artinya bukan berarti kita. Nah, artinya kenapa Kementerian Kesehatan bisa merilis 13 provinsi menjadi kasus super flu? Karena memang laporan dari seluruh Indonesia, fasilitas lain termasuk yang mungkin di PBND Kong juga memang melakukan laporan terus ke Kementerian Kesehatan untuk dipantau di daerah-daerah mana yang kasus super flu itu.
1: Okay.
2: Jadi saat ini memang masih terkendali itu.
1: Okay. Berarti kalau untuk saat ini apakah tenaga kesehatan juga yang ada di Sanggau ini Pak mendapatkan sosialisasi ataupun pelatihan mengenai prosedur pencegahan dan juga pengendalian infeksi untuk menghadapi penyakit menular dengan gejala pernafasan ini?
2: Kalau tenaga kita memang secara secara profesional ya, secara profesional sudah mempunyai tupoksinya masing-masing. Seperti kalau superintelen apa sih tugasnya? Terus tenaga dokter apa sih tugasnya? Nah ini yang lebih berat kepada sebenarnya bagaimana peran promkes, yaitu promosi kesehatan yang memberikan informasi kepada masyarakat bahwa bahwa itu ada apa sih gejala bahaya dan tindak lanjutnya ataupun bagaimana perawatan terhadap supaya menghindari terjadinya. Nah, kami memang terutama tenaga-tenaga kesehatan sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya, memang kita melakukan suatu sosialisasi kepada masyarakat melalui posyandu, melalui pertemuan-pertemuan ya, kalau memang. Dan juga kalau kami walaupun tidak harus dengan masyarakat juga, kadang-kadang ada pertemuan-pertemuan yang bersifatnya walaupun yang tidak berkaitan dengan kegiatan seperti khusus spesifik tentang virus super flu ya, tapi memang teman-teman kami sarankan untuk bisa masukin materi sedikit dah secara paling tidak 5 atau 10 menit untuk bagaimana sih mencegah terjadinya super flu ataupun flu atau pilek bagaimana masyarakat. Nah, ini salah satu peran kami tenaga-tenaga kesehatan untuk karena itu tadi menjadikan salah satu rentan yaitu pada lansia, pada anak di bawah ya, kadang-kadang pada ibu hamil juga ada memang terutama untuk yang terhadap rentasasi terhadap penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi dan sebagainya itu memang salah satunya memang menjadi salah satu fokus utama kami untuk melakukan informasi ataupun edukasi kepada mereka-mereka yang termasuk berisiko berat tadi itu.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Najuri. Saya ke Dr. Gilda. Bicara soal tantangan nih dok, apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi petugas dalam menjalankan surveillance dan juga kekarantinaan kesehatan di PLBN Ntkong, mengingat tingginya mobilitas pelintas dan juga karakteristik wilayah perbatasan ini dok?
0: Iya betul Kak. Kalau untuk tantangan volume pelintas itu jadi salah satu tantangan kami karena mungkin ini ya, karena kemarin beberapa penerbangan di Pontianak itu sempat cancel ya karena ya, asap. Terus sebenarnya ada peningkatan karena yang kayak mau KL, Kuala Lumpur itu kan jadinya mereka terarah lewat ini lewat apa PLBN Ntkong gitu. Ya. Dan sebaliknya yang mau masuk ke Indonesia juga mereka putar arahnya lewat situ. Jadi banyaknya pelintas ini jadi salah satu tantangan tersendiri karena jumlah SDM dan juga kadang-kadang ketika pelintas itu datang berbarengan dalam jumlah yang besar itu tentu sangat membutuhkan ketelitian karena banyaknya orang kan tentu mereka pengen cepat-cepat segera melintas seperti itu. Kemudian kalau spesifik terkait penyakitnya memang salah satu tantangan untuk influenza ini mirip-mirip dengan penyakit lain apalagi kalau masih gejala-gejala awal seperti yang tadi sempat Pak Najori juga jelasin bahwa mungkin bahkan bisa mirip dengan DBD atau dengan penyakit-penyakit infeksi lainnya. Sehingga itu menjadi salah satu tantangan tersendiri. Karena kita untuk menentukan, apalagi kalau gejala-gejala awal ya, menentukan ini arahnya kemana mungkin akan susah gitu. Kemudian juga beberapa pelintas mungkin ada tadi ya karena pengen cepat-cepat, jadi mungkin kadang-kadang menganggap bahwa pemeriksaan ini adalah sebuah hambatan gitu, jadi kurang kooperatif. Tapi biasanya kalau dari teman-teman juga sudah kita bekali agar gimana cara ngomongnya, terus bagaimana penjelasannya sehingga tidak sampai benar-benar menghambat pemeriksaan kami juga gitu. Itu beberapa tantangan yang ada di kami.
1: Oke, baik-baik. Tapi kalau sarana-prasarana gimana dok? Khususnya mungkin ruang observasi ataupun isolasi sementara ataupun alat pelindung?
0: Ya, untuk saat ini alhamdulillah logistik kami sih sudah mencukupi ya dibandingkan dengan apa ke ancaman kasusnya ya. Karena kami sudah ada stok-stok logistiknya. Mungkin kalau kurang memang di obat-obatan yang harian yang non penyakit menular, karena memang kami tidak benar-benar berfokus ke arah situ. Kemudian tapi untuk penyakit menularnya memang kita fokus ke situ sehingga untuk logistiknya aman. Di sini kami juga sebenarnya selalu ada laporan, kita laporan terkait dengan BMHP atau mungkin barang-barang persediaan yang kita butuhkan. Jadi ketika memang sudah kurang atau memang ada hal-hal yang kita butuhkan, itu nanti biasanya cepatlah dikirimkan lewat kargo seperti itu.
1: Baik-baik. Tapi bagaimana juga kondisi kewaspadaan masyarakat dan juga pelintas sejauh ini, Dok?
0: Ya, sejauh ini kalau untuk pelintas ya, ini kalau pelintas memang tergantung dari latar belakang pelintasnya ya. Kalau beberapa pelintas ya, katakanlah dia ke negara sebelah dalam rangka berobat, kemudian dalam rangka berwisata, itu biasanya mereka sudah teredukasi, sudah mempelajari lah kira-kira risiko-risiko apa yang mungkin muncul, kemudian laporannya kemana dan apa-apa saja yang harus dilaporkan. Namun beberapa pelintas seperti pekerja migran, terutama yang mungkin berasal dari luar daerah Kalbar, itu memang butuh edukasi lebih karena sebagian besar dari mereka memang sudah lama di negara sebelah dan mungkin kurang update ya, karena mungkin mereka bekerjanya di ladang-ladang seperti itu, sehingga mungkin belum update terhadap peraturan-peraturan yang di negara kita.
1: Tahir Dok, apa himbauan LKKN Tekong kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan melintasi PLBN, terutama juga terkait dengan kondisi kesehatan sebelum bepergian dan juga penggunaan masker, kebersihan diri, ataupun tindakan yang perlu dilakukan apabila merasa sakit saat berada di perbatasan?
0: Ya, himbauan dari saya yang pertama adalah pasti kita semua awalnya adalah dari menjaga kesehatan dulu, sehingga jaga kesehatan fisik, jaga kebersihan, gunakan masker, karena ketika kita akan pergi ya, terutama di konteks saya di daerah perbatasan, kita akan bertemu banyak orang, akan bertemu keramaian, sehingga tetap ada peningkatan risiko untuk penularan penyakit. Sehingga selalu jaga kesehatan, gunakan masker, jaga kebersihan. Kemudian kalau memang ada keluhan atau ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, nanti tidak usah ragu-ragu untuk menghubungi tenaga kesehatan terdekat. Baik bisa di fasilitas pelayanan kesehatan perbatasan seperti kami, atau puskesmas, atau rumah sakit. Seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Dr. Gilda. Saya ke Pak Najori. Pak, apa pesan yang disampaikan kepada pendengar kita dan juga seluruh masyarakat terkait juga dengan kondisi saat ini, dan bagaimana masyarakat dapat tetap tenang nih Pak, tetapi tetap waspada dan juga disiplin menerapkan langkah-langkah pencegahan dengan penyakit super flu ini Pak. Silakan. Masih di mute Bapak? Maaf.
2: Maaf. Pertama-tama kita masyarakat tidak perlu panik ya. Itu ya kunci. Kalau kita panik bukan karena penyakit lagi, penyakit nanti stres kita. Yang pertama seperti disampaikan Pak Dokter tadi bahwa kita harus, kalau kita mendapatkan gejala-gejala seperti yang saya sampaikan tadi itu, mungkin demam tinggi atau mungkin karena ada flu atau apa, harus cepat periksa ke pelayanan kesehatan, baik itu di paskes yang lain maupun di puskesmas. Dan yang paling penting harus menjaga kesehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang penting yang selainnya yaitu harus segera ke atau olahraga ya, seperti yang paling penting menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh ya, makan obat-obatan yang sesuai dengan resep dokter, yang selalu makan yang bergizi, dan selalu melakukan vaksinasi influenza secara mandiri ya, artinya kepada pelayanan kesehatan, karena belum ada, sifatnya masih gratis belum. Jadi memang yang paling penting ada, kalau kita menemukan gejala itu ya segera periksa ke puskesmas ataupun IGD di rumah sakit, ataupun kalau sudah merasa sesak napas ya, nyeri dada, demam lebih dari 3 hari, dan termasuklah nanti kalau sudah membaik tiba-tiba memburuk, cepat-cepat harus kita rujuk kepada rumah sakit. Pesan saya tadi itu yang paling penting, masyarakat harus waspada, jangan menganggap remeh penyakit flu biasa, ya harus melakukan pemeriksaan kepada pelayanan kesehatan, dan terutama untuk mencegah, saya menghimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan, itu yang saya utamakan. Karena menjaga kebersihan diri itu, kesadaran kita itu penting sebelum terjadinya penyakit yang lebih parah lagi. Karena bukan hanya penyakit flu, kita juga harus mencegah penyakit yang lain. Kalau menjaga kebersihan lingkungan kita baik, bersih dan sehat, otomatis ya, penyakit lain juga tidak akan bisa tiba. Yang selanjutnya adalah teman-teman, Bapak Ibu sekalian pemirsa RRI, mari kita jangan panik. Jadi artinya kita harus santai, harus bukan berarti harus santai berarti tidak waspada ya. Kita harus melakukan secara rutin, dan kalau kita ada timbul penyakit itu kita harus cepat-cepat periksa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih pada pemirsa RRI. Semoga menjadi salam sehat bagi kita semua.
1: Terima kasih Pak Najudin dan juga Dr. Gil dari kesempatan pagi hari ini. Ya, seperti yang disampaikan, mari tingkatkan kewaspadaan tanpa panik tadi ya, dan segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila mengalami keluhan yang mengkhawatirkan. Terima kasih Pak Najori dan juga Dr. Gida sudah bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau di kesempatan kali ini. Semoga nanti kita diberi kesempatan lagi untuk berjumpa. Tetap sehat, salam bersama tim yang ada di sana, tetap semangat dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Selamat pagi, selamat.
1: Demikian pendengar, baru saja Anda ikuti dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini tentang pengendalian virus super flu di Sanggau. Tadi sudah bersama Bapak Najori, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, dan Dr. Gilda Ditya Asmara, yaitu Ketua Tim Surveillance dan Penindakan Kekarantinaan Kesehatan LKK Antikong. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau. Demikian pendengar, dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini, dan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat Anda akan ikuti program Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda pagi ini di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial informasi mengenai program bantuan pensiunan oleh Bapak Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Faktanya, program bantuan pensiun oleh Bapak Menteri Keuangan Suhasil Nazara adalah hoax. Dilansir dari Komdigi, Kemenkyu Suhasil Nazara membantah telah mengumumkan adanya program bantuan pensiun. Video yang beredar adalah hasil rekayasa artificial intelligence dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 100%. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima. Informasi resmi terkait kebijakan dan juga program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di Halo RRI.

dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Karena kami percaya sebuah persoalan tidak selalu selesai hanya dengan membicarakan di lingkungan sendiri. Terkadang pendengar keluhan perlu disampaikan melalui ruang yang lebih luas agar dapat didengar, mendapatkan perhatian, dan diharapkan memperoleh tindak lanjut. Di sinilah RRI membuka ruang bagi masyarakat. Apakah Anda memiliki keluhan mengenai beberapa bidang sektor? Apakah ada persoalan fasilitas umum, pelayanan publik di lingkungan tempat tinggal Anda, dan juga jalan rusak, lampu penerangan yang tidak berfungsi, saluran air tersumbat, sampah yang menumpuk, dan pelayanan administrasi yang dirasakan belum maksimal, serta persoalan transportasi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, maupun berbagai persoalan sosial lainnya? Silakan berdengar di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365. Dan juga Anda bisa mengirimkan pesan singkat dan juga WhatsApp Anda melalui WhatsApp call dan juga voice note. Dan jangan lupa untuk disisipkan juga foto dari keluhan Anda. Anda juga bisa mengisi kolom komentar kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga Facebook. Dan juga Anda bisa mengisi live chat kami di RRI Digital. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz, Anda juga bisa bergabung bersama kami di kesempatan kali ini untuk menyampaikan keluhan Anda dari berbagai bidang sektor. Karena pendengar, program Halo RRI ini adalah program khusus untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, dan kami juga ingin mengetahui apa yang terjadi, di mana kejadiannya, sejak kapan persoalan tersebut berlangsung, dan siapa saja yang terdampak, dan juga upaya apa yang sudah dilakukan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena itu, ketika menyampaikan keluhan, Anda dapat memberikan informasi sedetail mungkin. Misalnya, apabila keluhan berkaitan dengan kerusakan jalan, sampaikan lokasi jalan tersebut secara jelas dan sebutkan nama jalannya, kawasan ataupun kelurahannya, serta kondisi kerusakannya. Apakah itu berlubang, apakah mengalami kerusakan parah dan juga mengganggu aktivitas masyarakat atau membahayakan pengguna jalan. Jika memungkinkan, sampaikan pula sudah berapa lama kondisi tersebut terjadi dan apakah sebelumnya pernah dilaporkan kepada pihak yang terkait. Dan juga begitu dengan persoalan pelayanan publik, apabila Anda merasa mengalami kendala dalam mendapatkan pelayanan, Anda juga bisa menyampaikan kronologi dengan jelas. Dan juga semakin lengkap informasi yang Anda sampaikan, semakin mudah bagi kami untuk memahami persoalan yang Anda hadapi. Ya, seperti persoalan dampak kekeringan di Kabupaten Sanggau yang berpotensi berlanjut di sektor pertanian meskipun kondisi kebakaran hutan dan juga lahan mulai mereda. Penelaah teknis kebijakan BPBD Sanggau, Apriyati, juga menyebut petani dan juga peladang tradisional menjadi salah satu kelompok yang perlu diperhatikan dalam masa transisi darurat menuju pemulihan. Dan menurutnya, pendengar, rendahnya frekuensi hujan membuat sumber air untuk pertanian masih berpotensi terganggu. Dan kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi petani yang menggunakan sistem pengairan maupun peladang yang mengandalkan kondisi alam. Dan disampaikan Apriyati, gangguan sumber air dapat berdampak pada peladang maupun petani yang menggunakan pengairan sawah. Penataan wilayah pertanian yang juga berpotensi berdampak menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam proses pemulihan. Dan kondisi tersebut juga berkaitan dengan kegiatan penanaman yang belum dilakukan sebagai petani. Dan Apriyati juga mengatakan kondisi kemarau menjadi pertimbangan karena benih yang ditanam dalam kondisi kekeringan tidak dapat tumbuh secara maksimal. Selain mengancam hasil pertanian, pendengar, kekeringan juga membuat ketersediaan air di sejumlah wilayah menjadi persoalan, termasuk saat penanganan karhutla ketika beberapa sumber air dan sumur sempat mengering. Apriyati menyebut kondisi kekeringan tersebut diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027, sehingga dampaknya terhadap sektor pertanian perlu diantisipasi dalam proses pemulihan. Silakan mendengar untuk Anda yang bergabung di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365 untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda dan juga keluhan-keluhan Anda di kesempatan pagi hari ini. Kami buka ruang untuk Anda di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365. Silakan untuk Anda yang menyampaikan atensi Anda di kesempatan pagi hari ini, kami buka ruang untuk Anda menyampaikan keluhan-keluhan Anda dari berbagai bidang dan juga

0: melihat dari potensi hujan yang belum juga merata di beberapa daerah, apakah kekeringan juga Anda rasakan dan juga sulitnya mendapatkan air bersih dan juga kondisi sungai yang mungkin saat ini sudah mulai mengering ataupun dengan kondisi sungai yang belum layak untuk dikonsumsi? Selain itu juga pendengar, berkaitan juga dengan kondisi yang saat ini kita hadapi dan juga dengan harga-harga yang juga lumayan tinggi dengan stok yang terbatas ya. Berikutnya, halo, selamat pagi.
1: Pagi, maksud lagi.
0: Oke, silakan Putra Mayau di Lanong Bonti.
1: Mudah-mudahan sinyal tidak nafidu lagi.
0: Betul, silakan.
1: Ini tidurnya sama dengan yang tadi. Yang sampaikan Mbak Tadi, sungai yang kering. Kalau meninggal dari siapa tadi? Sampai awal 2007. Gimana kita-kita ini? Ini mau perhatian pemerintah juga ya. Masuk di daerah kaya Teman, yang sungai-sungainya kecil. Tidak ada tempat untuk mandi, apalagi untuk air bersih. Mohon perhatianlah tempat-tempat yang masih terpencil dari kami ini. Tapi susuk juga di sebelah Nongkong Bukada ini, karena kami ini tidak ada listrik untuk nyebor. Air kami selalu istilahnya, tadi saya bilang, tidak bisa untuk dikonsumsi lagi. Apalagi untuk mandi pun kayaknya tidak layak lagi karena tersumbat, naik ngeri. Mohon gimana kebijakan pemerintah untuk memikirkan kampung-kampung seperti kami yang senatif dengan kampung-kampung daerah kami ini.
0: Sungainya itu, sungainya, sumber sungainya itu sungai apa?
1: Sungai Mayau.
0: Sungai Mayau namanya ya?
1: Sungai Mayau itu mengalir ke sekitar hulunya ke daerah Parindu. Daerah Parindu dengan daerah Sambaulan dan itu lah hulu tadi. Di hulunya itu lahan sawit. Airnya sudah kayaknya seperti air kopi lah.
0: Kering ya? Kering dan juga kotor?
1: Kotor. Kering tidak bisa mengalir, maksudnya. Tapi gimana himbauan pemerintah kepada perangkat desa dan kecamatan coba membersihkan sungai itu supaya bisa mengalir, bisa cukup untuk mandi. Hanya untuk mandi belum, kalau untuk dekonstruksi saya tidak pasti tidak layak lah. Kalau mencari alternatif lain, kan tidak ada di dunia yang di PMPM itu kayaknya sungai ini belum pun tidak mengalir. Iya, mohonlah meninjau kembali hal-hal itu. Bukan hanya di kampung kami, kampung lain di daerah Bonti, Kembayan dan lain sebagainya sih, tolong diperhatikan, dihimbau kepada aparat desa dan kecamatannya untuk menghimbau kepada masyarakat untuk kerja kontra menjaga kebersihan itu, melancarkan kebersihan apa yang kita inginkan. Bakar saya juga. Kadang-kadang kalau mengharapkan dari masyarakat ini dibilang bodoh, pintar tidak pintar, tapi mereka hanya ingin ikuti hawa nafsu, mau cari ikan dengan air itu kesempatan, tangguh kesembilan atau itu apa, hanya apa kalau bakal menjadi nanggup. Lalu menutup air dan air tak dalam mengalir, bagaimana mandi, bagaimana apa. Sekarang aja tadi saya lihat banyak orang kolam pulang ke kampung kami menunggu ikan timbul di sepas, padahal di tua tuh timbul banyak yang dapat dan busuk timbul. Masyarakat sih tidak mau makan lagi itu, tapi ada yang masih itu tuh kayak mau tinggal yang muda gitu lah.
0: Okay.
1: Kan tanda-tanda itu kan putus itu darah beracun gitu lah. Harapan saya kita ya, pemerintah ada kerjasama lah dengan masyarakat bahkan kadesa gitu ya. Pokok masing-masing tadi yang berbeda dan
0: okay.
1: berhubungan dengan itu. Terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Mbak.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
1: Semoga tidak perlu lagi.
0: Oke, amin. Semoga segera sehat ya. Dari Putra Mayau di Lanong Bonti sudah angkat bicara juga terkait dengan kondisi sungai yang mulai mengering, yaitu dari Sungai Mayau ya, yang hulunya daerah Parindu, dan juga tadi kondisi yang juga tidak layak untuk dikonsumsi, dan kondisi keruh gitu ya, tidak jernih dan juga kotor, banyak sampah, dan berharap untuk kedepannya ada kerjasama antara pemerintah terkait dalam hal ini, pemenuhan dari krisis air bersih yang juga menjadi permasalahan di musim kering seperti ini. Apalagi dari informasi yang kita dapatkan bahwa kekeringan apalagi untuk pertanian juga akan diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027, sehingga dampaknya terhadap sektor pertanian perlu diantisipasi dalam proses pemulihannya. Baik, kami nanti mencoba untuk menghubungi narasumber yang nanti bisa menyampaikan kondisi yang ada di daerah Lanong Bonti tadi gitu ya. Semoga saja nanti narasumbernya bisa terhubung dan juga bisa memberikan satu hal untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait juga dengan kondisi sungai yang saat ini juga tidak layak untuk mereka konsumsi. Jadi mereka juga di sana untuk pengeboran agak susah karena listriknya belum ada katanya gitu ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan kami masih akan hadir untuk Anda di Halo RRI selanjutnya untuk Anda. Tetap bersama kami.
2: Ini nih Mbak, ini nih tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando?
2: Iya Mbak, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbak.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbak.
3: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Maaf ya, Mbah.

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Tahukah Anda? Di Amerika Selatan terbentang sebuah kawasan hijau raksasa yang dikenal sebagai hutan Amazon. Amazon merupakan hutan hujan tropis terbesar di dunia, membentang di beberapa negara dengan wilayah terluas berada di Brazil. Hutan ini dialiri oleh Sungai Amazon, salah satu sungai terbesar dan terpanjang di dunia. Amazon menjadi rumah bagi jutaan jenis makhluk hidup, mulai dari jaguar, anaconda, monyet, burung warna-warni, hingga berbagai jenis tumbuhan yang mungkin belum semuanya berhasil dikenali manusia. Menariknya, hutan Amazon juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan siklus air dunia. Namun hutan yang begitu luas ini menghadapi berbagai ancaman, seperti deforestasi, kebakaran hutan, dan perubahan penggunaan lahan. Menjaga Amazon bukan hanya tentang menyelamatkan pepohonan di Amerika Selatan, karena hutan adalah bagian dari sistem kehidupan bumi. Amazon mengajarkan kita satu hal, ketika hutan terjaga, kehidupan punya ruang untuk bernafas. Jaga hutan, jaga bumi, jaga masa depan.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau pendengar, tadi sudah kita dengarkan keluhan yang disampaikan oleh Putra Mayau di Bonti. Apakah permasalahan ini juga sama yang dihadapi Anda di beberapa daerah di Kabupaten Sanggau ini, ataupun ada permasalahan yang saat ini juga masih menjadi persoalan publik? Apabila Anda mengalami kendala dalam mendapatkan pelayanan publik, silakan Anda bergabung bersama kami di 0811 5756494 ataupun di 0857 5381 0365. Karena semakin lengkap informasi yang Anda sampaikan, semakin mudah bagi kami untuk memahami persoalan yang Anda hadapi. Namun demikian pendengar, juga kami mengingatkan bahwa setiap keluhan hendaknya disampaikan secara santun berdasarkan fakta dan pengalaman yang benar-benar dialami. Hindari juga menyampaikan tuduhan yang belum dapat dibuktikan, hindari pula menyebutkan data pribadi yang sifatnya sensitif, dan ruang ini kita gunakan untuk mencari solusi, mempertemukan informasi, serta mendorong komunikasi antara masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Dan pendengar, mungkin selama ini ada persoalan yang Anda rasakan tetapi belum menemukan ruang yang tepat untuk menyampaikan, dan Anda sudah bisa menyampaikan secara langsung, dan juga mungkin sudah menghubungi pihak terkait, mungkin sudah menyampaikan melalui media sosial ataupun kanal pengaduan, namun persoalan tersebut masih belum mendapatkan penyelesaian yang diharapkan. Silakan untuk Anda bergabung di Halo RRI pendengar untuk menyampaikan keluhan Anda, hadir sebagai salah satu ruang komunikasi masyarakat. Kami akan mendengarkan keluhan Anda, mencatat informasi yang Anda sampaikan, dan apabila diperlukan mengupayakan konfirmasi kepada pihak terkait sesuai dengan kapasitas dan ketentuan yang berlaku.

0: Dan terkait juga dengan pemerintah Kabupaten Sanggau, pendengar, akan mengevaluasi hasil pemantauan penyaluran BBM bersubsidi yang telah dilakukan. Kabid Perdagangan Disperindak Kop dan UM Kabupaten Sanggau, Nurtiati, juga menyampaikan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pengawasan dan juga penindaklanjutan temuan di lapangan. Dan ini menjadi barometer mereka karena akan ada evaluasi dan ketentuan untuk pengawasan ini akan dievaluasi apakah efektif dengan pengawasan di lapangan. Ia juga menjelaskan hasil pemantauan akan menjadi bahan evaluasi bersama Satgas BBM dan pengawasan juga akan menjadi acuan bagi pihak kecamatan bersama Forkopimcam dalam melakukan pengawasan. Nurtiati juga menyoroti penyaluran BBM untuk kebutuhan non-kendaraan seperti transportasi, penyeberangan, dan juga speedboard, dan juga penyaluran tersebut diperbolehkan dengan syarat menggunakan barcode sesuai dengan ketentuan. Pemerintah daerah juga, pendengar, mencatat sejumlah kendala yang dihadapi pengelola SPBU dalam memberikan pelayanan, dan evaluasi diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan memastikan BBM tersalur kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan. Nah, silakan untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini, pendengar, di 0811-5756494 ataupun di 0857-5381-0365. Kami akan membuka ruang untuk Anda menyampaikan keluhan Anda dan kami juga memberikan kesempatan kepada pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut untuk memberikan penjelasan. Sebab, pendengar, setiap persoalan juga tentu memiliki lebih dari satu sisi. Apa yang Anda sampaikan oleh masyarakat penting untuk didengar, namun penjelasan dari pihak yang dilaporkan atau pihak yang memiliki kewenangan juga penting agar informasi yang diterima publik dapat lebih lengkap dan juga berimbang. Kami masih undang Anda di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Anda juga bisa mengisi kolom komentar kami di channel YouTube RRI Sanggau dan juga bisa mengisi live chat kami di RRI Digital. Kami masih kembali untuk Anda, pendengar, di Pro 1 RRI Sanggau. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi berikutnya di Halo RRI.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Mas, ini mas, baksonya mas.
8: Udah nyampe baksonya.
9: Iya, masih panas nih.
8: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
9: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
8: Emang kenapa mangkok kamu leh?
9: Saya mau yang itu.
8: Apa bedanya mangkok saya ini?
9: Ada gambar ayamnya.
8: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
9: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
8: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
9: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
8: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
10: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigang Bei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
4: Pernah gak sih ngelihat postingan seseorang, lalu tiba-tiba merasa, ini pasti sindiran buat aku? Hati mulai merasa panas, pikiran mulai kemana-mana, jangan-jangan dia memang sengaja. Kenapa harus ngomong seperti itu? Tapi tunggu, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tidak semua postingan ditujukan untukmu. Tidak semua kata adalah sindiran. Dan tidak semua hal di media sosial harus kita masukkan ke dalam hati. Kalau memang ada yang menyindir atau merendahkanmu, bersikaplah tegas. Tidak perlu membalas dengan emosi, tidak perlu membuat keributan. Cukup katakan dengan tenang. Kalau ada masalah dengan saya, sampaikan secara langsung, jangan melalui media sosial. Ingat, menjadi tegas bukan berarti kasar, dan tidak mudah tersinggung bukan berarti lemah. Justru orang yang mampu mengendalikan emosinya adalah orang yang kuat. Jangan biarkan satu postingan mengendalikan harimu. Saring sebelum tersinggung, berpikir sebelum bereaksi, dan tetap tegas menjaga hati dan harga dirimu.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Pendengar, silakan untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau untuk menyampaikan keluhan Anda. Dan kami masih buka ruang untuk Anda menyampaikan keluhan. Silakan hubungi kami di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365 atau kanal komunikasi resmi RRI yang tersedia di channel YouTube dan juga di Halo RRI kesempatan kali ini. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung di live chat di RRI Digital, karena ketika menghubungi kami, Anda dapat memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu, kemudian menyampaikan persoalan Anda dan juga lokasi terjadinya persoalan dan sejak kapan persoalan tersebut juga berlangsung dan siapa yang terdampak dan apakah sebelumnya sudah pernah dilaporkan kepada pihak yang terkait. Kita mulai dari awal persoalan terjadi, apa yang kemudian terjadi, dan langkah apa yang sudah dilakukan hingga kondisi terakhir saat ini. Dan karena terkadang sebuah keluhan yang terdengar sederhana, ternyata menyimpan persoalan yang cukup panjang. Sebuah jalan berlubang misalnya, bukan hanya persoalan infrastruktur bagi warga, jalan tersebut mungkin merupakan akses utama menuju tempat kerja. Dan bagi pelajar, jalan itu juga mungkin merupakan jalur menuju sekolah, dan bagi pedagang, jalan tersebut mungkin menjadi akses menuju tempat usaha. Dan bagi masyarakat secara umum, kondisi jalan yang tidak baik dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Begitu pula dengan persoalan sampah, ya, tumpukan sampah juga mungkin terlihat sebagai persoalan kebersihan semata, tetapi jika dibiarkan, dampaknya dapat dirasakan masyarakat sekitar, mulai dari lingkungan yang tidak nyaman, hingga munculnya persoalan lain yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Karena itu pendengar, setiap keluhan masyarakat layak didengar dan dipahami dalam konteksnya. Dan kami juga mengajak Anda untuk tidak hanya menyampaikan persoalan, tetapi apabila memungkinkan, sertakan pula informasi mengenai solusi yang menurut Anda dapat dilakukan.

0: Dan pendengar, warga di kawasan perbatasan juga khususnya Kalimantan Barat tidak perlu khawatir untuk menyampaikan informasi apabila juga menemukan aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyeludupan narkoba. Hal tersebut juga disampaikan dan Satgas Pamtas Republik Indonesia Malaysia Yonarmet 19 Bogani Letkol ARM Hanafi Sulaiman, yang pihaknya membuka berbagai cara pelaporan melalui termasuk tanpa mencantumkan identitas. Ia juga mengatakan peran masyarakat menjadi penting karena luasnya wilayah perbatasan membuat pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan persoalan personil Satgas, namun informasi dari warga dapat menjadi bagian awal bagi petugas untuk menindaklanjuti dugaan aktivitas ilegal. Dikatakannya, keamanan identitas menjadi perhatian ketika warga memberikan informasi. Selain melalui pesan, warga juga dapat datang langsung ke pos Satgas untuk menyampaikan informasi yang diketahui. Hanafi juga menyebut seluruh pos Satgas terbuka untuk menerima informasi dari berbagai masyarakat tanpa membatasi waktu maupun cara penyampaiannya. Dan informasi tersebut kemudian menjadi bahan untuk dianalisis sebelum petugas menentukan langkah di lapangan. Ia juga mengingatkan kepada masyarakat agar informasi yang disampaikan harus jelas dan berdasarkan fakta yang benar-benar dilihat. Langkah tersebut juga diperlukan agar laporan dapat menjadi bahan yang akurat bagi petugas dalam melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365 untuk Anda yang menyampaikan keluhan Anda di kesempatan pagi hari ini, dan juga dari berbagai persoalan pelayanan publik dan juga tentang pelayanan yang diharapkan jika berkaitan juga dengan lingkungan, langkah apa yang menurut masyarakat dapat dilakukan bersama. Karena dengan demikian, ruang ini bukan hanya menjadi tempat untuk menyampaikan keluhan pendengar, tetapi juga menjadi ruang untuk bertukar informasi dan mencari jalan keluar. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar membuat persoalan menjadi bahan pembicaraan, tujuan akhirnya adalah agar persoalan tersebut mendapatkan perhatian dan jika memungkinkan memperoleh tindak lanjut dari pihak yang memiliki sebuah kewenangan.
1: Pernahkah kita membayangkan bagaimana jika perjalanan hidup membawa seseorang pada sebuah dunia yang penuh rahasia, pertarungan, sekaligus pencarian jati diri? Itulah salah satu daya tarik yang ditawarkan Jagat Raja Wali, novel karya Eko Darmoko. Novel ini menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang masuk dalam nominasi daftar panjang Pusaka Sastra Katulistiwa 2026. Kehadirannya memperlihatkan bahwa karya fiksi Indonesia terus berkembang, menghadirkan cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak membaca menyelami berbagai persoalan kehidupan. Jagat Raja Wali membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang syarat dengan dinamika. Di dalamnya terdapat gambaran tentang manusia, pilihan, keberanian, serta bagaimana seseorang menghadapi keadaan yang tidak selalu sesuai dengan keinginannya. Tokoh-tokohnya tidak sekedar hadir sebagai pelaku cerita. Mereka menjadi cermin tentang bagaimana manusia berhadapan dengan konflik, menghadapi ketakutan, dan menentukan sikap ketika berada di persimpangan kehidupan. Yang menarik, perjalanan dalam novel ini dapat dimaknai lebih luas. Dunia yang dibangun Eko Darmoko bukan hanya tentang tempat dan peristiwa, tetapi juga tentang perjalanan batin manusia. Ada pertanyaan yang secara tidak langsung diajukan kepada pembaca. Ketika hidup memberikan pilihan yang sulit, apakah kita berani menentukan jalan kita sendiri? Dari sinilah Jagat Raja Wali terasa relevan, sebab kehidupan setiap orang pada dasarnya adalah sebuah perjalanan. Ada saat ketika kita harus meninggalkan kenyamanan, menghadapi ketidakpastian, dan belajar menerima konsekuensi dari pilihan yang kita buat. Novel ini juga mengingatkan kita bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah ketika kita tetap melangkah, meskipun ketakutan masih ada. Jadi, jika Anda sedang mencari bacaan fiksi Indonesia yang menawarkan perjalanan, konflik, dan ruang untuk merenungkan makna kehidupan, Jagat Raja Wali karya Eko Darmoko bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik. Karena terkadang sebuah perjalanan dalam cerita justru membantu kita memahami perjalanan hidup kita sendiri.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI dan kami masih bersama Anda dengan ruang untuk menyampaikan keluhan Anda. Apabila saat ini kondisi yang mungkin menjadi keluhan Anda dan juga aspirasi Anda, jangan biarkan persoalan di sekitar kita hanya menjadi pembicaraan dari satu orang ke orang lainnya. Nah, jika memang ada persoalan yang perlu mendapatkan perhatian, sampaikan melalui saluran yang tepat dan kami menunggu keluhan Anda dan juga menunggu informasi dari Anda. Dan kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya menyampaikan keluhan secara tertib, santun berdasarkan fakta, serta berorientasi pada penyelesaiannya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan juga untuk Putra Maya Udlanong Bonti, nanti kami masih akan lanjut ya di hari berikutnya, nanti Jumat. Anda juga bisa mendengarkan dan juga menyaksikan Halo RRI bersama kami di edisi berikutnya dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, dengan demikian Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda dan juga partisipasi Anda. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan nanti Jumat Anda akan lanjut lagi di Halo RRI berikutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Demikian pendengar Halo RRI yang baru saja Anda simak untuk edisi hari ini dan menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas di Sanggo Pagi ini, edisi 30 September 2026. Dan selanjutnya Anda akan bersama Dini yang akan menemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara. Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita

budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar Anda masih bersama kami di RRI. Selamat siang juga untuk semuanya menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya di RRI Sanggau. Kami akan mengupdate informasi Anda terkini ya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau siang ini pendengar ya, menemani Anda dengan serangkaian program acara dan juga lagu-lagu yang sudah saya persiapkan untuk Anda di siang hari ini. Oke, baik pendengar, di musik dan informasi saya menemani Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, Putu kemana Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal. Kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

Oke, baik pendengar untuk informasi yang pertama ya, ini dari BGNRI mewajibkan setiap SPPG melibatkan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan baku dan bahan pangan untuk program MBG. Kebijakan tersebut ya menjadi bagian dari penguatan rantai pasokan MBG sekaligus upaya memperluas manfaat ekonomi program bagi masyarakat daerah. Ketentuan tersebut tertuang dalam peraturan BGN nomor 10 tahun 2026 tentang penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa atau kelurahan merah putih. Dan badan usaha milik desa, regulasi itu juga ditetapkan pada 27 Juli 2026 dan mulai berlaku sejak 18 Agustus 2026. Nah, pendengar BGN juga mengatakan pelibatan pelaku usaha lokal diarahkan agar pelaksana MBG ya ini memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Selain membuka ruang bagi usaha masyarakat, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat ketersediaan bahan pangan di sekitar lokasi SPPG. Dalam aturan tersebut, pelaku usaha yang dapat terlibat mencakup usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, kopdes, ya, kelurahan merah putih, dan badan usaha milik desa atau bumdes, dan juga pelibatan tersebut ya tetap harus memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi termasuk aspek kebutuhan dan keamanan pangan. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya update untuk Anda saat lagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati gitu loh, malah nongkrong di trotoar gimana toh mbak?
3: Loh, piye toh mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini loh, belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru loh mbak.
3: Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih mas?
2: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh
3: mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih mas mbak kok pada ribut?
3: Ini loh, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia iki nek motor kan di trotoar ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
4: Tapi kok dodolan ora iso ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
6: Banyak amat paketnya, borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
7: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
6: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
7: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
6: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
7: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
6: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
7: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
6: Oke deh,

ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Pendengar, penurunan angka stunting di Kecamatan Entikong wilayah perbatasan RI Malaysia belum merata di seluruh desa, dan Kepala Puskesmas Entikong Gatot Setiarno mengungkapkan angka stunting terendah tercatat di desa Entikong sebesar 10,73%, sementara yang tertinggi di desa Suruh Tembawang masih berada di kisaran 40%. Dan ia juga menyampaikan wilayah kerja Puskesmas Entikong mencakup 5 desa, yakni desa Entikong, Nekan, Palapasang, Suruh Tembawang, dan Semanget. Dari 5 desa tersebut, Palapasang dan Suruh Tembawang juga merupakan wilayah yang cukup jauh, sehingga kondisi geografis menjadi salah satu tantangan dalam pelayanan kesehatan. Dan juga pendengar, yang memaparkan kerjasama penanganan stunting juga dilakukan bersama pihak kecamatan, pemerintah desa, kader posyandu, dan juga berbagai pihak lainnya. Dan mendengar informasi ini, ya, kami kutip dari portal kami di rri.co.id ya. Informasi terakhir juga di Sanggau siang ini, ya, karena nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: It's an awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada

Tuhan, performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama. Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan. Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan. Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada NITO ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih.

0: Tuhan memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan.
1: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Kalisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Luar biasa.
3: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini, berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Oke, balik pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Ya, tadi sudah Anda dengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Pukul 11 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat, ya, pendengar kami akan hadirkan di Sanggau siang ini ke jalan pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Lagu-lagu cantik ya akan saya hadirkan untuk Anda sembari menunggunya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya. Dan pendengar, lagu-lagu religi islami saya hadirkan untuk Anda tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 11.34 menit waktu Indonesia Barat, ya, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sanga dan sekitarnya atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridhaannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha Suci dan Maha

Oke, baik pendengar, kita cukupkan di Sanggol Siang ini karena nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan di Ragam Budaya. Saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494.

0: Oke, tadi satu buah lagu di awal jumpa kita dengan lagunya Dayang Sebalu ya. Selamat siang untuk semuanya. Jangan siaran kami di FM 97 MHz ya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Ya, apa kabarnya Bak Akung?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
0: Sehat ya. Oke, baik. Silakan Bak Akung, mau request lagu apa?
1: Lagunya dari Jawa.
0: Apa itu judulnya?
1: Judulnya Tresno Waranggono.
0: Tresno Waranggono, apa artinya itu?
1: Ya, Tresno Waranggono, cinta kepada sinden penyanyi Jawa itu.
0: Tresno Warang?
1: Waranggono.
0: Waranggono, siapa nih nyanyinya?
1: Itu banyak sih ya, antara lain ada Nurmawan ini bisa. Nurbayan
0: mana ya? Oh, ini Nurbayan. Mau yang ini sama Lilin.
1: Iya betul.
0: Oke, kirim salamnya silakan.
1: Ya, sapa dan salamnya untuk Datu Uban, Mbak Yuni, Mbak Miati Mesa, Mbak Muat, jaga Bang Fahil, yang lain diragul aja lah dari A sampai C.
0: Oke, baik.
1: Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik, dari Mbak Kakung ya di Kuburaya. Belakangnya Mbak Kakung, ya silakan 0857 5381 0365 ya di Ragam Budaya. Pendengar, saya nemanin Anda sampai jam 12.55 ya. Jadi nanti saya akan hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara yang pastinya untuk menemani Anda di siang hari ini ya di Ragam Budaya. Baru lagu Jawa ya. Ini ada Tresno Waranggono nih ya. Yang nyanyiinnya Nurbayan featuring Lilin Herlina. Untuk Anda juga yang ingin bergabung di telepon WA, yuk silahkan ya. Ini saya angkat kembali di penelpon kedua. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Dini.
0: Ya, apa kabarnya kakek Pak Belalang?
2: Puji Tuhan, baik-baik ya Mbak Dini.
0: Baik-baik ya siang hari ini. Silakan Pak Belalang, mau request lagu apa?
2: Lagunya ini

0: Selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu. Selamat siang.
1: Yo, selamat siang ya, baik ya dari Pak Blalang. Kita angkat kembali. Halo, selamat siang Raga Budaya.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Raga Budaya.
1: Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Elsa?
2: Alhamdulillah kabarnya BBS baik-baik selalu.
1: Baik-baik
2: selalu. Cuaca sekali panas sekali mendung, semoga turun hujan ya.
1: Amin. Yang penting ini udah mulai kelihatan ya awannya.
2: Iya. Kemarin ada hujan sebentar sih, cuma dapat dua galon aja air hujannya ya.
1: Iya kak, lumayan lah.
2: Lumayan lah untuk uduk. Sekarang kayaknya udah bisa diminum tuh air hujannya, udah enggak bau kayaknya dan sekarang.
1: Dan enggak bau asap lagi.
2: Udah hilang kayaknya. Semoga lah hujan kayaknya udah gelap nih.
1: Dah, iya
2: tapi
1: sih,
2: jangan sekarang sih. Lah nih, abis ini kita mau tidur dulu, tunggu lah dekat asar ya hujannya. Lagunya masih ada Mbak Dini?
1: Apa judulnya nih?
2: Lagunya itu aja lah, Pernah Jadi. Kemarin kita minta sama mekweknya, habis waktu sih gak diputarin kayaknya.
1: Sama siapa?
2: Dari siapa ya? Kemarin kan mau ikut siaran, kita mau request lagu Apa Nak Jadi, tapi kayaknya gak diputarin, mungkin habis waktu kayaknya gitu.
1: Iya sih, oke ini Apa Nak Jadi ya.
2: Apa Nak Jadi, jadilah ya.
1: Jadilah, kirim salamnya silahkan.
2: Salamnya terutama buat Mbak Dini lagi siaran, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati ya.
1: Okay.
2: Buat teman-teman kayaknya dirangkul aja. Salamnya dari Aswan dari Tamsali. Buat Mbak Dini terima kasih. Selamat siang Ragam Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih ya untuk Mbak Elsa yang ada di Suban ya pendengar ya. Baik, di belakangnya Mbak Elsa kita angkat kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Salam siang Ragam Budaya Dini.
1: Ya, dengan siapa nih?
3: Dengan Putra Galau alias Bang Darul.
1: Apa kabarnya Bang Darul?
3: Baik, Dini apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat juga.
3: Baru ada kedengaran suaranya.
1: Baru masuk
3: udah
1: ya.
3: Udah berapa bulan nih tak ada dengan suaranya?
1: Ada. Bang Darul lagi ini hah? Lagunya udah tiga. Nanti kalau ada waktu kita putar ya. Judulnya apa?
3: Ya lagunya membawa judulnya Gala Herang.
1: Gala Herang ya. Oke, kirim salamnya silakan.
3: Lagu spesialnya untuk Simpang 4 buat Mola.
1: Oh, itu aja.
3: Buat Dini keluarga sehat selalu. Amin. Dari Asap PZ ya lah.
1: Oke, baik.
3: Terima kasih Dini.
1: Yo, terima
3: selamat
1: kasih.
3: Selamat siang, Raga Budaya.
1: Baik ya. Dari Bang Darul ya, di Mempawah lagunya Gala Herang. Ini udah ada Nurbayan ya dengan Tresno Waranggono dan juga ada lagu Minta Kawin. Kita langsung aja hadirkan untuk Anda nanti di sesi selanjutnya. Kita terima kembali ya penelponnya. Tetap bersama kami di Ragam Budaya.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu
1: RRI Sanggau. Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, karena

0: Oke, tadi apa nak jadi ya, sedang Anda dengarkan ya. Ini saya angkat kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya Mbak Dini.
0: Apa kabarnya Bang Eko?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik.
1: Bang Eko nih baru gabung nih udah lama nih.
0: Kemana aja nih Bang Eko nih?
1: Soalnya Bang Eko lagi sibuk nih musim-musim ini nih Bali nih.
0: Iya kah?
1: Biasalah cari sesuap nasi Bali nih.
0: Oke, Bang Eko mari kita gapa ini.
1: Dapat lagu Bang Eko kan?
0: Dapat, judulnya apa?
1: Lagu Bang Eko ini menunggu janji dari Andra Respati. Ini lagu dari Padang nih Mbak Dini.
0: Menunggu janji dari Andra?
1: Andra Respati.
0: Oke.
1: Soalnya Bang Eko ini kan nunggu janji hari angkat Bang Eko si Bang Empat mau ke Sanggau.
0: Gitu.
1: Tapi ternyata belum nyampe-nyampe ke Sanggau. Maka Abang minta lagunya menunggu janji ini. Untuk adik angkat Bang Eko di Sepang Pagal Lati ya.
0: Oke.
1: Yang nyirangku lajak Mbak Dini dari Asapan.
0: Oke deh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, dari Bang Eko di Perintis. Di belakangnya Bang Eko ya, silahkan 0857-538-10365 dan 0811-5756-494 ya. Ini masih kurang lebih 20 menit ke depan ya, kebersamaan kita di Ragam Budaya siang hari ini. Dan yang pastinya selamat siang juga untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz, ya. Ataupun untuk Anda yang mobil kami dalam perjalanan ya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oke, masih saya tunggu atensi Anda pendengar di 0857-538-10365. Kita angkat dulu di penghujung telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Dengan siapa nih?
2: Taman Sam.
0: Dengan Taman Sam, apa kabar?
2: Kabarnya BBS.
0: BBS, oke. Silakan nih, mau request lagu apa?
2: Lagunya dari lagunya Suwe Ora Jamu.
0: Suwe Ora Jamu, ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Kirim salamnya untuk siapa aja?
2: Tapi yang covernya dari Epic version.
0: Dari Epic?
2: Version.
0: Dari Epic version ya.
2: Oh. Yang covernya lah, yang mancit.
0: Dengar. Oke, siap.
2: Oke, gitu ya. Ada, oke, itu aman lagunya?
0: Lagunya Epic version ada. Udah aman.
2: Oke, baca si aman lagunya.
0: Oke, silakan.
2: Oke, salamnya dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Oke, gitu, makasih ya Mbak.
0: Terima kasih.
2: Ragam Budaya.
0: Oke, baik ya, dari Paman Sam ya, pendengarnya di Balai Karangan. Baik, di belakangnya Paman Sam, yuk silakan. Nih dari WA kok tumben ya gitu ya. Gak ada ini dari WA. Gabung ya. Ini tapi udah ada dua lagu sih ya. Kalau gitu kita hadirkan aja, ada menunggu janji ya dari Andra Respati dan juga ada Suwe Ora Jamu ya, ini dari cover ya, dari Epic version ya. Oke, kita langsung aja hadirkan dan tetap bersama kami di Ragam Budaya.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di program Ragam Budaya untuk siang hari ini. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami. Karena nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan Warta Siang untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas. Engkau akan melihat manusia.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau MTKOM menyampaikan Warta Berita.

0: BBM dari Pertamina. Ini disebabkan salah satunya adalah penyaluran BBM ke depot Sintang itu terhambat.
1: Ya, cabang-cabang olahraga yang memang selama ini membantu mempromosikan daerah, ya, supaya tetap di support.
2: Warta siang selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya Sarifah Dini. Informasi pertama, Polsek Entikong bersama Satgas Pamtas Yonarmet 19 Bogani mengungkapkan peredaran ganja seberat 23,27 gram di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. AKP Doni Sembiring, Kapolsek Entikong mengungkapkan pengungkapan tersebut bermula saat petugas melaksanakan razia gabungan dengan memeriksa kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lintas Malindo. Dalam pemeriksaan itu, seorang pengemudi taksi berinisial FZ melaporkan adanya paket mencurigakan yang berada di dalam kendaraannya. Petugas selanjutnya melakukan pemantauan hingga paket tersebut diterima oleh tersangka berinisial CD. Setelah paket diterima, petugas langsung mengamankan CD dan melakukan penggeledahan terhadap pemuda tersebut beserta barang yang diterimanya. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 paket kertas minyak yang berisi barang yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat neto 23,27 gram. Saat ini, CD beserta barang bukti telah diamankan di Polres Sanggau untuk penanganan lebih lanjut. Informasi selanjutnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UM Kabupaten Sanggau memastikan pasokan BBM di sejumlah SPBU tetap aman di tengah antrian panjang. Kondisi antrian terjadi akibat penyesuaian distribusi BBM sehingga masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian secara berlebihan.
3: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UM Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansa memastikan stok BBM untuk sejumlah SPBU di Kabupaten Sanggau tetap aman di tengah antrian panjang. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan karena antrian di SPBU dapat memicu kepanikan dan mendorong warga membeli BBM meski belum membutuhkan. Sopir menjelaskan, antrian terjadi setelah distribusi BBM mengalami penyesuaian akibat pasokan ke depot Pertamina Sintang terhambat kondisi kemarau. Kondisi tersebut membuat pasokan BBM ke SPBU di Sanggau yang sebelumnya berasal dari depot Sintang dan Pontianak kini seluruhnya dialihkan dari depot Pontianak.
0: Kalau saya lihat, yang pertama itu adalah dikarenakan penyesuaian distribusi BBM dari Pertamina. Ini disebabkan salah satunya adalah penyaluran BBM ke depot Sintang itu terhambat karena kemarau. Sehingga ponton yang mengangkut BBM dari Pontianak kepada depot Pertamina Sintang itu tidak bisa dilakukan. Sehingga distribusi BBM yang Sanggau ini seyogianya sebagian dari depot Sintang, sebagian dari depot Pontianak, ini keseluruhannya dari depot Pontianak.
3: Sopir mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Ia juga memastikan pemerintah daerah bersama pihak terkait terus memantau distribusi BBM ke sejumlah SBU di Kabupaten Sanggau agar pasokan tetap terjaga. Tri Putri melaporkan.
2: DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pengawasan terhadap anggaran pembinaan olahraga agar terserap dan digunakan secara tepat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dukungan pemerintah daerah berdampak pada pembinaan dan peningkatan prestasi atlet Sanggau.
4: DPRD Kabupaten Sanggau mendorong penguatan dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menilai pengawasan anggaran penting dilakukan seiring dengan pelaksanaan ajang olahraga Darana TKAP dan persiapan Porprov tahun 2026. Paulus meminta anggaran olahraga yang telah disiapkan dapat terserap dan digunakan secara tepat. Dukungan terutama diarahkan pada cabang olahraga yang berpeluang mengangkat nama Sanggau. Ia menambahkan pengawasan juga diarahkan pada pemanfaatan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan bakat atlet. Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan prestasi atlet Sanggau di berbagai ajang olahraga.
5: Kita mengharapkan kegiatan keolahragaan di Kabupaten Sanggau disupport dengan baik, terutama cabang-cabang olahraga yang bisa mengharumkan nama baik Kabupaten Sanggau, gitu ya. Ya, cabang-cabang olahraga yang memang selama ini membantu mempromosikan daerah, ya, supaya tetap disupport dari pemerintah daerah, terutama dari dinas Disperapar, begitu. Ya, pengawasan kita itu tadi sejauh mana anggaran yang sudah disiapkan terserap dengan baik dan berorientasi kepada ya bagaimana atlet-atlet kita itu dibina, ya dikembangkan bakatnya, ya tentu tujuan akhirnya ya meningkatkan prestasi.
4: Ia berharap Sanggau mampu meraih prestasi dan tidak sekedar menjadi peserta dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat tahun 2026. Ia juga mendorong pemerintah daerah memberikan reward bagi atlet berprestasi untuk memotivasi dan mengembangkan bakat. Wulandari melaporkan.
2: Sementara itu, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2026 hingga 31 Agustus baru mencapai 51,19% atau sekitar Rp771 miliar dari total belanja daerah Rp1,507 triliun. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Edi Rahman, mendorong pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran, terutama pada OPD yang realisasinya masih di bawah target. Realisasi belanja fisik juga baru mencapai 58% sehingga OPD diminta mengakselerasi pelaksanaan kegiatan di lapangan sebelum akhir tahun. DPRD Sanggau sambungnya turut mendorong pemerintah memprioritaskan pembangunan layanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, jalan, dan penyediaan air bersih. Percepatan pembangunan layanan dasar dinilai penting untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup warga. Pemerintah Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau mendorong perusahaan perkebunan turut terlibat dalam pemulihan pasca bencana kebakaran hutan dan lahan. Perusahaan diminta memanfaatkan program tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat terutama dalam penyediaan dan perlindungan sumber air.
6: Pemerintah Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau mendorong pihak swasta dan perusahaan perkebunan turut mengambil bagian dalam masa pemulihan pasca kebakaran hutan dan lahan. Mengingat dampak kemarau dan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kualitas udara, tetapi juga berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Camat Tayan Hulu, Laurianus Yoka mengatakan pemerintah daerah terus melakukan langkah pemulihan setelah status darurat karhutla dicabut. Salah satunya dilakukan melalui penyediaan air bersih serta pembersihan sumber-sumber air yang dimanfaatkan masyarakat. Yoka meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah Tayan Hulu tidak hanya beraktivitas dalam kegiatan usaha tetapi juga turut hadir membantu masyarakat pada tahap pemulihan.
5: Pentahelik ya, salah satunya teman-teman bisnis yang pelaku usaha yang ada atau perusahaan investasi yang ada di Kecamatan Tayan Hulu, kami juga mengharapkan di lebih aware, peduli dengan kondisi hari ini bahwa tujuan investasi kan adalah untuk mensejahterakan masyarakat juga, dan ketika ada masyarakat di kampung yang atau wilayah kerja perusahaan yang ada, kami harapkan juga bisa berpartisipasi untuk menyusun program penyediaan air bersih, tidak hanya sekedar menyuplai air, tetapi mungkin yang lebih permanen seperti membangun sumur-sumur bor, dan itu bisa diakses oleh masyarakat di sekitar perusahaan-perusahaan yang ada. Karena di sini ada 5 atau 6 perusahaan yang mungkin kalau mereka berbuat, ini tentu akan memberikan dampak yang luar biasa.
6: Camat Tayan Hulu, Laurianus Yoka mengungkapkan di Kecamatan Tayan Hulu tercatat ada 6 perusahaan perkebunan skala besar yang beroperasi di wilayah tersebut.

0: Yang menyebutkan masukan dari Puskesmas, BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, akademisi, organisasi profesi, dan tokoh masyarakat menjadi bahan evaluasi peningkatan mutu layanan. Basilius menegaskan pelayanan kesehatan membutuhkan koordinasi antar jejaring mulai dari proses rujukan hingga pasien kembali ke rumah. Ia berharap evaluasi tersebut dapat menghasilkan standar pelayanan yang tetap relevan dan mendukung pelayanan yang mudah, cepat, transparan, adil, dan aman. SMA Negeri 1 Entikong mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi para siswanya di wilayah perbatasan. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Entikong, Reguerli Sirait, menilai pemeriksaan berkala ini sangat krusial untuk memantau perkembangan kesehatan siswa agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal dan konsisten.
1: SMA Negeri 1 Entikong mendukung pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG bagi siswa sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan anak di wilayah perbatasan. Kepala SMA Negeri 1 Entikong, Reguerli Sirait, menilai pemeriksaan kesehatan penting untuk mendukung siswa mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal. Menurutnya, pemeriksaan tersebut membantu sekolah mengetahui perkembangan kesehatan siswa dengan lebih optimal. Hal ini penting karena kondisi kesehatan menjadi salah satu faktor yang mendukung siswa mengikuti proses pembelajaran. Reguerli menyampaikan pihak sekolah terbuka terhadap pelaksanaan CKG bagi siswa. Ia berharap kondisi kesehatan anak tetap terjaga sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran secara konsisten.
2: Kami sangat terbuka, terutama kesehatan anak ini sangat penting buat mereka dapat mengikuti pelajaran setiap hari sampai mereka nanti selesai di SMA Negeri 1 Entikong. Itu harapan kita sebagai pendidik, khususnya juga untuk anak-anak di SMA Negeri 1 Entikong.
1: Reguerli menilai pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemantauan kondisi kesehatan siswa selama mengikuti pendidikan di wilayah perbatasan. Dia berharap pelaksanaan CKG dapat terus dilanjutkan secara berkala untuk menjaga kesehatan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Oktavrandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Disperindakop Sanggau pastikan stok BBM aman. DPRD Sanggau dorong anggaran pembinaan olahraga diserap. Saya Sarifah Dini, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Pukul 13.31 waktu Indonesia Barat ya. Saya akan hadirkan di program Prodangdut ya, hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0857-538-103-65 dan 0811-5756-494 ya. Dobo lagu saya hadirkan terlebih dahulu untuk menemani Anda ya di siang hari ini di awal jumpa kita. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.
1: Dangdut adalah kita.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jangan takut memulai dari nol, karena setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Tidak masalah jika hari ini kita belum sehebat orang lain. Tidak masalah jika apa yang kita miliki masih terbatas. Yang terpenting adalah keberanian untuk mencoba dan kemauan untuk terus belajar. Ingat, tidak ada kesuksesan yang tiba-tiba. Ada proses panjang, kegagalan, kesalahan, bahkan rasa ingin menyerah yang harus dilewati. Memulai dari nol bukan berarti kita tidak memiliki apa-apa. Kita memiliki kesempatan untuk belajar, kita memiliki waktu untuk berkembang, dan yang paling penting, kita memiliki pilihan untuk menentukan langkah berikutnya. Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Jika hari ini baru bisa melangkah satu langkah, maka melangkahlah. Jika belum mampu berlari, berjalanlah. Yang penting, jangan berhenti. Sebab suatu hari nanti, kita akan melihat ke belakang dan menyadari, ternyata langkah kecil yang kita mulai hari ini adalah awal dari sebuah perjalanan besar. Jangan takut memulai dari nol. Takutlah jika kita tidak pernah mencoba sama sekali.
2: Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasin Owestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, Pradang Dut ya, Dangdut adalah kita. Tadi sudah didengarkan dua buah lagu pendengar ya, di jumpa kita di program Pradang Dut ya. Halo, selamat siang Pradang Dut.
2: Halo, selamat siang Pradang Dut adalah kita.
1: Apa kabarnya Tauban?
2: Baik, sehat, cuacanya bagus.
1: Cuacanya bagus ya. Oke, mari kita segap kita nih.
2: Lagunya Apa Daya.
1: Apa Daya dari siapa?
2: Ida Laila.
1: Ida Laila. Oke, kirim salamnya silakan.
2: Kirim salamnya dengan putra Galau. Salam Makakom, Pak Yati, Pak Indah, Pak Eta. Yang lain kita rangkul aja dari A sampai Z. Terima kasih Mbak Deni.
1: Kan? Dengan Dini.
2: Terima kasih Mbak Deni.
1: Ya, terima kasih. Oke, baiknya dari Tauban. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Selamat pagi kita. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Ica di Malawi.
1: Dengan Mbak Ica ini, Mbak Ica lagi di jalan kah?
3: Hah?
1: Lagi di jalan raya gak? Berangin suaranya?
3: Wih, HP-nya ada error.
1: Pantesan ya.
3: Di rumah.
1: Ayo kak. Mbak Ica mau rekas apa nih Mbak Ica?
3: Oi.
1: Mau rekas apa?
3: Lagunya apa ya? Senyum dan air mata aja.
1: Senyum?
3: Senyum dan air mata.
1: Senyum dan air mata dari siapa?
3: Dari Maggie Z.
1: Oke. Kirim salamnya silakan.
3: Salamnya pas mamanya aja. Ini yang keberapa kak?
1: Penelpon kedua.
3: Alhamdulillah dapat lagu berarti.
1: Dapat ya,
3: lagunya buat Eko di Perintis aja kak ya.
1: Oke, siap.
3: Makasih kak dengan ketelpon orang Melawi. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik ya dari Mbak Ica ya di Melawi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Dini.
1: Kabarnya Mbak Miati?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat?
4: Iya.
1: Lagi apa nih Mbak Miati, seng-seng gini?
4: Lagi baring.
1: Lagi baring?
4: Istirahat loh, kasih Dini.
1: Sedap ya.
4: Tadi padat banget, Kak Dini.
1: Banyak gak kegiatan hari ini?
4: Alhamdulillah, tiap hari pokoknya dari hari Senin sampai Jumat tuh padat banget buat kali ini.
1: Alhamdulillah, habislah ya semuanya ya.
4: Disyukurin aja kali ini.
1: Iya benar.
4: Yang penting intinya badannya sehat kali ini.
1: Badan sehat, tiap hari isi ya, dompet full lancar. Terus. Oke, Mbak Miati, mari kita sagapa Mbak Miati.
4: Lagunya apa ya? Kopi susu Jaka Dini.
1: Kopi susu. Oke, dari siapa nih kopi?
4: Dari Mansur S sama siapa tuh?
1: Mansur S dengan Elvi Sukaisi.
4: Iya.
1: Oke, kirim salamnya silahkan.
4: Salamnya dirangkul juga dari Asam Bacang tanpa terkecuali.
1: Oke
4: lah. Selamat bertugas. Selamat saya selalu bersama keluarga tercinta.
1: Oke.
4: Okay. Pulangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Ini dari Mbak Miati. Kita angkat lagi nih teleponnya. Halo, selamat siang Pak Alek.
5: Halo, selamat siang kembali Mbak Dini, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik, Pak Alek apa kabar?
5: Ya, amin, sama ya. Sehat walafiat, harapannya.
1: Lagi di mana nih Pak Alek nih?
5: Oh, lagi istirahat. Sebentar lagi mau meluncur.
1: Sebentar lagi
5: biasalah, jadi kuli kan begitu.
1: Ya, kuli-kuli negara ya.
5: Baru bergabung saya Mbak Dini ya. Baru bergabung, sudah lama enggak bersua nih Mbak Dini ya.
1: Itulah.
5: Harapan semua para pendengar ya sehat-sehat semua kan begitu.
1: Amin.
5: Oke, apalagi tapi kalau dengar suaranya Mbak Dini di siang hari ini semangat bunyinya, cerah begitu. Jelas gitulah.
1: Cerah lah. Pokoknya secara lampu yang ada di studio sini nah.
5: Oh begitu harapan. Tetapi kalau bisa malamnya minta hujan lah kan gitu. Biar amin. Aman kita.
1: Di sana mendung kah emang ya Pak Alek?
5: Harapan sih agak-agak ya. Nah, bisa lah nanti kirim-kirim ke Sabang Merah sana ya.
1: Ditunggu.
5: Berbagi rasa. Kasihan air kapuas saya tengoknya makin mau mengering itu. Bahkan kemarin sempat mengering kan air kapuas.
1: Tapi ini kayaknya udah mulai agak naik sedikit sih.
5: Amin, amin. Kalau sudah bisa agak berisi-berisi jadi semuanya lancar. Armada air-air berjalan dengan lancar, aman. Nah, ngomong-ngomong Pak Alek dapat lagu? Enggak ya?
1: Udah ada tiga sih, paling markas lagu apa ini?
5: Oh gitu, kalau enggak dapat enggak apa-apa. Ngojek dengan siapa tadi yang terakhir? Mbak Miati ya?
1: Mbak Miati, kopi susu.
5: Ah itu aja, soalnya nikmat kalau diminum siang hari kopi susu itu. Apalagi ada pisang goreng kan?
1: Benar.
5: Ah, ini lagi nikmati kopi susu nih memang kebetulan. Jadi makan pisang goreng.
1: Alamak.
5: Ada bakwan.
1: Alamak, ada gorengannya.
5: Cumpale.
1: Cumpale.
5: Cumpale ini ya.
1: Ngapa kan enggak dikasih ke Sabang Merah nih?
5: Itulah belum bisa tak kirim-kirim nih. Itu aja Mbak Dini ya.
1: Oke, baik.
5: Kita rangkul aja lah. Salam-salam dari Pak Alek muncul kembali begitu.
1: Siap.
5: Terima kasih. Selamat siang.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, baik ya dari Pak Alek di Sungai Jaman ya. Kita terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Tumben nih agak lama sedikit nih teleponnya.
2: Siapa nih?
1: Coba lo kita ngobrol lo.
2: Enggak tahu kan?
1: Tahu?
2: Siapa?
1: Ayo, pasti Aikipo.
2: Oh, betul. Sama sekali 100 untuk Mbak Dini, berutang.
1: Berutang ya. Asih pula berutang.
2: Ini mesti dapat lagu, Nuk.
1: Mesti, itu udah 3. Ikut dulu.
2: Oh, dapat lagu gonceng, lagu kopi susu ya?
1: Kopi susu gak?
2: Oh, kan kalau... Kalau laki itu kok suka kopi susu dan susunya.
1: Kopi susu aja, tidak ada pakai susu. Kopi susu pakai susu sebenarnya.
2: Allah.
1: Susu kental manis.
2: Karena laki-laki tak mencari susu dan dapat susunya. Salam begini. Salamnya untuk Pak Alek tadi ya.
1: Iya Pak Alek.
2: Pak Alek, Mbak Ica, terus Mbak Miati. Tadi malam dah mau nyenggol ya Mbak Miati ya, ada dengar ya.
1: Loh emang semalam belum tidur?
2: Aduh.
1: Mana gambar? Mbak
2: Ica tidur lagi, nak bisa lagi tidur nak mampu, jam 9 dah
1: pukul. Mana gak Mbak Miati tahu?
2: Jam 10,
1: dengar radio. Bangun lagi.
2: Terus, ada angkat kami yang ada di Lanung sana. Siapa nama tu Mbak Putamayau?
1: Okay.
2: Oh, mana lupa dengan koga kami yang ada di Bangin 3 itu yaitu Pak Balalang.
1: Pak Balalang, sampai gitu.
2: Terus Bang Eko dan Mbak Yuli. Mbak Yuli kapan main bola di
1: mana?
2: Di final di Sungai Batu tu belang ya. Dewa dia ya.
1: Oh, Biul. Biul kah Mbak Yuli? Kotai,
2: Bang Dendi. Terus dan terus ya terus di
1: terus
2: di sana tu jauh tu untuk bang bang Widi terus Bah Kakung dan tidak lupa kesayangan saya yaitu kakak yang paling ketua yaitu Mama Boboy yang ada di Kuching Sarawak Malaysia.
1: Mama Boboy.
2: Untuk Mak Dini, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, sehat sekeluarganya. Amin ya Allah. Amin. Pulangnya hati-hati, Baba. Assalamualaikum. Perlu lanjut adalah kita.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Aikepo. Sehat selalu juga ya untuk Aikepo, keluarganya juga murah rezekinya. Amin ya. Oke. Ini... Abu Kocai nanti di sesi selanjutnya aja ya. Soalnya udah 5 penelpon ya Abu Kocai, Dini putarin dulu ya lagunya ya. Nanti kalau diangkat sekarang nanti lagunya gak keputar gitu ya. Oke baik, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: jodoh di tangan Tuhan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik ya, tadi double lagu sudah didengarkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0857-538-1065 dan 0811-575-6494 ya. Silakan bergabung di prodang.edang.id adalah kita. Oke, baik, kita coba terima dulu ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang, assalamualaikum. Prodangdut adalah kita.
0: Ya, ini dengan siapa nih?
1: Dengan Fajar.
0: Fajar ya, di Semunta ya, kalau nggak salah.
1: Iya, betul Kak.
0: Oke, silakan. Mau request apa nih Bang Fajar?
1: Ini Kak, mau request lagu Terhanyut Dalam Kemesraan.
0: Terhanyut Dalam Kemesraan.
1: Iya, vokalnya bebas siapa saja.
0: Oke. Kirim salamnya dulu.
1: Ya, salam-salamnya untuk semuanya yang sudah bergabung. Mm-mm. Karena Pak Jar nih masih pendatang baru, jadi belum kenal semuanya.
0: Oke deh.
1: Oke, makasih ya Kak ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, dari Fajar ya di Semuntai. Oke, baik. Kita coba angkat kembali ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Pro Dangdut dan adalah kita, Dini yang paling cantik.
0: Oke, silakan nih Bang Darul, lagunya.
2: Lagunya Rido Ronda, Rido Roma, Kerinduan.
0: Kerinduan. Kirim salamnya.
2: Lagunya kirim spesial untuk siapa yang di Simpang 4 tuh, cucu Ayu itu siapa noh?
0: Mbak Mola.
2: Nah, lagunya spesial untuk dia. Udah masuk belum kan?
0: Belum ada nih.
2: Lagunya spesial untuk dia. Salam-salamnya buat Dini, sekeluarga sehat selalu, siarannya mudah semangat. Buat Abu Kocay, Abu Dendi, Putra Mala, Mayau.
0: Okay.
2: Buat Kak Long, buat Kak Yuli di Sungai. Buat Kode Binti, Pak Mansam, buat Lanius, Wanusu. Aki Busri, buat Ella, buat Ica di Malawi.
0: Siapa lagi
2: nih? Ayu Susah Senang, Boy, Kiri, Patil, Kaki Uban, buat Bapak Pung, buat semua-semuanya.
0: Oke, baik.
2: Dari A sampai Z ini.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Yo, terima kasih.
2: Yang Prodang dan doa.
0: Oke, baik ya, dari Bang Darul nih ya. Di belakangnya Bang Darul ya, silakan 0857-538-1065. Halo, Prodangdut.
3: Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Dini.
0: Ya, apa kabarnya Wanusu?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Dini.
0: Alhamdulillah, gimana ya di sana? Cuacanya.
3: Kalau di sini cuacanya cerah Mbak Dini, tapi ini mau hujan sudah tapi masih terang juga, matahari ada tapi cuacanya udah gelap juga Bang Mbak Dini.
0: Oh, cerah-cerah berawan gitu ya.
3: Iya, tapi berawan, tapi awannya mau gelap-gelap itu.
0: Enggak tentu deh jadinya ya.
3: Iya. Kita request lagu dulu Mbak Dini.
0: Ya, silakan. Apa judulnya?
3: Lagunya dari Eri Susan, Janjimu.
0: Janjimu, oke. Kirim salamnya silakan.
3: Salamnya pertama buat Mbak Dini yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko di Perintis, Bang Widi, buat Datu Uban, Ayi Jemur Sawit, Bang Pael, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuldi Setaning Sangau, Pak Mansam, Ibu Parida, Mbak Yuli di Sungai Mawang, buat Pak Usubu Sri Lanius. Yang lain terangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, dari Wan Usu ya di Sambas nih. Lagunya Janjimu ya dari Eri Susan. Oke, baik, di belakangnya Wan Usu, yuk silakan ya.

0: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan

0: Diharapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Terapi air hangat. Air hangat dapat dijadikan solusi untuk terapi sakit kepala, darah tinggi, nyeri, dan penurunan detak jantung. Caranya sangat sederhana. Saat bangun pagi di saat perut kosong, minum 4 gelas air hangat. Selama 45 menit sesudah minum, jangan makan. Air hangat salah satu solusi terapi yang sangat mudah.

Oke, baik, masih di pradang.yadang.com adalah kita. Ini saya akan baca di WA dulu. Pradang.yadang.com adalah kita. Ya, sama siang Kak Dini ini dengan Yuli di Sungai Mawang. Mau request lagunya Aura Bilqis ya, Bunga Dahlia. Salamnya buat semuanya aja. Ini Bunga Dahlia. Tadi udah ya Kak Yuli ya, di awal jumpa kita tadi udah diputerin. Oke, baik. Oke, selanjutnya Pradangdut, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Termiskin di Dunia ya, lagunya dari Revina Alvira dari Abang Putra Segitiga Selatan ya, di Tanjung Kapuas. Mau kirim salam katanya nih, untuk Bang Eko, Aikepo ya, Pak Mansam, Pak Belalang, Bang Madun, Abo Kocai, Ejamur, Abang Albert, dan yang lainnya. Oke, baik, terima kasih yang untuk Abang Putra Segitiga Selatan ya. Lagunya Termiskin di Dunia, kita siapin dulu. Dan untuk di WA selanjutnya ya, ini dari siapa nih? Oke, baik ya, ini dari Maria di Tidu yang mau request lagunya Kau Bukan Jangan Tunggu Lama-Lama ya, dari Tasya Rosmala. Apa nih, Kau Bukan, kita coba cari dulu ya nanti ya lagunya ya. Oke, dan WA selanjutnya kita bacakan lagi. Prodangdut Dangdut adalah kita ya. Selamat siang menjelang sore dengan Pak Mansam, salamnya kita rangkul aja. Terima kasih yang baca, semoga saya selalu selamat menjelang sore ya, siang menjelang sore. Prodangdut Dangdut adalah kita, cuaca di belakang karangan berawan, bukan jodohku, dari Ida Laila ya, ini covernya. Oke deh, baik, nanti kita putarkan ya. Dan pendengar, kita langsung aja ya dengerin lagunya. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Prodangdut ya. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Taukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik ya, tadi sudah dengarkan lagunya, ini saya bacakan dulu ya di WA-nya kembali. Halo, selamat siang, saya dari Datuk Muda ya, dari Panga, mau request lagunya Ria Amelia ya, ini SMS. Oke, dan selanjutnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Mau request lagunya Peristiwa Silam, vokalnya dari Revina Alvira ya. Salamnya buat Tok Uban, Mbak Miati, Yuli di Sungai Mawang, Bu Parida, Bang Putra Segitiga Selatan, Pak Alek, Ma Bobo, yang lainnya kita rangkul aja. Buat apa nih, dari A sampai Z ya, buat Mbak Dini sehat selalu dan semoga lancar rezekinya, amin ya. Ini dari Pak Belalang. Oke, baik ya, terima kasih ya dari Pak Belalang. Kita langsung hadirkan ya lagunya ini yang di request ya, karena memang waktunya juga udah kepepet banget ya, udah di penghujung. Oke, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara ya dalam program Prodangdut untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2026 ya. Kita sudah berada di penghujung bulan ya, semoga apapun yang Anda kerjakan ya di bulan September ini semuanya berjalan dengan lancar supaya besok memasuki bulan baru dengan target yang baru ya, yang pasti lebih semangat lagi ya. Dan pendengar, selanjutnya Anda akan ditemani rekan kami yang bertugas ya dalam sanggal sore ini. Ya, ada Okrin Moboy menemani Anda jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya Sarifah Dini pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Terapi air hangat. Air hangat dapat dijadikan solusi untuk terapi sakit kepala, darah tinggi, nyeri, dan penurunan detak jantung. Caranya sangat sederhana. Saat bangun pagi di saat perut kosong, minum 4 gelas air hangat. Selama 45 menit sesudah minum, jangan makan. Air hangat salah satu solusi terapi yang sangat mudah.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Bersama tim kerabat kerja yang bertugas di Sanggo sore ini, saya Okrin, ada Bung Bagus di operator studio, Lupita Sari, dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Pendengar akan menemani Anda selanjutnya, ya, nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami terus hadirkan berbagai informasi-informasi menarik lainnya yang Anda juga bisa cek informasi tersebut di situs resmi kami rri.co.id, di antaranya ribuan kasus gangguan pernapasan dan ribuan titik api yang menjadi catatan penting penanganan kebakaran hutan dan lahan kartula di Kabupaten Sanggau sepanjang Agustus hingga September 2026, memasuki masa transisi darurat ke pemulihan. Pemerintah daerah mulai memfokuskan langkah pada pemulihan kesehatan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Penelah teknis kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sanggau, Apriyati, mengatakan pemulihan kesehatan menjadi salah satu prioritas dalam masa transisi tersebut, dan data yang dihimpun menunjukkan terdapat 1.141 kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA dan 48 kasus pneumonia selama Agustus hingga September 2026. Dan ia menyampaikan selain kesehatan, upaya pemulihan juga diarahkan pada kondisi lingkungan yang terdampak karhutla. Salah satu langkah yang disiapkan yakni pembuatan embung air dan sekat basah di sejumlah titik yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Apriyati menjelaskan pembangunan sarana tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air sekaligus mengurangi resiko meluasnya kebakaran di kawasan rawan, dan upaya itu menjadi bagian dari langkah pencegahan agar kejadian karhutla tidak kembali meluas pada periode berikutnya. Menurutnya, pemulihan ekonomi masyarakat ini juga menjadi perhatian selama masa transisi dari kondisi darurat menuju pemulihan. Pemerintah bersama pihak terkait akan melihat dampak karhutla terhadap aktivitas dan sumber penghidupan masyarakat yang terdampak untuk menentukan langkah pemulihan. Apriyati menegaskan, memasuki masa pemulihan, penanganan karhutla tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pada pemulihan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Langkah pemulihan kesehatan, rehabilitasi lingkungan, serta penguatan kembali aktivitas ekonomi masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan kondisi pasca karhutla dapat kembali pulih.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
3: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh, kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya, aku capek banget.
3: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
4: Kebaikan dia atau misi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
6: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya

menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Halo?
2: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar?
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
7: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Mendengar setiap tanggal 30 September, masyarakat Indonesia mengenang peristiwa penting dalam sejarah bangsa pada tahun 1965. Dan peristiwa tersebut menjadi salah satu bagian kelam perjalanan sejarah Indonesia yang meninggalkan banyak korban. Nah, pengibaran bendera merah putih setengah tiang ini menjadi simbol duka cita dan penghormatan terhadap korban. Ya, tindakan tersebut juga menunjukkan rasa hormat masyarakat kepada mereka yang telah gugur dalam peristiwa sejarah. Peristiwa gerakan 30 September terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Dalam peristiwa tersebut, 6 jenderal dan seorang perwira angkatan darat gugur sebagai korban. Jenazah para korban kemudian ditemukan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Nah, setelah pencarian dilakukan, mereka kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata sebagai bentuk penghormatan negara. Pengibaran bendera setengah tiang memiliki makna khusus dalam tradisi kenegaraan Indonesia. Posisi tersebut melambangkan suasana berkabung sekaligus penghormatan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan peringatan peristiwa 30 September juga menjadi kesempatan untuk mempelajari sejarah secara bijaksana dan berdasarkan sumber terpercaya. Generasi muda dapat mengambil pelajaran penting agar konflik dan kekerasan tidak kembali terjadi. Dengan demikian, berdasarkan bendera setengah tiang menjadi simbol penghormatan pada korban peristiwa sejarah tersebut. Peringatan ini juga mengajarkan pentingnya persatuan, perdamaian, dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok ndak penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama mau lihat.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, Tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

Pendengar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, POPSI Kabupaten Sanggau menyiapkan 10 atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat 2026. Ketua POPSI Sanggau Darman Syah menyebut 10 atlet tersebut terdiri atas 7 putra dan 3 putri yang akan mengikuti berbagai nomor pertandingan biliar. Atlet POPSI Sanggau berasal dari 4 kecamatan yakni Tayan Hulu sebanyak 3 orang, Parindu 1 orang, Entikong 1 orang dan Kapuas 5 orang. Para atlet tersebut akan dipersiapkan melalui pemusatan latihan atau training center TC hingga pelaksanaan Porprov 2026. Selain nomor putra, POPSI Sanggau juga menyiapkan atlet putri dan nomor pertandingan campuran untuk memperluas peluang tampil dalam kompetisi Porprov 2026. Nomor yang dipersiapkan mencakup bola 8, 9, dan 10 termasuk nomor tunggal ganda serta campuran. Darmansyah menyebut POPSI Sanggau juga menyiapkan atlet untuk nomor snooker dan English Biliar, baik kategori tunggal maupun ganda, dan program seleksi dan TC akan terus dilakukan sebagai bagian dari persiapan atlet sebelum mengikuti Porprov Kalimantan Barat 2026.

0: Terus. Up, up, up. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
3: Ya.
4: Iya dong, keren kan?
3: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
4: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
3: Enggak apa-apa kan?
4: Kalau Marco pengen jadi apa?
3: Apa ya? Astronot.
5: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
8: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
9: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
11: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
15: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
17: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
19: Jadi gua balapangan, yuk ke nomor, tengkidap gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
4: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
3: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat
1: vital. Baik, saudara pendengar, melengkapi informasi Anda, selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Hotspot dapat ditekan semaksimal mungkin. BNPB apresiasi Satgas Terpadu Darat dan Udara tangani Karhutla Kalbar.
3: Artinya penanganan Karhutla yang di Kalbar memang sudah maksimal juga kita laksanakan.
2: Urai kemacetan Pemda Sintang, Pertamina dan pemilik SPBU sepakat buka serentak jam operasional SPBU.
4: Di tengah dibukanya serentak jam 7 pagi semua SPBU buka.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 30 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, mengawali perjumpaan kita sore hari ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang menekan jumlah titik panas selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli sampai September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
2: Apresiasi itu disampaikan langsung tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Brigjen TNI Purnawirawan Asriano Pulo saat menghadiri briefing bersama tim terpadu penanganan Karhutla di Ruang Pusat Pengendalian Operasi Pusdalop BPBD Kalimantan Barat. Asrianus mengatakan berdasarkan hasil rapat bersama Kementerian Koordinator dan Bidang Politik dan Keamanan, tingkat kebakaran lahan di Kalimantan Barat mengalami penurunan. Menurut Asrianus Bulo, saat ini Karhutla di Kalimantan Barat sudah sangat nihil dan bisa dikatakan penanganan Karhutla yang dilakukan Satgas Udara dan Satgas Darat Terpadu di Kalbar sudah sangat berhasil dan kebakaran juga sudah bisa terkendali.
3: Artinya penanganan Karhutla yang di Kalbar memang sudah maksimal juga kita laksanakan dan kebakaran juga sudah terkendali. Belum dinyatakan clear kalau yang di Kalimantan Barat, tetapi dibandingkan dengan provinsi yang lain, Kalimantan Barat yang kemajuannya sangat maksimal kalau saya katakan. Berkat ya teman-teman semua yang di lapangan.
2: Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Novel Umar menilai jumlah hotspot di Kalbar saat ini cenderung menurun, khususnya di wilayah utara dan timur Kalimantan Barat, boleh dikatakan sudah tidak ada lagi.
5: Yang masih itu di wilayah Kayong dan Ketapang, Kuburaya ya sedikit aja. Nah, jadi ya mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita bisa menyelesaikan ini, mudah-mudahan ya. Sehingga tidak ada lagi hotspot di Kalbar.
2: Novel menjelaskan berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio per 29 September 2026, jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat hanya terdapat 12 titik yang tersebar di 7 kabupaten. Dari 7 kabupaten itu yang memiliki hotspot, yakni Kabupaten Ketapang, masih terdapat hotspot sebanyak 5 titik, Sanggau 2 titik, sementara Sintang, Landak, Melawi, Sekado, dan Kabupaten Kuburaya masing-masing satu titik. Syarosani melaporkan.
0: Pendengar, kabut asap Karhutla tak hanya mengganggu aktivitas warga di daratan, tetapi juga memukul aktivitas nelayan Kalimantan Barat. Jarak pandang yang menurun membuat nelayan harus selektif melaut demi menjaga keselamatan sekaligus mempertahankan pendapatan. Kita simak laporannya.
6: Kabut asap Karhutla Kalimantan Barat mengganggu aktivitas melaut, menekan hasil tangkapan, serta meningkatkan risiko keselamatan nelayan di perairan. Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kalimantan Barat, Eka Indah Raharjo mengatakan, asap dari wilayah daratan dan hulu turut berdampak hingga kawasan pesisir. Kondisi ini membuat aktivitas penangkapan ikan terganggu dan pendapatan nelayan menurun.
7: Kami dari DPD HNSI Provinsi Kalbar memang tidak hanya mendengar informasi, tapi juga kita turun langsung ke lapangan, investigasi atau kita coba asesmen. Ya, saya sendiri juga langsung waktu itu ke Kuburaya, ke Kubur, kemudian ke Kayong Utara sampai ke Ketapang, juga melihat secara langsung bagaimana dampak yang sangat luas ini menyebar ke seluruh wilayah Kalbar.
6: Mayoritas nelayan Kalbar menggunakan kapal berukuran 3 hingga 5 groston dan biasanya melaut pagi hingga kembali sore hari. Di tengah kabut asap, nelayan terpaksa memilih waktu ketika kondisi asap tidak terlalu pekat agar tetap dapat melaut. PK menyebut potensi perikanan terbesar di Sambas, Kuburaya, Ketapang, Kayong Utara, Bengkayang, dan Mempawah. Hasil tangkapan optimal umumnya berada di 5 mil laut, sementara wilayah pesisir memiliki potensi lebih rendah karena perairan dangkal dan keruh meski ketebalan asap cenderung berkurang semakin ke tengah laut. Eka berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga nelayan dapat kembali melaut dengan aman dan memperoleh hasil tangkapan yang lebih optimal. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah daerah, Pertamina, dan pemilik SPBU mulai membuka secara serempak jam operasional SPBU di Kabupaten Sintang guna mengurai antrian panjang yang terjadi. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Pertamina dan pengelola SPBU terus mencari solusi untuk mengurangi antrian panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Upaya tersebut dilakukan melalui monitoring langsung Wakil Bupati Sintang Florensius Roni bersama Ketua DPRD Sintang Indra Subekti, anggota DPRD Sintang Komen Wahab, Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono, serta Sales Branch Manager Kalbar 2 Bisma Abdillah di SPBU Lintas Melawi dan SPBU Palempat Sintang. Roni mengatakan, monitoring dilakukan untuk melihat langsung proses pengisian BBM khususnya Pertalite, sekaligus mengevaluasi kondisi antrian di lapangan.
9: Di tengah dibukanya serempak, jam 7 pagi semua SPBU buka. Alhamdulillah kita lihat pagi ini, hari ini, memang antrian BBM itu terbagi lah. Terbagi, jadi tidak ada yang tumpuk di tempat. Jadi ke depan akan ada beberapa inovasi lagi ke depan, mudah-mudahan ini juga dapat mengurai antrian.
8: Roni menjelaskan Pertamina bersama pengelola SPBU telah menetapkan langkah awal dengan membuka seluruh SPBU secara serempak mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kebijakan tersebut dinilai mulai membagi konsentrasi kendaraan sehingga antrian tidak lagi menumpuk di satu lokasi. Roni menegaskan penanganan antrian BBM masih akan terus dievaluasi. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang bersama Pertamina dan SPBU juga menyiapkan sejumlah inovasi lain agar distribusi dan pelayanan BBM kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib serta mengurangi antrian panjang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Upaya pemberantasan korupsi mulai dari tingkat desa terus diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Sintang melalui penilaian percontohan desa anti korupsi. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
10: Upaya pemberantasan korupsi mulai dari tingkat desa terus diperkuat pemerintah Kabupaten Sintang melalui penilaian desa anti korupsi tahun 2026 yang dibuka secara resmi di Aula Inspektorat Kabupaten Sintang Selasa kemarin. Penilaian ini menjadi langkah untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berintegritas. PLT Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang, Yohanes Murwanto, mengatakan, dari 390 desa di Kabupaten Sintang, 3 desa terpilih yang menjadi penilaian percontohan desa anti korupsi di Kabupaten Sintang, yakni Desa Sungai Anak Kecamatan Sintang, Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian, dan Desa Tempuna Kapuas. Ketiga desa tersebut dipilih berdasarkan hasil pembinaan awal dan evaluasi kesiapan dalam memenuhi indikator tata kelola pemerintahan desa. Yohanes berharap ketiga desa tersebut tidak hanya memenuhi indikator penilaian, tetapi juga mampu menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong budaya anti korupsi di desa lainnya.
11: Berdasarkan hasil pembinaan awal dan evaluasi kesiapan pemenuhan indikator tata kelola pemerintah desa, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sintang mengusulkan tiga desa untuk dinilai pada tahap ini, yaitu Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Desa Tempuna Kapuas.
10: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, yang membuka secara resmi penilaian tersebut, mengapresiasi Inspektorat Kabupaten Sintang, Tim Penilai Provinsi Kalimantan Barat, serta perangkat desa yang telah mendukung program desa anti korupsi. Ia menekankan tiga hal yang perlu diperkuat, yakni tata kelola keuangan dan pelayanan, keterlibatan masyarakat, serta integritas dan keabsahan dokumen. Kartius juga meminta proses penilaian dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi dan pembenahan, bukan sekedar untuk mengejar predikat desa anti korupsi.
12: Ada tiga poin penting yang ingin saya tekankan kepada kepala desa dan seluruh jajaran desa. Yang pertama, penguatan tata kelola keuangan dan pelayanan. Pastikan perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan desa dilakukan secara terbuka. dapat dipertanggungjawabkan serta tepat sasaran demi. Yang kedua, apa yang akan kita nilai? Keterlibatan aktif masyarakat. Berikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan BPD untuk mengawasi serta berpartisipasi dalam pembangunan desa. Yang ketiga, integritas dan keabsahan dokumen.
10: Di akhir sambutannya, ia juga memberikan semangat kepada Desa Sungai Ana, Desa Balai Agung, dan Desa Tempuna Kapuas agar dapat menjadi contoh bagi desa lainnya dalam memperkuat pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dina Triana melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Kota Pontianak memperkuat langkah antisipasi genangan seiring perubahan cuaca dan potensi hujan ekstrim di wilayah kota. Selain menjaga drainase, pemerintah juga mengajak masyarakat memastikan saluran air tetap terbuka dan berfungsi optimal. Kita simak laporannya.
6: Memasuki masa berkurangnya karhutla di Kalimantan Barat, Pemkot Pontianak memperkuat antisipasi genangan melalui optimalisasi kebersihan drainase dan parit. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengatakan genangan akibat hujan ekstrim maupun pasang air laut sulit sepenuhnya dihindari. Namun, pemerintah berupaya mempercepat surutnya air.
13: Melakukan antisipasi, melakukan ikhtiar bagaimana genangan di Kota Pontianak ini terminimalisir. Karena faktanya, untuk genangan jika terjadi

0: penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan, serta edukasi gizi bagi balita dan ibu hamil bersama tim Posyandu. Upaya berkelanjutan ini berhasil membawa Desa Entikong mencatatkan persentase angka stunting terendah sekecamatan Entikong hingga September 2026.
1: Pemerintah Desa Entikong memprioritaskan pemenuhan gizi balita dan ibu hamil sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting di wilayah perbatasan. Kepala Desa Entikong, Joko, mengatakan pemerintah desa menganggarkan pemberian makanan tambahan yang dilaksanakan bersama tim Posyandu. Ia menyampaikan pemberian makanan tambahan menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan gizi kelompok yang menjadi sasaran penanganan stunting. Program tersebut juga berjalan bersama tim Posyandu yang membantu pelaksanaan upaya penanganan di tingkat desa. Joko memaparkan, selain pemberian makanan tambahan, edukasi juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan stunting di Desa Entikong. Upaya tersebut pun dilakukan bersamaan dengan Posyandu untuk mendukung pemenuhan gizi balita dan juga ibu hamil.
2: Kami pemerintah Desa Entikong bekerja sama dengan tim Posyandu yang ada di desa-desa untuk menanggulangi angka stunting tersebut dengan memberi edukasi penambahan makanan gizi untuk balita dan ibu hamil, karena kebetulan kami di pemerintah desa juga menganggarkan makanan tambahan tersebut. Untuk saat ini, alhamdulillah kami pemerintah desa Entikong dari 289 balita yang stuntingnya hanya 31 orang.
1: Joko menegaskan, pemerintah Desa Entikong tetap melanjutkan upaya pemenuhan gizi dan edukasi untuk mempertahankan sekaligus menekan angka stunting di wilayahnya. Capaian tersebut membuat Desa Entikong mencatat persentase stunting terendah dibandingkan 5 desa di Kecamatan Entikong hingga September tahun 2026. Okto Ferandi melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya datang dari Sanggau, di mana DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pengawasan terhadap anggaran pembinaan olahraga agar terserap dan digunakan secara tepat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dukungan pemerintah daerah berdampak pada pembinaan dan peningkatan prestasi atlet di Sanggau. Berikut laporannya.
3: DPRD Kabupaten Sanggau mendorong penguatan dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menilai pengawasan anggaran penting dilakukan seiring dengan pelaksanaan ajang olahraga Darana Tekap dan persiapan Porprov tahun 2026. Paulus meminta anggaran olahraga yang telah disiapkan dapat terserap dan digunakan secara tepat. Dukungan terutama diarahkan pada cabang olahraga yang berpeluang mengangkat nama Sanggau. Ia menambahkan pengawasan juga diarahkan pada pemanfaatan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan bakat atlet. Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan prestasi atlet Sanggau di berbagai ajang olahraga.
4: Kita mengharapkan apa kegiatan keolahragaan di Kabupaten Sanggau disupport dengan baik, terutama cabang-cabang olahraga yang bisa mengharumkan nama baik Kabupaten Sanggau, gitu ya. Ya, cabang-cabang olahraga yang memang selama ini apa membantu mempromosikan daerah, ya, supaya tetap disupport dari pemerintah daerah, terutama dari dinas disperapat, begitu. Ya, pengawasan kita, ya kita itu tadi sejauh mana anggaran yang sudah disiapkan terserap dengan baik dan berorientasi kepada ya bagaimana atlet-atlet kita itu dibina, ya dikembangkan bakatnya, ya tentu tujuan akhirnya ya peningkatan prestasi.
3: Ia berharap Sanggau mampu meraih prestasi dan tidak sekedar menjadi peserta dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat tahun 2026. Ia juga mendorong pemerintah daerah memberikan reward bagi atlet berprestasi untuk memotivasi dan mengembangkan bakat. Wulandari melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Dua klub Taekwondo Kabupaten Kuburaya, King Taekwondo dan Taekwondo Academy, bersatu membawa nama daerah di kejuaraan internasional. Sebanyak 27 atlet siap berlaga di Pugnator Open International Taekwondo Grand Slam Youth Championship di Tangerang, Banten. Berikut laporannya.
5: Sebanyak 27 atlet King Taekwondo dan Taekwondo Academy Kuburaya akan tampil pada Pugnator Open International Taekwondo Grand Slam Youth Championship. Kejuaraan berlangsung 2 hingga 4 Oktober 2026 di Indoor Stadium Kelapa II, Tangerang, Banten. Kontingen Taekwondo Kuburaya diperkuat 3 pelatih dan ofisial. Masing-masing manajer atau ofisial tim Dewi Selviana Aisyah Handayani, Coach Bayu Mingga Saputra, dan Coach Tasha Dwitania. Manajer ofisial tim Dewi Selviana Aisyah Handayani mengatakan

0: Kan keikutsertaan dalam kejuaraan internasional ini tidak hanya berorientasi pada perolehan medali, namun juga menjadi kesempatan bagi atlet untuk menambah pengalaman dan menguji kemampuan.
1: Target utama yang pasti ialah kejuaraan ini, kami ingin memberikan penampilan terbaik, meraih prestasi sebanyak mungkin, serta membawa nama baik Kuburaya dan Kalimantan Barat di tingkat internasional.
0: Dewi menyebut target kontingen adalah memberikan penampilan terbaik, meraih prestasi sebanyak mungkin serta membawa nama baik Kuburaya dan Kalimantan Barat di tingkat internasional. Dirinya optimis para atlet mampu tampil percaya diri dan menjunjung tinggi sportivitas.
1: Pelatih dan pengurus optimis sekali bahwa para atlet mampu tampil percaya diri, menjunjung tinggi sportivitas serta memberikan kemampuan terbaik di setiap pertandingan.
0: Keikutsertaan ini sekaligus menjadi bagian dari pembinaan atlet muda Kuburaya dengan menanamkan nilai disiplin, rasa hormat, pantang menyerah, sportivitas, dan tanggung jawab. King Taekwondo dan Taekwondo Academy bertekad memberikan penampilan terbaik sekaligus membawa semangat Taekwondo Kuburaya dan Kalimantan Barat di panggung internasional. Kuburaya melaju, laju juara dan mengharumkan nama daerah. Syarosani melaporkan.
2: Info cuaca hari ini.
3: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Silakan rekan Reni, laporan Anda.
4: Ya, terima kasih rekan Cherry di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Bengkayang, Singkawang, Mempawah, Pontianak, Kuburaya, Landak, Sanggau, Ketapang, dan Sekadau. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Kamis 1 Oktober 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap, namun diperkirakan beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang tidak merata, terutama pada saat pagi atau siang atau sore hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 199 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
3: Baik, terima kasih rekan Reni, selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, telah kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya. BNPB apresiasi Satgas Terpadu Darat dan Udara tangani karhutla Kalbar hingga tekan hotspot. Pemda Sintang, Pertamina, dan pemilik SPBU sepakat buka serentak buka jam operasional SPBU. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, saudara pendengar, baru saja kami hadirkan untuk Anda. Dan selamat bergabung, Anda pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami. Selamat menuntaskan berbagai aktivitas rutinitas Anda di kesempatan sore menjelang petang hari ini. Saat ini sudah pukul 16:15. Maksud kami lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Ya, selamat sore juga. Kami menyapa Anda pendengar yang selalu setia bersama kami di 97 FM RRI Sanggau, dan juga Anda yang monitor melalui streaming kami di rri.co.id. Kami masih hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya menemani ruang istirahat Anda. Tetap di 97 FM RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
2: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
4: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
5: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Pendengar, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro di Sprindakop dan UM Kabupaten Sangkau menggelar tera ulang alat ukur di 8 dari 15 kecamatan. Kepala Disprindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah, mengatakan kegiatan tersebut menyasar alat ukur milik pedagang di pasar tradisional dan pelaku usaha lainnya. Sopiar menjelaskan tera ulang dilakukan untuk memastikan timbangan yang digunakan pedagang sesuai dengan standar dan memberikan jaminan keakuratan dalam transaksi. Menurutnya, pemeriksaan ini penting untuk memastikan konsumen menerima takaran sesuai dengan barang yang dibayar. Selain pedagang, tera ulang juga menyasar peralatan ukur di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Ia menegaskan seluruh SPBU di Kabupaten Sanggau pada 2026 diwajibkan melakukan tera ulang terhadap nozzle dan juga dispenser. Sopir menyebut, dari 8 kecamatan yang telah dilakukan tera ulang, masih ditemukan selisih pada sejumlah timbangan, namun belum ditemukan indikasi kesengajaan dari pedagang. Ia menghimbau pemilik alat ukur untuk rutin melakukan tera ulang setiap tahun agar keakuratan alat tetap terjaga dan transaksi perdagangan berlangsung secara tertib.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan banjir bandang menerjang sebuah mal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam video tersebut tampak beberapa orang mencoba menahan pintu kaca mal. Usaha itu gagal dan air tetap menerjang masuk. Video tersebut beredar pada 24 September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai peristiwa banjir yang menerjang masuk ke mal di Kota Bandung. Banjir memang terjadi di beberapa titik di Kota Bandung, salah satunya di Jalan Kopo Raya, Kecamatan Bojoloa Kidul pada 26 September 2026. Maka video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulatif atau manipulasi buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 83,39%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin mas
0: tadi. Ini maksudnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
6: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
5: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja kok.

0: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
0: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut.

0: ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
1: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, Gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
4: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
5: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
6: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
5: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
6: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
5: Iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
6: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Baik, seluruh pendengar dimanapun saja Anda berada, saat lagi akan dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dan tentu kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Tur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku. Sementara usiaku sudah tua, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab,

Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela. Keluhan tak kalah mendapat nikmat, dan umpatan tak kalah mendapat musibah." Dan Allah berfirman, "Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu." Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah. Dan ketika mendapat kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar.

Oke, demikian telah dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, ya, yang telah menjalankan ibadah sholat maghrib, mudah-mudahan amal ibadah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan selamat malam, ya, selamat bergabung pendengar semua yang baru saya bergabung bersama kami, tim yang bertugas pada sore menjelang malam hari ini. Pendengar, masih bersama saya Okrin, ada Bung Rizky di operator studio, Suherman dan seluruh tim kerabat kerja yang lainnya akan masih hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya, pendengar, ya, untuk informasi-informasi viral yang akan kami hadirkan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat menikmati suasana santai Anda dengan berbagai kegiatan di rumah barangkali, ya, banyak kegiatan di luar yang telah dilaksanakan dari pagi hari tadi. Cuaca juga tampaknya mendukung, ya, kegiatan-kegiatan tersebut, ya, mudah-mudahan bisa lancar dan tuntas begitu, ya. Dan selamat menikmati suasana santai bersama orang-orang terdekat Anda, ya, untuk Anda yang saat ini sedang monitor kami di 97 FM. Baik, pendengar, kami akan kembali saat lagi. Kami masih hadirkan berbagai informasi lainnya.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Cerita tentang perempuan yang tidak hanya berbicara tentang cinta dan keluarga, tetapi juga tentang bagaimana seseorang berjuang menemukan ruang untuk menentukan hidupnya sendiri. Itulah yang menjadi salah satu daya tarik dalam karya Kembang, karya Oka Rusmini, salah satu sastrawan Indonesia yang dikenal melalui karya-karyanya yang kuat mengangkat kehidupan perempuan, budaya, dan persoalan sosial.

bagaimana seseorang perempuan seharusnya menjalani kehidupannya. Namun di balik berbagai batasan itu, selalu ada keinginan untuk memiliki suara dan menentukan jalan sendiri. Inilah yang membuat karya Oka Rusmini menarik untuk dibaca. Ceritanya tidak hanya mengajak kita mengikuti perjalanan para tokohnya, tetapi juga mengajak bertanya. Seberapa jauh seseorang boleh menentukan hidupnya sendiri ketika tradisi dan lingkungan memiliki aturan yang begitu kuat? Pertanyaan tersebut terasa relevan hingga hari ini. Sebab kehidupan modern mungkin telah berubah, tetapi persoalan tentang keluarga, identitas, kebebasan, dan pilihan hidup masih menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Kembang bukan sekedar kisah tentang seorang perempuan. Lebih dari itu, karya ini membuka ruang bagi pembaca untuk memahami bahwa di balik setiap pilihan hidup ada perjuangan, harapan, dan keinginan untuk dihargai sebagai manusia seutuhnya. Dan mungkin dari halaman-halamannya, kita belajar satu hal sederhana. Setiap manusia berhak memiliki suara untuk menentukan arah hidupnya sendiri.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda mungkin pernah merasa perjalanan menuju ke suatu tempat terasa lebih lama ya dibandingkan perjalanan pulang. Ya, mungkin Anda dan saya pernah merasakan hal yang demikian begitu ya. Padahal rute jarak yang ditempuh ini sebenarnya hampir sama, dan fenomena ini ternyata berkaitan dengan cara otak manusia mempersepsikan waktu. Nah, perasaan tersebut dikenal dengan round trip effect. Ya, fenomena ini membuat perjalanan pulang terasa lebih singkat walaupun waktu dan jarak sebenarnya tidak berbeda begitu ya. Nah, salah satu penyebabnya adalah rasa familiar terhadap perjalanan. Nah, saat berangkat, seseorang belum mengetahui secara pasti kondisi rute yang akan dilewati. Banyak hal yang diperhatikan, mulai dari jalan, lingkungan sekitar, hingga perkiraan waktu tiba. Berbeda dengan ketika perjalanan pulang, rute yang sama sudah lebih dikenal, ya, sehingga perhatian terhadap perjalanan dapat berkurang. Akibatnya, waktu terasa berlalu lebih cepat. Nah, saat pergi, pendengar, seseorang biasanya memiliki target untuk segera sampai di tempat tujuan. Keinginan tersebut membuat perhatian terhadap waktu menjadi lebih besar ya. Seseorang mungkin lebih sering melihat jam atau memperhatikan jarak yang masih harus ditempuh. Nah, sebaliknya, saat perjalanan pulang, tujuan sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang belum diketahui. Nah, pikiran juga bisa lebih santai sehingga perjalanan terasa lebih singkat. Perasaan senang karena akan segera sampai di rumah juga dapat mempengaruhi persepsi tersebut, pendengar. Nah, ketika perhatian teralihkan oleh percakapan atau obrolan atau musik atau pemandangan atau aktivitas lain selama perjalanan, ini waktu biasanya terasa lebih cepat. Ya, meski terasa berbeda, bukan berarti perjalanan pulang benar-benar lebih singkat. Jika rute, kecepatan, dan kondisi perjalanan sama, waktu tempuh secara fisik tetap mengikuti jarak dan kecepatan kendaraan. Jadi, ketika perjalanan pulang terasa lebih cepat, pendengar, kemungkinan besar yang berubah bukan jaraknya, melainkan cara otak kita mempersepsikan waktu selama perjalanan.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk konomot, terkidup gok radio dem. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
19: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Nah, pendengar selanjutnya, Anda mungkin pernah tiba-tiba merinding ya saat mendengarkan lagu favorit atau bulu kuduk berdiri begitu ya, dan tubuh terasa bergetar, bahkan jantung ikut berdebar gitu ya. Reaksi tersebut ternyata bukan sekedar kebetulan. Fenomena ini dikenal sebagai frisson atau aesthetic chill ya, yaitu respon fisik yang memang muncul ya ketika orang mengalami emosi kuat ya saat menikmati musik. Tidak hanya musik, sensasi serupa juga dapat muncul ketika menonton film ya, kemudian menikmati karya seni atau melihat pemandangan yang dianggap indah. Nah, musik tertentu ini dapat memicu frisson ya, melalui perubahan melodi, tempo, suara atau bagian lagu yang memang tidak terduga gitu ya. Nah, ketika mendengar bagian tersebut, otak merespon sebagai pengalaman emosional yang tinggi ya, sehingga tubuh ikut memberikan respon. Nah, menariknya tidak semua orang mengalami sensasi tersebut ya. Pengalaman pribadi ini juga dapat berpengaruh ya. Sebuah lagu yang mengingatkan seseorang pada keluarga atau pada saat masa sekolah, pada saat perjalanan atau momen tertentu, ini bisa memunculkan reaksi yang lebih kuat. Nah, selain merinding, frisson juga dapat membuat jantung berdebar ya, napas berubah menjadi cepat ya, kemudian tenggorokan terasa tercekat ya, atau bahkan mata berkaca-kaca. Respon tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara musik, emosi, dan reaksi tubuh. Nah, sensasi merinding ini juga, pendengar, tidak selalu muncul karena lagu yang disukai ya. Perubahan musik secara tiba-tiba seperti perpindahan dari bagian tenang menuju bagian yang lebih kuat dapat membuat pengalaman emosional terasa semakin intens ya. Dan para peneliti masih terus mempelajari mengapa sebagian orang lebih mudah mengalami frisson dibandingkan yang lain ya. Namun fenomena ini menunjukkan bahwa musik tidak hanya diterima oleh telinga, tetapi juga dapat memberikan respon yang nyata pada pikiran dan juga tubuh.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Baik, saudara pendengar, sampai di sini kami bisa hadirkan berbagai informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda, bisa melengkapi informasi Anda, dan menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau sore ini, di siar ini. Nanti rekan saya, Jackie, dan tim yang bertugas lainnya di Sanggau malam ini akan menemani Anda selanjutnya jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengikuti berita sentral.
1: Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
3: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
2: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini, sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
5: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
6: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
5: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
7: Ya. Hasilnya di pas ini ya Pak?
5: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
6: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
8: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
6: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
9: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
9: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
11: Betul, Pak.
9: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
11: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
9: Iya.
11: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
9: Gitu. Saya tahu. Kenapa saudara mau?
11: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
10: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
12: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
11: Tidak, hanya arsip.
12: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
11: Kalau kontrak, debang bagian pengadaan.
12: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
11: Tidak pernah.
12: Di 2019-2020?
11: Tidak pernah.
10: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
13: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
14: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau atau ECA mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
13: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
14: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
15: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
14: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
16: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Duli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
17: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
16: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
18: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kegiatan dalam

0: 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari kota Pariaman dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
2: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
3: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
2: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
3: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
4: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Gimana sakitnya, gimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
3: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
5: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
6: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayong Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
7: 60L registrasi VHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat lipung area masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat lipung area Duto Sunset masih berasap.

0: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
1: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB-in. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 ton kali 5.000 liter.
0: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fedrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
3: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fedrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya, mohon doanya.
2: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fedrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
4: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
5: The group being recovering, it's two games and a few days. They're pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking about.
4: Dan pendengar, timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nirapil itu oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Prosatu RRI Sanggau, kanal

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Demikian tadi baru saja kita simak dan dengarkan warta berita Pro 3 RRI. Dan pada kesempatan saat ini kembali bersama kami di 97 MHz Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Bersama saya Jeki di meja siaran ada Andri dan rekan-rekan yang bertugas di Sanggau malam ini akan menyajikan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan mengawali program acara untuk edisi malam ini, kita akan kembali mendengarkan satu buah program acara di Mutiara, maksudnya di mimbar agama, khususnya agama Islam. Kita akan dengarkan bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini dengan satu buah tema yang sudah kami siapkan untuk Anda. Semoga bisa membuat suasana malam Anda lebih berfaedah dan pesan yang lebih baik, begitu ya, untuk menikmati suasana malam ini bersama orang-orang tercinta bagi Anda untuk edisi malam ini. Rahasia salat lima waktu, kita akan dengarkan.
1: Melangkah bila berkah itu melangkah ke tempat yang baik. Demikian karya-karya pun. Anda boleh jadi desainer. Desainnya disukai Allah enggak? Jangan sampai mendesain sesuatu yang Allah enggak suka. Dunianya dapat, tapi bekal akhiratnya tereduksi di dalamnya. Demikian pekerjaan yang Anda lakukan. Kalau bisa, konsepnya kan sangat ideal. Quran surah kedua ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi mengejar akhirat itu konsepnya bukan meninggalkan dunia, justru mengkreasikan dunia sehingga dia punya value akhirat. Kalau berniaga, silahkan sukses-suksesnya, sekaya-kayanya, dan konversikan kekayaan itu untuk mencari bekal yang Allah sukai. Wujudnya bisa macam-macam. Dengan kedudukan setinggi-tingginya, sehingga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang Allah senangi. Dengan ilmu seluas-luasnya, sehingga banyak manfaat yang kita niatkan sebagai ibadah karena Allah. Dengan tenaga sebaik-baiknya, mungkin ada yang di suara, mungkin ada yang di tangan, di kaki. Bilal kan cari surganya dengan suaranya, dengan azan, bukan dengan harta. Bilal ditawari jadi hakim agung sepeninggal Nabi, setaraf ketua MA gitu ya. Itu ditolak oleh beliau dengan halus, karena beliau passionnya memang menggunakan suara, bukan menggunakan yang lainnya. Baik, saya minta maaf dalam dua hal. Yang pertama, saya agak pilek hari ini karena memang beberapa kegiatan kemarin agak padat. Yang kedua, kita akan agak sedikit cepat karena kami ada agenda safar hari ini. Karena itu kita agak berbeda, mungkin agak lebih cepat dan supaya waktunya lebih efektif. Seperti yang pernah kita sepakati bersama di bulan yang lalu, bahwa kajian kita akan terfokus pada pembahasan seputar sholat. Saya sudah buatkan kurikulumnya untuk sepanjang kajian ke depan, sehingga tahu apa yang mau dibahas, materinya sampai dengan waktunya. Mungkin nanti saya akan koordinasi dengan Mas Dimas atau dari musyawarah kirimkan email. Saya nanti kirimkan baik dari materi pokoknya, schedule-nya, apa yang mau dibahas di pekan keberapa, sampai dengan mungkin dasar powerpoint-nya. Ada saya buatkan beberapa jadi powerpoint. Baik, teman-teman sekalian, kenapa bahasan sholat menjadi penting? Ya, ini dulu. Dan menjadi bagian yang paling mendapatkan perhatian tinggi dalam Islam, baik di Al-Quran ataupun di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua Nabi itu menerima wahyunya di bumi. Rata-rata semua di bumi. Musa yang viral di Bukit Tursina, kan? Kemudian Isa alaihissalam di dekat pohon tin zaitun wilayah Palestina. Demikian Nabi Daud dan seterusnya. Tapi untuk mendapatkan satu ibadah berupa sholat, khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempatnya spesial. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Nerimanya langsung di dekat surga, di sidratil muntaha. Itu kan oleh-oleh yang Isra Mi'raj itu kan, mendapatkan sholat. Kalau Anda mau lacak referensinya, bisa ditemukan di hadis Muslim tentang peristiwa ini, yang akhirnya mendapatkan sholat. Subtopik yang nomor satu, kitab pertama, Kitabul Iman. Nomor satu, subtopiknya nomor 74, Babul Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fadhli shalah, pembahasan tentang Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di langit dan mendapatkan keutamaan salat. Hadisnya nomor 162. Riwayatnya Imam Muslim. Imam Muslim menerima dari Syaiban bin Zarukh, Syaiban bin Zarukh menerima dari Hamad bin Salamah, Hamad bin Salamah menerima dari Thabit Al-Bunani, Thabit Al-Bunani menerima dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengkap rinci peristiwa singkatnya mendapatkan salat. Dan salat menjadi pokok penentu amalan lain. Jadi kalau benar salatnya, benar hajinya. Benar salatnya, benar zakatnya. Benar sholatnya, benar interaksi dengan Qur'annya. Dan benar sholatnya, itu pasti baik hisabnya. Maka turun hadis spesifik yang banyak dihafal oleh para ahli hadis, jadi pegangan hidup sampai akhirat. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau baik-baik semua amalnya, indikasinya dari sholat. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salat yang enggak bagus, pasti ada pengaruh ke amalan lain. Dan itu sangat menentukan. Baik. Kenapa salat? Ada apa di balik salat? Dan bagaimana cara salat yang benar yang melahirkan perubahan pada kehidupan? Itu yang coba kita turunkan sampai-sampai di bulan Ramadan pun ibadah pokoknya salat. Kan? Ibadah pokoknya salat lah. Sampai Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Spesial untuk Ramadan, orang yang salatnya benar khusus di Ramadan, di malam harinya yang kita kenal dengan tarawih, kalau benar salatnya dan ada getaran pada jiwanya, lalu dia berdoa spesifik, maka yang pertama Allah berikan mengampuni semua dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Dan itu enggak main-main. Artinya merubah dia menjadi lebih baik. Itu salat. Karena itu kenapa ada tambahan di Ramadan spesifik untuk meningkatkan salat tarawih. Berarti ada sesuatu yang sangat penting. Yuk kita mulai. Pertama kita akan bahas dari segi nama. Nah. Kedua, kita akan bahas dari segi fungsi atau hikmah atau manfaat. Baru kemudian yang ketiga kita masuk kepada persoalan teknis penunaiannya, baik bacaan, cara, makna. Kita belajar dari mulai menunaikan bacaannya apa, maksud dari itu apa. Ya. Baik, kita mulai cepat. Salat. Apa itu salat? Doa. Apalagi? Kenapa doa disebut salat? Kenapa enggak disebut doa aja? Apa itu salat? Doa. Apa itu doa? Salat. Oke, okay. Yuk kita urutkan dari segi katanya dulu. As-salah, kurang lebih begini. Nanti ada versinya, ada yang pakai waw, itu ujungnya nanti kembali ke alif. Ini ya. Teman-teman, salat itu seakar dengan kata silah. Silatun. Seakar verbnya, kata kerjanya dengan kata wassala, usul. Silah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang terhubung kuat, sehingga dengan erat dan kuatnya ini sulit dilepaskan. Pernah dengar silaturahmi? Ya kan? Kenapa disebut dengan silaturahmi? Karena ada hubungan perhatian kasih yang dalam, sehingga dimanapun dia masih tersambung untuk memperhatikan. Jadi silaturahmi itu bukan begini, bukan Anda kumpul menyapa di teman yang hadir, itu bukan silaturahim. Anda menyapa orangnya ada, wajar orangnya masih ada. Tapi ketika Anda pulang, Anda mendoakan dan support pada kebaikan, itulah silah namanya. Nah, hubungan yang melatih kita supaya terus terhubung dengan Allah, sehingga tak terpisahkan pengawasan Allah kepada kita, perlindungan Allah kepada kita, pemberian Allah kepada kita di setiap waktu dan tempat dimanapun, itu dinamakan dengan sholat namanya. Karena itu, ciri keberhasilan orang yang sholat, yang pertama kali dapatkan adanya konektivitas dengan Allah, sampai dia koneksinya ke Allah, karena itu disebut wusul. Kenapa secara fikih dinamakan dengan doa? Karena saat berdoa kan terkoneksi dengan Allah. Ya kan? Nah, doa yang terkoneksi secara formal kepada Allah itu disebut dengan sholat. Quran surah keempat dalilnya. An-Nisa ayat 103. Quran surah 4 ayat 103. Paling kanan agak sedikit ke atas tuh di mushaf standar. Fa'idha qadaytumus sholata. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullaha, maka cirinya dia akan cepat terkoneksi kepada Allah. Itu pengertian hikmahnya. Kalau pengertian fikihnya, habis sholat cepat zikir. Zikir itu artinya terkoneksi, nyambung. Kenapa setelah sholat ada zikir lagi yang menyambungkan? Karena ada orang yang sejak saat sholat belum nyambung dengan Allah. Itulah sebabnya nanti kita akan belajar. Masih merasakan gak? Pernah gak begini? Sebelum sholat mau fokus nih. Tapi begitu takbir, Allahu Akbar. Yang akbar di lisan Allah. Tapi yang akbar di pikiran, proyek. Ya, status belum diupdate. Nyimpan sendal di mana, jemulan belum diangkat. Ya kan? Ya, pernah gak suasana itu hadir? Nah kan? Nanti kita akan belajar. Nah, kalau akumulasi semua ingatan itu mengganggu khusyuk kita sehingga kadar khusyuknya kecil dan belum terkoneksi dengan Allah setelah sholat, maka coba zikir sampai nyambung. Idealnya ketika sholat selesai, itu punya konektivitas dengan Allah, nyambung, ingat Allah. Qiyaman, baru dia berdiri jalan sudah ingat Allah. Makanya kalau ada orang keluar dari masjid dan dia nyambung dengan Allah, itu mustahil tertukar sendal. Oke? Okay? Karena saat dia pakai, dia merasa diawasi Allah. Eh, ya Allah, salah. Bukan punya saya. Yang saya yang itu rupanya dia pakai. Padahal dia ke masjid gak pakai sendal. Ini memang ada yang salah dengan sholatnya. Oke? Okay? Balik ke sini. Maka kalau dia berjalan, jalannya baik. Kalau dia duduk, bekerjanya baik. Gak mungkin maksiat. Gak mungkin menyentuh yang salah. Karena saat dia menyentuh, dia merasa dilihat Allah. Itu yang disebut dengan ihsan namanya. Di orang yang punya koneksi dengan Allahnya kuat, itu akan mudah menjalani kehidupan. Anda punya koneksi dengan teman-teman yang punya kedudukan tertentu, aksesnya mudah kan? Anda punya koneksi dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Masalah dikecilin, bukan gak dapat masalah. Masalahnya sama, bagi orang lain besar, bagi si fulan kok ringan. Karena sebelum mendapatinya, akses dia ke Allah tinggi, Allah ringankan untuk diterima di hatinya. Dilapangkan hatinya sebelum menerima persoalannya. Jadi ketika menerima persoalan, dia tinggal senyum aja, selesai. Macet, yang lain gelisah. Alhamdulillah macet, bisa hafalan dulu, bisa baca dulu, bisa mengerjakan yang lain dulu. Ini semua dibaca dengan nyaman karena konektivitas yang tinggi dengan Tuhan. Jadi ternyata ketika diminta menunaikan ibadah sholat, ada hal yang sangat besar yang Allah ingin berikan kepada kita semua. Saya ingin tanya teman-teman, berapa waktu yang Allah mintakan kepada kita untuk menunaikan sholat? Berapa? Hey, tiap hari kita kerjakan. Lima kan? Nomor koneksi dengan Allah. Masih ingat nomornya? 24434 klik. Naik. 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya kan? Ayo bikin status. Ya kan? 5 waktu kan? 5 waktu kan? Kenapa 5 waktu? Salah satunya, karena di dalam Quran diisyaratkan orang yang benar sholatnya, sesuai yang dengan yang diajarkan Nabi, sesuai yang diisyaratkan Quran, akan mendapatkan 5 kemuliaan dalam hidupnya. yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat. Lima ini, itu yang coba kita akan keluarkan. Itulah sebabnya kenapa sholat sangat ditekankan, kenapa sholat diwajibkan. Karena Allah mewajibkan kita mendapatkan semua kebahagiaan dan kesuksesan yang kita ingin raih dalam kehidupan. Lima ini. Yuk kita mulai. Satu. Izinkan saya memulai dari sini supaya kita punya motivasi untuk menunaikan sholat. Jadi kalau nggak tahu yang lima ini, cara pandangnya kepada sholat jadi beban. Baru aja zuhur, dasar lagi. Baru maghrib, isya lagi. Kan? Nah, ayo isya. Tadi kan udah mah maghrib. Kan? Pernah merasakan itu? Karena cara pandangnya menilai sholat sebagai beban. Padahal ketika Allah wajibkan, itu cara mewajibkannya bukan sebagai beban, sebagai motivasi yang mengantarkan pada keindahan. Satu, kita cepat. Quran, surah ke-20 di ayat yang ke-14. Tafsirnya Quran surah 13 ayat 28. Satu paket. Kita pakai Quran hadis aja ya, biar enggak bisa didebat. Oke, okay, Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya. Ini kalau kita belajar ngaji tentang tauhid, ya, belajar mengaji tentang dasar keyakinan, akidah, ini ayat yang paling real, yang paling mudah dipahami, yang paling kuat pengakuannya. Saya coba mengumpulkan koleksi beberapa kitab-kitab yang disucikan. Saya kumpulkan. Gak ada satupun kecuali di Quran yang tegas mengatakan, Tuhannya langsung mengatakan, tidak mewakili perwakilan, sayalah Allah, satu-satunya yang dipertuhankan, sembah saya. Coba di Quran. Kita simpan ini dalam bab tauhid. Sekarang kita teruskan. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat. Ya, sebagai pembuktian penyembahan kepadaku. Lidzikri. Untuk mengoneksikan dirimu denganku. Satu, sholat adalah pembuktian sebagai hamba. Pembuktian iman. Pelan-pelan. Yang pertama, teman-teman sekalian, ketika Allah menerangkan fungsi sholat yang pertama untuk membangun konektivitas yang kuat dengan Allah, itu ternyata dasarnya bukan materi, bukan kedudukan, tapi penghambaan. Supaya engkau membuktikan diri, engkau itu hamba-Ku, sembah-Ku lewat sholat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Tuhanmu siapa? Allah. Tapi dia enggak mau sholat, itu kata Nabi belum sempurna kebertuhanannya kepada Allah. Ya, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarku sholat, kata Nabi. Perbedaan orang yang mengaku beriman dengan yang belum beriman dilihat dari sholatnya. Jadi kalau dia sudah menunaikan sholat, itu pembuktian keimanannya kepada Allah, kebertuhanannya. Jadi kalau ada orang mengaku muslim, dia belum menunaikan sholat, maka dipertanyakan keimanannya. Karena itulah kemudian kata sholat disebut juga di Al-Quran dengan kata iman. Buka Quran surah kedua ayat 143, lihat di pertengahan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jika ada hamba siapapun menunaikan sholat, aku enggak akan sia-siakan sholat yang dilakukan dengan imannya itu. Maksudnya apa? Akan dibalas, diberikan perhatian sesuai dengan kadar sholatnya. Disebut dengan iman. Dan yang paling dahsyat, ketika seseorang sholat menghamba, kan gerakannya ruku, sujud, menghamba kan? Maka naik statusnya dari sekedar manusia biasa menjadi abdun. Teman-teman, ini rahasia besarnya. Perintahnya, fa'budni, yang kita baca, iyyaka na'budu, asal katanya dari kata abada, orangnya abdun, jamaknya ibad. Dan tidak pernah disebutkan dalam Quran kata abdun kecuali untuk mengangkat derajat hamba di hadapan Allah. Contoh, Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dipanggilnya dengan nama apa? Quran surah 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Tidak disebut nabi, tidak disebut rasul, tapi abdun. Nabi Sulaiman ketika diberikan kekuasaan besar, punya kedudukan yang hebat sampai menundukkan awan. Ya, sebelum Songgoku, Songgohan punya awan kinton, Nabi Sulaiman sudah punya duluan. Susuke Yatanabe tahun 96 kan bikin komiknya. Saya enggak terlalu baca itu atau tonton, tapi saya tahu. Itu awan ditundukkan, angin bolak-balik. Ketika mendapatkan kedudukan itu, sifat yang disebutkan abdun, bukan nabi, bukan rasul. Quran surah 38 ayat 30. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu. Oke, Nabi Zakaria alaihi salam ketika akan diangkat statusnya dari suami menjadi ayah dan sudah berharap tinggi, dikabulkan, naik status, diberikan anugerah, disebutnya dengan abdun. Quran surah 19 di ayat yang kedua. Zikra rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nabi Nuh diangkat status memimpin kelompok generasi manusia setelah Nabi Adam, naik ke kapal jadi pemimpin besar. Begitu diangkat, yang disebut statusnya abdun. Quran surah 17 ayat 3. Innahu kana abdan syakura. Kenapa disebutkan abdun? Abdun itu sifat penghambaan. Semakin tinggi ibadahnya, semakin tinggi pendekatannya ke Allah, semakin diangkat. Jadi dengan Allah itu, karena Allah khalik, kita makhluk. Laisa kamitsli syai, enggak sama sifatnya. Jadi kalau kau Allah itu jangan terlalu ngangkat. Kalau tinggi direndahkan, kalau rendah ditinggikan. Karena itu kenapa saat sholat kita merendah supaya ditinggikan? Itu poinnya. Jelas ya? Itulah sebabnya kenapa Nabi dijamin surga, turun surah Al-Kautsar itu. Satu-satunya Nabi yang sebelum wafat turun surganya, Rasulullah, dengan turunnya surah Al-Kautsar. Kenapa? Salah satunya karena ibadahnya. Coba lihat kesaksian Sayyidah Aisyah itu di Al-Bukhari nomor hadis 1147. Kedatangan tabi'in namanya Abu Salamah bin Abdurrahman, tanya bagaimana sholat malamnya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, jangan ditanya panjang dan khusyuknya, panjang dan bagusnya. Beliau memang sholatnya 4 rakaat di awal, tapi jangan tanya panjang dan bagusnya. Beberapa sahabat dulu pernah pengen tahu, penasaran. Diikuti sholat di belakang Nabi, ternyata rakaat pertamanya dikira Al-Baqarah 100 ayat akan ruku. Ternyata disambungkan ke 286 ayat sampai selesai. Dikira setelah selesai akan ruku, ternyata Alif Lam Mim lagi, Ali Imran sampai selesai 200 ayat. Dikira ternyata setelah La'alakum tuflihun 200 ayat Ali Imran akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru kemudian ruku setelah 5 juz 4 halaman. Ruku. Besoknya orang-orang ini gak ikutan lagi. Nah, udah. Lain memang levelnya. Salam. Tersentuh kaki Nabi itu dengan tangan Sayyidah Aisyah. Ini menunjukkan sederhana kehidupannya. Bayangkan kan, suami sholat, istri tidur, nyentuh bagian kaki. Kira-kira tidurnya, alasnya di mana tuh? Nabi besar loh, ahli surga, hebat, pemimpin besar. Kehidupan demikian. Tapi kalau sedang beramal, kaya. Sodakoh, kaya. Sholat, kaya. Kakinya bengkak. Kata Sayyidah Aisyah, kenapa begini ya Rasulullah? Alam takun madmuna, alam takun ma'asuma. Engkau kan dijamin surga, surahnya sudah turun. Engkau dijaga dari kesalahan ma'asum. Jawabannya ringan sekali. Afala akunu abdan syakura abdun. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata syukur itu kalau dulu para nabi itu pakai ibadah. Jadi kalau dapat nikmat nih teman-teman, ini rahasia hari ini ya. Di antara kita saja ya. Karena saya enggak bagi di yang lain nih, cuma di sini nih. Ya. Para nabi itu, kalau mereka dapat nikmat apapun, itu yang dilakukan syukur. Dan syukurnya lewat ibadah. Contoh, biasa kan suka hadir ulang tahun ya. Masuk ulang tahun kesekian-kesekian. Nabi tiba-tiba hari Senin puasa. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah kenapa puasa? Kata Nabi, ini hari lahirku. Jadi mensyukuri nikmat kelahiran dari waktu yang telah berjalan, itu pakai ibadah. Begitu dapat anugerah surga, turun Al-Kautsar, malah diminta ibadah oleh Allah. Inna a'tainakal. Setelah itu apa? Fasholli li rabbika, tingkatkan sholat, tambahkan amal lewat harta. Jadi jaminan surga itu bukan menghentikan amal soleh. Anda sukses dengan pekerjaan bukan berarti menjadikan hubungan Anda terputus dengan Allah. Yang paling aneh kan Allah udah ngasih rezeki banyak, kok dipakai maksiat hasilnya? Allah kasih Anda, Anda minta, Allah kasih. Tapi begitu dikasih, kenapa dipakai untuk mabuk? Kenapa dipakai untuk maksiat? Kenapa dipakai untuk membeli sesuatu yang Allah gak sukai? Kan ada perjuangan mendapatkan itu. Makanya dibalik caranya, ketika Anda menghamba, menunduk, Allah mengangkat. Tapi kalau Anda mengangkat, Allah turunkan serendah-rendahnya. Ini rumus pertama. Jadi ternyata ketika kita diminta menghamba dalam sholat, itu adalah jembatan pertama bagi Allah untuk mengangkat kita dengan derajat tertinggi. Paham? Oke, satu. Jadi kalau ke anak-anak begini, kalau tanya, "Mah, kenapa sih harus sholat?" Supaya kamu jadi hebat. Gitu. Kok bisa? Lihat Umar. Sebelum sholat, orang biasa. Kerjanya begini, cuman jalan-jalan, mabuk dan sebagainya. Tapi setelah sholat, dia jadi pemimpin yang sangat hebat. Dia hafal sekian bahasa. Dia dirikan sekolah-sekolah. Pemikirannya hebat, tangguh orangnya. Di mana-mana dikagumi. Itu. Kalau ada karyawan Anda bertanya, "Kenapa Pak harus sholat?" Supaya kita makin sukses proyeknya. Makin banyak omsetnya. Coba lihat Abdurrahman bin Auf. Bukankah sebelum dia sholat dia kaya tapi biasa, malah hilang kekayaannya. Tapi setelah dia sholat dan dia praktekkan makna-makna dalam sholat, meningkat level kekayaannya sampai yang ketiga tertinggi. Dari kaya, kaya banget, kebangetan kayanya. Kapaknya terbuat dari emas kan? Abdurrahman bin Auf. Itu setelah sholat. Itu viral sekali kisahnya. Ya? Ya, jadi ini bagian pertama. Jadi ketika ada panggilan hayya 'alas shalah atau sejak Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasakan panggilan itu ingin mengangkat derajat kita. Jadi kalau panggilan sholat itu dipahami sebagai hanya tuntutan ibadah, nanti jadi beban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, si ngantuk ya Allah. Tapi ketika Anda sudah merencanakan, kan malamnya kita bikin kurikulum, kan kegiatan kita tuh nyambung. Malamnya istighfar, menyiapkan kurikulum untuk besok. Istighfar itu mengoreksi yang belum bagus apa hari sebelumnya. Katanya pengen ke surga, surganya Firdaus, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Baca Quran belum maksimal, sedekah belum ada. Kita koreksi besok, rencanakan. Saya pengen sholat di tempat ini. Besoknya saya akan misalnya mengerjakan ini, capaiannya ini. Bikin kurikulum A sampai Z. Begitu kita bangun tidur, dipanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita siapkan itu tadi, rencana, dibawa menghadap Allah, minta kemudahan, minta perlindungan, minta pengangkatan. Makanya kenapa sholatnya disebut subuh dari kata asbah. Sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Wasubahi idha tanafas. Quran surah 81 ayat 18. Di orang Islam itu bangun dari tidur, dia sudah punya rencana yang mau dia siapkan ke depan apa. Jadi gak ada ceritanya ke depan bingung. Jam 7 mau kerjakan apa, 9 ada di mana. Rencana itu dibawa menghadap Allah. Dalam sholatlah kita mintakan kemudahan. Itulah pengantar pengangkat derajat. Jadi ketika azan berbunyi kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini peluang saya. Jelas? Halo, jelas? Alhamdulillah. Dua, masih di sini? Dua. Wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat untuk mengingatku. Apa manfaat zikir? Apa manfaat zikir? Kembali ke Quran surah 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakin ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf yang berfungsi menginformasikan dan menegaskan. Kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Semakin banyak engkau berzikir, dampaknya semakin tenang hatimu. Jadi kalau sedang gelisah, zikir bukan update status. Ingat ya? Karena mengupdate status, mencurahkan pada media sosial, tidak menghilangkan kegelisahan. Dan tidak menyelesaikan masalah. Bintaro macet ya. Apa dengan dibuat macet selesai? Tidak. Gak nyangka ya dia seperti itu. Nyangka. Ketika ada orang mengatakan gak nyangka, sedang nyangka dia tuh. Dan tidak selesai masalahnya. Apa kata Quran? Jika Anda sedang gelisah, optimalkan zikir. Apa itu zikir? Semua jenis kegiatan yang menyambungkan kita dengan Allah. Misal, doa. Doa itu di Quran disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau Anda sedang gelisah, banyak persoalan, alih-alih mengeluh, angkat tanganmu minta kepadaku. Bukankah saat berdoa menjadi semakin tenang? Solusi belum datang, tapi hati lebih tenang kan? Dan jiwa yang tenang itu melahirkan pemikiran yang gemilang, hasil yang cemerlang. Jadi begitu kita lebih tenang, lebih mudah menanti solusi. Anak belum pulang, doa. Besok ada ujian, doa. Ada proyek mau dilakukan, kita gelisah, doa. Itu fitrah. Quran, Quran itu disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kalau sedang gelisah, masalahnya kompleks, ambil wudhu, ambil mushaf, buka. Itu baru pegang mushaf, baru buka, dampaknya ke hati itu kuat. Begitu Anda baca dengan suasana yang tenang, nyaman ke jiwa. Yang paling dahsyat kadang-kadang dibuka mushafnya acak, keluar ayatnya sesuai dengan masalah kita. Tuh. Itu Quran. Ya? Apalagi kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masyaallah, astagfirullah. Itu zikir. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Makanya ketika Anda mendapatkan nikmat, alhamdulillah, hati lebih tenang. Tidak menggunakan nikmat dengan hal-hal yang tidak positif. Ada sesuatu, astagfirullah. Ada keluhan, ya Allah. Lebih tenang. Akumulasi semua bentuk zikir itu ada dalam salat. Di salat ada subhanallah? Ada. Ya. Di salat ada alhamdulillah? Ada. Di salat ada Allahu Akbar? Dibuka dengan takbir. Di salat ada Quran? Ada. Al-Fatihah, Quran. Kita surat baca Quran. Apa lagi? Apakah di sholat kita kemudian membaca kalimat thayyibah? Baca. Berdoa? Iya, isinya semua doa. Maka ketika semua jenis zikir dikumpulkan, itu berubah menjadi sholat. Dan kalau satu zikir saja membuat tenang, apalagi sholat. Makanya sholat itu jangankan ibadahnya, tempatnya saja bikin tenang. Coba teman-teman, ikhwan ya. Anda ada masalah nih di kantor, mampir ke masjid. Itu buka pintu masjid baru masuk, udah tenang. Enak. Makanya saya sering katakan, sering share dengan beberapa kawan. Anda kalau sedang kerja, coba pulangnya jangan langsung ke rumah. Mampir ke masjid dulu. Yang terdekat ya dengan rumah. Yang terdekat. Mampir ke masjid, sholat 2 rakaat. Di situ sampaikan, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan. Dan aku bertawakal akan rezeki yang telah engkau tetapkan. Itu begitu Anda selesai berdoa pulang, yang dibawa ke rumah aura masjid bukan aura kantor. Dan istri anak-anak di rumah mendapatkan ketenangan yang sempurna. Jadi nerima antum itu nerima dalam keadaan yang penuh dengan ketenangan. Jadi ketika menyambut anak, ayah, papa, papi, buya, antumnya tuh udah enak nerimanya. Coba kalau gak percaya rasakan itu. Ke masjid tuh beda. Dibanding rumah sendiri, rumah Allah lebih tenang kan? Itu baru tempatnya. Dan puncaknya Ka'bah. Yang menjadi kiblat. Itu ada di Quran, surah kedua, ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan pelajari, pahami, renungi. Ketika aku tetapkan dengan keagunganku, Ka'bah pusat ibadah yang menenangkan. Sebanyak apapun Anda punya kesulitan, depan Ka'bah itu ngalir air mata, tenang aja. Gitu. Pancarannya masjid. Ya. Masya Allah ya. Nah, amalannya sholat. Jadi ambil suasana itu, bawa ke dalam diri kita untuk menghasilkan apa yang kita harapkan. Yang kedua, di intinya kalau sedang tidak tenang, gelisah, ada persoalan, atau bahkan ya, untuk menentukan satu urusan. Kalau Anda bingung, merasa ada saingan yang tidak sehat, merasa ada orang-orang yang mungkin mengganggu, lakukan sholat sebelum berangkat.

0: Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Jadi kalau kita urutkan dari awal sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita tarik mundur dari Nabi Muhammad ke Nabi Adam alaihi salam, tidak ada satupun nabi yang bertugas di bumi kecuali mereka salat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Ya'rub bin Yasjub bin Ismail alaihi salam bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Adhar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihi salam. Semua tersambung. Ayo ulangi.
1: Semua salat.
0: Oke. Tiga. Quran surah 29 ayat 45. Salat bila dikerjakan dengan benar akan merubah pelakunya menjadi lebih baik. Secara singkatnya, salat mendidik kita menjadi pribadi yang baik. Nah, sumber keburukan itu yang menjadi lawan dari baik itu ada dua. Jadi kalau ada orang yang tidak baik, anak yang kurang baik, ayah yang kurang baik, ibu yang kurang baik, itu artinya ada satu dari dua ini yang melekat pada dirinya. Satu disebut dengan fahsya. Keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, kata-kata kotor, jorok, zina, LGBT, pornografi, pornoaksi, dan semisalnya. Itu fahsya. Jadi enggak mungkin orang sholat kata-katanya jorok, perilakunya menyimpang. Enggak mungkin. Karena sholat mencegah itu. Atau mungkar, maaf, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Mencuri, korupsi, mencela, berdusta, membunuh, merampok, menyakiti, dan semisalnya. Itu mungkar. Makanya ketika seseorang berbuat itu, hatinya mengingkari. Itu disebut mungkar. Hatinya mengingkari. Maka orang sholat, pasti bila sholatnya benar, karena dia tersambung dengan Allah, fahsya dan mungkarnya tertekan. Yang muncul jiwa baiknya, jiwa takwanya. Ketika yang muncul kebaikannya, yang buruknya ditekan, maka yang keluar dari semua bagian tubuhnya, semuanya perilaku baik. Itulah sebabnya ketika Allah berfirman tentang hal ini, disampaikan di Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Mengujinya gampang. Kita uji dengan sejarah pendekatannya. Semua masyarakat di era Nabi, itu kan sebelum masuk Islam perilakunya itu sangat menyimpang. Tidak kenal kebaikan. Tak kenal kebaikan itu jahlun namanya. Orangnya jahil. Kalau disatukan jadi jahiliyah. Gak kenal kebaikan. Ya, maaf, yang mencuri banyak, zina khatam. Ya, perilaku menyimpang banyak. Disebutnya jahiliyah. Tapi ketika datang risalah Islam, yang diajarkan pertama salat. Salat merubah mereka dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kalau ada yang paling jujur itu, yang paling dermawan itu, yang paling baik itu, paling disiplin itu. Kok bisa salat ditunaikan bisa merubah seseorang jadi lebih baik? Ada sesuatu dalam salatnya. Itu yang nanti kita akan pelajari. Itulah sebabnya kenapa anak-anak dari kecil usia 7 tahun khususnya yang diajarkan sholat. Masih ingat hadisnya? Ya, saat anak berusia 7 tahun ajarkan sholat. 10 tahun dia masih malas, beri pelajaran yang membuat dia mengerti. Bukan berarti harus memukul ya. Kalau di Arab adatnya begitu, itu biasa. Doroba itu memberi pelajaran maksudnya. Kurangi uang jajannya, berikan pelajaran yang baik kepada dia supaya mengerti kenapa mesti sholat. Kenapa dari usia 7 tahun? Supaya anak itu tumbuh jadi baik. Itu maksudnya. Cuma anak sekarang advance. Gen Z yang sekarang itu sebelum sholatnya sempurna, TK sudah manasik ya. Gak apa-apa sih, cuma ini maksimal kali yang kedua ya. Oke, 4, saya cepat karena waktu kita terbatas. 4. Sholat, bila dikabulkan, bila dilakukan dengan benar. Saya ulangi, sholat bila dilakukan dengan benar. Sesuai isyarat petunjuk Al-Quran dan contoh yang disampaikan Nabi, maka bisa mempercepat terkabulnya doa. Oke? memperbaiki

cepat terkabulnya doa. Itulah kenapa secara bahasa sholat disebut doa. Kalau benar mengoneksikan diri kita dengan Allah sang pengabul doa, koneksinya cepat, sinyalnya kuat, itu gak ada sekat, menggoncang aras, langsung dikabulkan. Dan gak ada jeda. Oke, Quran langsung, surah ketiga, ayat 38-39. Surah 3 Ali Imran, ayat 38-39. Kita belajar dari kisahnya Nabi Zakaria alaihi salam. Contoh kecil sekali. Secara singkat sudah berumah tangga, sudah sekian lama, rambut sudah memutih, fisiknya sudah letih, itu dilukiskan di surah Maryam nanti, ayat 1-9 kita dapati. Istri divonis secara medis, gak mungkin punya keturunan. Secara medis loh, sudah menopause dan maaf mandul. Secara medis gak mungkin, secara klinis gak mungkin. Tapi ini yang paling hebat. Jika manusia, catat ini baik-baik ya, jika manusia sudah menyimpulkan gak bisa, itu tanda langsung dari Allah supaya menengadahkan permohonan langsung kepada Allah tanpa campur tangan makhluk. Karena Allah ingin mengabulkan apa yang Anda minta secara langsung, bukan lewat campur tangan makhluk. Baca itu. Dan pahami untuk tidak putus ikhtiar. Jadi kalau rahmat Allah itu jangan dibawa dengan putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa. Jadi jangan ada bahasa begini, ya gak mungkin, ya gak bisa. Jangan diambil. Begitu orang mengatakan gak mungkin, itu tanda dari Allah. Allah ingin memberikan langsung tanpa campur tangan manusia. Maka apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Beliau kemudian sholat di mihrabnya Maryam. Ini saya sedikit bahas tentang mihrab, sedikit saja. Quran surah 3 dulu, ayat 37. Di paling kiri sebelah bawah, pojok di mushaf standar. Secara singkat saja, mihrab itu satu tempat yang fungsinya mempercepat terkabulnya doa dan mendatangkan rezeki dari sisi yang tidak diduga. Awas, kita bicara

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar, demikian baru saja kita mendengarkan mimbar agama Islam ya, khususnya untuk edisi malam ini dan untuk berikutnya. Seperti biasa kita kembali mendengarkan ataupun mengikuti di ruang rindu ya, di mana kita akan dengarkan ataupun sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sangkau.
1: Di RRI Jember ya, juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
2: Okay.
1: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
2: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah.
3: Boy,
2: Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
3: Mbak Ati. Ya, ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
4: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
2: Pak Ahmad Abdullah.
3: Pak Ahmad.
4: Pak Ahmad Abdullah.
2: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
4: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
2: Mbak, 12 km, Mbak.
4: Sejak aku pindah.
3: Ih, Mbak, pantesan ya stamina nih.
2: Iya ya.
4: Mana? Tapi tapi kalau di sini susah olahraga, lagi panas.
3: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
2: Iya ya.
3: Iya.
2: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
3: Mosok sih, mosok.
4: Oh, tahun lalu aku munggah gunung.
3: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
2: Seriusan 10.
3: Bener, selama berbulan-bulan.
4: Iya, 10 gunung dalam 2 bulan.
2: Wow. Amazing.
3: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
2: Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
3: Nah, begitu Mbak Ci.
4: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
2: Lady Rocker gitu ya.
4: Dulu siapa ya Ita?
3: Media ya. Ya kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
4: Padahal kita ini termasuk musiknya kan pop ya.
3: Lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media ya pertama kali ngejulukin.
4: Iya. Cuman waktu itu media kayak Lu Vista kan gitu-gitu ya.
3: Pokoknya kita dijulukin Lady Rocker.
4: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
3: Itu awalnya.
2: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
3: Arti singkatannya Mbak.
4: Apa ya?
3: Kan berarti pernah ditanya
4: dulu. Ada nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
3: Child Brothers.
4: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
3: Gabung ya, jadi gabung sama band CB.
4: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
3: pernah,
4: kan
3: Ita? Pernah diiringi di Kediri Mbak.
4: Yang kamu sama bandmu apa ya namanya?
3: Aku sama Rasio Rock Band.
4: Nah ya benar.
2: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
4: Iya, dia lebih rock lah, punya grup grup rock
3: rasio
4: ya kan
3: rock
4: ya?
3: Band, rasio rock band. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
2: Bang Brothers,
3: Candy tadi.
4: Iya, Child Brothers gitu karena mereka. Dan sampai sekarang masih mereka
3: masih loh, sampai
4: masih turun temurun lah, iya.
3: Dari Kediri ya Mbak Ati ya.
4: Iya, dari Kediri. Kediri.
2: Oke, Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
3: Dengan CB Band, dengan CB Band Mbak Ati.
4: Enggak ya, kayaknya apa ya?
3: Ketemu waktu nih Mas.
4: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
2: beda ya.
4: Oh, udah jarang. Jadi sekarang itu apa anak-anak mereka kayak gitu.
3: Ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka kayak gitu.
2: Oke oke oke oke.
3: Siap-siap.
2: Siap kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang adik Sibi di Amerika kerjaannya apa aja aktivitasnya? Nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
4: Oh, kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk teman gitu, untuk teman-teman
3: yang paling di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia di sana ya.
4: 5 tahun pertama pindah di Amerika. Iya, beberapa
3: kayaknya
4: kali.
3: Kayaknya selalu langganan deh Mbak Ati, setiap ada acara
4: di kedutaan.
3: Ya. Betul.
4: Di kedutaan di DC dan terus. Nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
2: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran ya, gimana?
3: Ibu rumah tangga Mbak Ati.
4: Pengangguran lah ya gimana?
3: Mbak Ati ini pengacara loh Mbak.
4: Honornya cuma dari suami.
2: Terima kasih. Siap kalau begitu. Mbak Ati nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
3: Suka-suka. Oke deh.
4: Suka-suka. Oke deh, nanti
3: sambung lagi.
2: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
3: Sambung lagi Mbak Ati.
2: Siap Mbak Ati.
4: Ita.
2: Siap.
4: Dan aku belum ketiduran ya.
2: Oh, jangan. Oke. Siap. Kita
4: santai nih kok ya.
2: Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya apa nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Ya sekitar 4 lagu Mas.
0: Oke. Susah dong milihnya Mbak Ti ya, karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ti? Pusing enggak, Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya kalau besar ya Mbak Ti. Wah Mbak Ti ini lumayan bodoh.
2: Iya,
1: Mbak,
2: kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab jadi dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh alah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ti ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak.
1: Ada
0: yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di
3: dari Ibu Farida dari
1: siap
3: Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan Palu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap. Nah,
3: terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan. Tiga
1: silakan
0: orang
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
4: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Oh, gak berubah. Kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Benar. Oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh mas, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu nggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya nggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun atau
1: ya, gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar. Nah,
2: tapi kalau
1: juga
2: sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh,
1: setuju,
0: okay.
1: Setuju Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Mbak. Kemudian pertanyaan yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini. Oh,
0: iya betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Ya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan.
1: 84, betul.
2: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah tergantung pilihannya produser terus aku pilih dari beberapa. Nah, gitulah. Tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis.
2: Mosok toh.
1: Iya, risau Mbak. Aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Ih. Mbak Ati itu selalu humble loh. Mbak.
0: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih embolah opo kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper.
1: Apa ya, Mbak? Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: ya,
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang
1: ya,
2: anak-anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ya,
1: sekarang gitu loh,
0: lebih lugas
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya?
0: Berima, rhymes gitu ya.
2: Ya. Itunya
1: seperti itu.
2: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
1: Lebih suka yang
2: lirik
1: sekarang,
2: lagu sekarang.
0: Oke, okay,
2: ya.
0: Siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
5: Assalamualaikum.
2: Malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
2: ya.
1: Di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo.
5: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar Tanah Datar.
0: Oh, Batu Sangkar.
1: Iya.
0: Siap. Ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
5: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus
5: buat Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tampung. Oke. Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
5: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih.
1: Aduh,
5: juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
5: Iya. Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke. Okay. Oh, Rumpis. Ya. Siap.
5: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nur Lela.
1: Siap. Optimis dan Nur Lela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Uni ya.
5: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Ati beserta keluarga. Buat
1: boleh
5: pendengar setia RRI di manapun berada, dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
4: Selamat malam Bang Rindu, Ruang Memori, Luar Lagu, Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
4: Wah, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
4: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
4: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak
4: pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
2: sekarang
4: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Mbak Ati, kuyona nih kalau Mbak. Aduh.
4: Aduh, Masya Allah Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
4: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi, terus dimasukin ke, ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
4: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
4: Itu aja Pak Yudi, Mbak Ita. Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya, teman hidup ini. Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh, itu? Itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul, iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Mbak Atik. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Kan sering diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke, okay,
6: aku tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
0: Siap.
6: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja nih, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN, siap.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya itu. Ini presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kali itu sering?
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia, betul kan banget. Waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya,
2: itu kan sih. Aku nggak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya, risau sama maafkan itu udah luar. Pokoknya udah sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu. Karena Mbak Tina kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tina kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak ya, Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist lah orang-orang
7: dulu itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya Avril Lavigne lah, untuk orang-orang terdut, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul semua.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Amar.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang sekarang Rumpis sudah di kudeta sama
0: Ita, Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya Ita ya.
1: Kenapa Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar tuh.
0: Wong telu berkudeta yo.
1: Berarti dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu?
2: Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra gitu. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, iya, dari situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang lho, Mbak.
1: Ya, kudeta mana?
2: Oh, di kudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: dulu ya, Mbak.
2: Lagunya Nici.
0: Bukan, lagunya Nici.
1: Oh iya, lagunya Nici, betul-betul.
2: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu, bikin single musika, bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
1: Ya,
2: sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke, berarti
2: itu loh. Nah, terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila, siap ya? Benar benar benar benar.
2: Padahal padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu enggak? Makanya kita
1: iya, tadi masih ya, bisa ya, tuh Ida. Masih dong. Iya, Bati gitu loh yo. Kita insya Allah bisa ya Bati ya.
0: Duet Gi berdua kita Purnama Sari dan Ati CP.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa ya, bilang.
2: Maksudnya jarang lah di jarang di ditengok sama IO-IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja nah, Mbak, sebelah
0: bukannya,
1: produser ini Mbak.
0: Sebelah. Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser, konser mulu.
1: Konser mulu. Ah, Mbak Ati masuk kayak gitu loh. Saking iya humble-nya.
2: Sih, tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
0: Jadi
2: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: semakin
2: makin
1: mateng
2: seksi
1: ya. Gitu makin seksi.
2: Oh, oh, kan? Oh, oh. Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak. Oh, oh. Ngesak ya, Mbak. Aduh.
2: Iya, iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
0: Iya,
2: kok
1: jadi
0: iya, kapan bikin lagu baru gitu.
2: Oh, oh iya. Masih pengen sih.
1: Masih pengen.
2: Karena apa ya, yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener. Tuh. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan hit lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna itulah. Juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang ya. Muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan, nanti kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya sempat mampir ke Pro 1 dia lo Sofia Sofa siapa lah ya itu Mbak Ati ya yang pernah duet sama Mbak Ati
2: Sopo
0: ada lo
1: berapa tahun yang lalu ya aku ingat
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu
1: singlenya Mbak Ati sama iya Sopo Mas ya namanya lupa aku
0: Sofia.
1: Ya enggak
0: tahu lah pokoknya itulah ya
1: yang jenis pikun
2: so, pernah
0: iya.
2: Iya, Sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Temen kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun lo Mas Yudi.
2: Padahal
1: lu enom.
2: Tapi aku enggak pernah duet udah lama, Sofia.
0: Sama Sopo gue. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
0: Nah, oke.
2: Okay. Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle.
1: Iya.
0: Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa lama sudah gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 berubah tahun ya Mbak.
2: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa loh. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini
2: ya aduh. Ampun orang iso aku.
0: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
1: Bukan. Oh bukan ya?
0: Saya tahu lagi.
1: Saya tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
2: Lumayan lancar. Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
0: Dipikir SD impres kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut cengkeh-cengkehnya asalnya pros
2: lu. Di Amerika kali iya.
0: Oke oke oke.
1: Aduh aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
1: Tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang duet.
2: Angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik CB featuring Roni Sianturi berdua. Berdua. Ye.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih tamu kita malam ini, Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardaniah dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah iya. Ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya 2 anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya
1: ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur.

0: Kabupaten Paser. Namanya adalah
1: titik-titik-titik.
0: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
1: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh, apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Widi di Tokyo.
1: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
0: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
1: dijawab ya.
0: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
1: Salam buat Bu Farida di Palu,
0: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
1: Arigato.
0: Tak. Hah? Arigato kok tak?
1: Enggak.
0: Kirain.
1: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Wih, Ita belum masuk.
0: Bisa masuk ini.
1: Oh iya, Bidan karena Luis tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
0: nih,
1: ya.
0: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
1: Oh, terima kasih.
0: Oh,
1: Bidan Luis.
0: Bidan Luis nih cantik loh, Mas.
1: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
0: voice
1: ya.
0: Voice note-nya.
1: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
0: Brandy, coba.
1: Sebentar.
2: Selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam, Mbak Ati Sibi. Sehat-sehat selalu, Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini
1: okay,
2: lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali, Mbak Tisibi. Oh ya, Mbak Tisibi, sudah berapa lama di Amerika, Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak dilakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa, 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah nggak diangkat keturun.
0: Keturun artinya ke.
1: Diangkat ternyata, Mbak Ati.
3: Iya.
1: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
1: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah, supaya tidak ngantuk.
0: Supaya kita seru-seruan, Mbak Ti, kita ada segmen impresi, Mbak Ti.
1: Waduh.
0: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Mbak Ti, kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
0: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
1: Ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
0: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
0: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
1: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
0: Oke, Mbak Ati siap.
1: Siap ya.
0: Siap.
1: Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
1: Perawat Muda.
0: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati ini, sama-sama dari Jawa Timur.
1: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
1: Loh, lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
0: Sing teng duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
1: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Berarti. Coba diinget-inget.
0: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
1: Wih. Piu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
1: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
0: Aduh.
1: Tebel.
0: Oh, tuh kan udah dibocorin.
1: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
1: Wih. Bener. Johan untung.
3: Iya.
1: Mbak Donat satu, Mbak Ita.
0: Donat satu.
1: Ya. Oke, Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan 2 saja dari 3 orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: lagunya yang mana sih pekan olahraga nasional?
1: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
1: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
1: Waduh,
3: itu
1: yang
3: pon tahun berapa itu ya?
1: Kalau gak salah tahun 88 deh.
3: Sama ayo, siapa sopa, aja Mbak? Waktu itu? Waduh, lali aku.
1: Ya wes, langsung kita jawab.
0: Berarti donatnya melayang nih, Mbak.
1: Ada Odi Agam, Copo, Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya iya iya.
1: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
0: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
1: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Ati CB diajak featuring di lagu
0: album
1: tersebut.
0: Di lagu tersebut.
1: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
1: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi, nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
1: Oke, klunya.
3: Siapa, pokoknya nyanyi, nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
1: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
0: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
1: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbok wis gak roh aku.
1: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia, tapi aku gak tahu judulnya. Lupalah.
1: Lupalah ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
1: Oh, oke. Okay.
3: Tuh.
1: Berikutnya Mbak Ita.
0: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di sudut keremangan. Apa tadi itu?
1: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric Barce kalau gak salah ya. Nah ini yang Bang Eric
3: Barce.
1: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
0: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
1: Gak roh ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
0: Pas,
3: maafkan.
0: Lewat-lewat Mbak.
3: Risau.
0: Pas.
1: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
0: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtingi ini itu aneh-aneh.
1: Bukan aneh, ini susah.
0: Ya maksudnya susah,
3: aneh. Keremangan gimana itu sudut keremangan. Nih,
1: kemegahan Mbak, itu kan albumnya Mbak Ati loh.
0: Marah ini, marahin Mas Yudi nih Mbak Ati.
1: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke.
3: Okay. Oh, Detik-Detik.
1: Nah, pada album pada album Nusantara 7
0: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
1: oleh Arianto?
0: Nusantara 7.
3: Setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
1: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
1: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
1: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi. Kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus. Dibikin lirik
0: sama mandi siap. Adus itu adalah mandi. Buat mandi. Para pendengar yang tidak
1: mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
1: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak.
3: Gila
0: yuk. Oke.
1: Ya. Ya wes.
0: Apa judulnya enggak lo?
1: Mbak Ati enggak tahu. Ada berapa lagu yang diciptakan Arianto?
0: Ada 3 Mbak Ati.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
1: Nah, iya benar 3.
0: Disebutin judulnya Mbak Ati.
1: Enggak usah, susah. Enggak
3: usah. Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
0: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
1: mandi,
0: yang
1: mandi
0: tidak
1: pagi.
0: Tahu.
1: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
1: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
0: Kok pemennya penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
1: Secara live ya.
0: Secara live.
1: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
0: Mbak Ati.
3: Mandi-mandi pagi.
0: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayak wae emang
3: itu,
0: aduh.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain, karena aku merasa itu bukan aku gitu, kayak enggak
0: apa ya. Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, iya dulu kan. Itu kayak apa ya, itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Risau itu, makanya di judulnya Transisi.
1: Transisi ya.
3: Dari musik yang pop,
0: dari karakter gitu, yang pop ke, pop mellow,
3: pop yang lain,
1: progresif
3: ya, progresifnya sih
0: ya. Ke pop progresif ya,
3: bukan pop progresif ya, pop ya, ya
0: pop aja, pop aja loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu, gak, kan kalau nggak salah gengnya Didi Dukun ya Mas Denny.
3: Ya cuma musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh, dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
0: Betul.
3: Gitu, kan? Okay. Gitu aja gitu.
1: Siap. Kalau gitu
3: aku lebih pas gitu, karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
1: Oke.
3: Gitu.
1: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah, Mbak Ati CB. Ati, katanya.
3: Terima kasih.
1: Salam,
3: masih ingat.
1: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
1: Iya, tuh, Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu, naik Gunung Loser di sini.
0: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
1: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
1: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak, Hatiku Merintih?
0: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
1: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
1: Oke. Okay.
3: Itu lagunya Yongki ya.
1: Bacain
3: lagu
1: Mbak,
3: Dia juga lagunya Yongki sih.
1: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
1: Kalem sekali.
4: Atik CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89, album Dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu Dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
1: Siap. Tadi udah diputerin.
4: Mau lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
1: Oke, siap.
4: Senang banget.
0: Siap,
4: bisa
0: Mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana, Mbak Ati, kata Pak Jamal. Oh.
3: Oh iya ya. Oh di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
0: Betul Mbak Ati.
1: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna.
0: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
1: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
0: Alhamdulillah
1: baik katanya.
0: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
1: Iya, ya, pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Pertanyaannya mungkin Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
1: Oke. Siap.
5: Yang kedua apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
1: Oke.
5: Okay. Nantikan Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, okay, salam salamnya Mas Yudi.
1: Oke.
5: Okay. Untuk semua saja tanpa kecuali yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
1: okay.
5: Kebalak dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
1: Oke, okay, tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Itu saja Mas Yudi.
1: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
0: Siapa itu Mas? Oh, Atong.
1: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
0: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
1: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
1: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Oh, itu
1: okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
1: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
1: Oke, siap.
0: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
0: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Prosatukan Baru tadi, enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta, itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Mas Rudi apa kabar?
1: Mas Rudi baik.
0: Waduh, kenapa enggak?
1: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
0: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
1: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Halo?
0: Halo? Mbak Dinda?
1: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Berarti ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
0: Suka dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya? Pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. jadi apa? Makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
0: berarti harus ngurus
3: fokusnya
0: macem-macem.
3: Banyak hal kayak gitu,
0: harus ngurus macem-macem
3: dan apalagi ini. Ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
0: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an.
0: Iya tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
0: mendukung,
3: nggak menyenangkan
0: gitu,
3: atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga nyanyi
0: moodnya juga langsung
3: kayak
0: enak
3: ikut nggak bagus juga.
1: Gitu ya.
3: Tapi setelah setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih enjoy, bisa beradaptasi tuh, gitu,
0: betul,
3: bisa
0: lebih menikmati,
3: bisa
0: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
1: Oh,
3: bahwa iya, aku iya, mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu,
1: okay,
3: waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak, mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
1: Saya tahu lah, Mbak Ati nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
0: Wow.
1: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits
0: iya
1: kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lah di manajer wes sugih rek. Karena gak di manajer makanya gak sugih-sugih.
1: Oke.
0: Iso
1: aire.
3: Ya kan itu Ita kan sugih. Manajernya aja Dita.
1: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
0: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
1: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
1: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya? Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak,
1: iya,
7: Ati ya.
1: Iya betul.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
1: Oke, okay, okay, itu aja.
7: Itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
0: Sama-sama, Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
0: ada yang
1: mengarahkan atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Ya, vocal. Bener nggak Ita?
0: Betul, betul, betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak punya, nggak pernah
1: vocal coach ya, juga.
0: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku sering kali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu.
1: Mbak,
3: kalau itu gimana, sering ya? Vokal ya,
0: kebetulan kan, iya kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ati. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
1: klinding-klindingan ya.
0: Iya, klinding-klindingan gitu sambil nyanyi.
3: Oh, iya.
1: Mbak Ati enggak pernah exercise vokal, enggak punya vokal
0: itu
1: coach.
0: Itu aja
1: keren ada, banget loh. Ada. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ati?
0: Lagi kalau ada wes kabeh kalah.
3: Iya, maksudnya piye? Oh. Nah, makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, nggak ada ya, progres.
1: Tapi kan keren banget.
0: Keren itu.
1: Cuma
0: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
1: Iya, karakternya kuat banget.
0: Gak tergantikan.
1: Tenanan nih Ki, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya nggak sih?
3: Ya pokoknya nggak ada yang ngarahin, jadi ya.
0: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
1: Sengaunya dapet,
0: terus serak-serak,
3: bahasanya aku selalu
0: dapet. Iya loh Mbak,
3: mosok sih
1: lo kalau ketawa ya.
3: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
1: Ya. Oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
3: Pekanbaru.
1: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
0: katanya pernah?
1: Pernah
0: dibawain batik sih biak pak, benar mbak. Permata Hitam gitu.
3: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau nggak salah.
1: Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh,
1: berarti pernah bawain lagu itu emang?
3: Nggak pernah, mungkin acara TV kali, TV RI kayak
1: mungkin
3: gitu.
1: Kali ya.
3: Jadi tapi kalau recording di... kayaknya nggak pernah Permata
0: kalau
3: Hitam.
0: Kalau di rekaman belum pernah.
1: Oh, oke.
3: Okay. Ya kan kalau zaman dulu Ita inget nggak kalau TVRI pesenannya
0: kita nyanyi lagunya
3: lagu
0: siapa
3: ini,
1: ya,
3: gitu
1: ya, ya. Ya, ya.
0: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ
1: mungkin ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
1: ke Indo,
3: tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
0: Yang penting tetap di Indonesia.
1: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya, iyo Kediri ku enak panganan nih, tenang.
1: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya.
0: Apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
1: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
0: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa
1: mungkin kali ya.
0: Mungkin kali.
1: Apalagi yang itu ya?
3: Mbo.
1: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat
3: saking
1: konser?
3: Banyaknya lagu ya,
0: sampai
3: enggak tahu. Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
1: Iya kali ya.
0: Soalnya be Mbak, enggak juga sih.
3: Oh kamu apa semua lagu-lagumu ya?
0: Apalah, ya? Insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
0: Nah Mbak Ati, kembali lagi ke
1: persiapan konser sekarang
0: konser,
1: gimana?
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
0: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
0: dua minggu
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi nggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu.
1: Okay.
3: Bener nggak Ita?
0: Iyo, sebagian bener.
3: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
0: sekali dua kali. Udah.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
0: Pokoknya sukses
1: gitu
0: terus
1: loh.
0: Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
1: Berarti tadi lagunya
3: jangan lupa datang lo ya.
1: Oh iya siap.
0: The Soul of Memories.
1: Ya. Satu.
0: Volume 1.
1: Volume 1. Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
3: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi
1: ya,
0: bukan lagu
1: Ati CB yang apalagi dari album ya, Suka-Suka.
3: Oh iya Suka-Suka itu lagunya siapa ya itu ya?
1: Kalau yang apalagi dan Kyoto, Suka-Suka itu Aji Sutama gak sih Mbak?
3: Bukan.
1: Andi Mapajalos.
3: Andi Mapajalos, iya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih itu banyak ya. Waktunya udah mau digangguin
3: kalau gak salah.
0: Mbak Ati, terima kasih banyak Mbak, sudah.
3: Aku juga terima kasih.
0: Menyemarakkan
3: ruang rindu. Nanti kita ketemuan ya.
0: Oh ya harus.
1: Mbak aku melo ya.
0: Gak apa-apa nanti.
3: Ayo ketemuan
0: kita
3: yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya
0: siap,
3: kita.
1: Aduh siap.
0: Tenang
3: sama Yudi yuk.
0: Ya. Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
1: Okay? Siap.
3: Iya dong.
0: Dalam
1: kita persiapkan
0: rindu,
3: harus dong ya.
0: Ruang rindu. Okay.
3: Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara Mbak. Di Purwokerto sama di mana itu?
0: Siap,
3: Dita mana Dita?
0: Nih,
1: Dita
0: ada
1: Mbak Dita.
0: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Hati.
3: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
1: Ih, gimana
0: yang bisa lupa sama Batik Sibi
3: lah gitu. Iya. Oke deh semuanya, selalu sehat ya.
0: Sehat-sehat terus Batik. Sampai jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Ica.
1: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
3: Selamat malam.
1: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu, sudah waktunya kita juga
0: sudah di penghujung.
1: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
0: Citos.
1: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur Satu kalau pengen ketemu Atis CP.
0: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
1: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI
2: kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kan?

0: Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio den. Ngoping, beda bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Di Radio Sabah Malam saat ini kami kembali menyapa Anda pendengar dari Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya di Kota Sanggau. Kami ucapkan selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera. Senang sekali masih bersama kami dan masih akan menghadirkan sejumlah lagu-lagu tentunya yang membuat suasana malam Anda lebih indah. Nah, pendengar, di penghujung hari, penghujung malam yang panjang ketika riuh dunia mulai perlahan terdiam. Nah, di situ izinkanlah kami menemani ruang dengar Anda malam Anda ini melalui program acara Sapa Malam. Sebuah ruang kecil yang untuk mengenang, ya, merasakan dan menikmati kembali lagu-lagu yang penuh, lagu-lagu yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup Anda. Saya Jeki, penyiar malam ini akan menemani ruang dengar Anda selama 2 jam ke depan dari pukul 22 hingga 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tentu malam ini kita tidak sekedar, ya, tidak sekedar mendengarkan lagu. Kita akan berjalan ke masa lalu, di mana ke sebuah nama yang pernah membuat hati berdebar, yang mana juga ke sebuah cerita yang mungkin belum pernah benar-benar selesai, atau mungkin ke seseorang yang kini hanya bisa kita temui melalui kenangan yang indah. Karena terkadang lagu adalah cara paling indah, begitu, itu sudah pasti buat Anda malam ini atau malam kapan saja untuk memeluk masa lalu tanpa harus kembali kepadanya, dan apa ya, untuk membuka malam malam ini, khususnya malam nostalgia kita yang selalu mengisi dalam hati kita. Dan inilah lagu yang kami siapkan untuk Anda.

Baik, silakan untuk bergabung untuk menikmati lagu-lagu kenangan yang mungkin sudah Anda siapkan untuk edisi malam ini. Kami kembali mengundang Anda di 0857 5381 0365.

Kembali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk anda. Jadi tetap bersama kami. Kita akan kembali setelah satu buah lagu berikut ini.

Baik, satu buah lagu yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi, semoga bisa menghibur dalam suasana hati Anda. Dan ada lagu yang hanya terdengar di telinga, tetapi ada pula lagu yang langsung jatuh ke dalam hati. Mungkin Anda pernah mengalami hal yang sama, baru beberapa detik intro sebuah lagu terdengar, tiba-tiba wajah seseorang hadir dalam ingatan Anda. 0857-5381-0365, silakan untuk bergabung, kemudian di layanan telepon, di SMS ataupun di WA kami 0811-5756-494.

0: nomornya tuh gak bisa ditelepon itu. Hmm. Teman-teman hubungnya gak bisa itu.
1: Iya, kayaknya masih ada gangguan begitu.
0: Iya, iya. Jadi mohon disabar dulu ya, dicek kembali ya, mungkin ada trouble atau gimana, kita gak tahu ya. Hmm. Maka tadi saya dengar teman-teman kita ada yang ngomong. Berarti hanya berarti satu pun kayaknya ada belum gabung nih. Mungkin WA pun kayaknya belum ada yang gabung.
1: WA sudah ya. Ada.
0: Oh iya. Dapat lagu kah?
1: Masih.
0: Bung
1: boleh.
0: Lagunya dari Ikang Fauji, Tanpamu.
1: Tanpamu, oke.
0: Okay. Iya, Ikang Fauji. Ini pun juga, Bung, keluarga kami juga ada yang berduka, Bung. Makanya semalam itu memang tadi pun lagi ada ibadah penghiburan juga tadi. Pemakaman keluarga kami, Pak D, Bu D kami. Begitu dia sakit penyumbatan darah di kepalanya, akhirnya ya sudah dipanggil Tuhan ya di pangkuan Bapa ya. Semoga semua manusia itu pasti akan mati gitu, Bung Jeki ya. Jadi kita tetap bersyukur ketika kita memberi kesempatan begitu ya di dunia ini, marilah lakukan kebaikan untuk sesama kita gitu. Oke, okay, salamnya yang pertama buat Bung Ganteng dan Bia Sehar, tetap semangat selalu. Kemudian ada Mbak Boboy, terus ada Mbak Miati, ada Kakek Ririn, ada Mbak ini siapa, Mama Yogi, kabarnya dah dua hari ini dah gabung dia Bung, Bung Jeki. Jadi terus ada Bung Tutulato juga, ada Bung Surando, Mama Indah sama Bung Serinusnya, Bunda Natalia, Bunda Farida, terus Bu Esti. Yang lain kita rangkul prosesi kedewasaan semuanya. Buat Bung Jeki, saya selalu. Okay. Yuk, selamat malam.
1: Baik.
0: Saya selalu ya, Bung Jeki. Ya.
1: Terima kasih, selamat malam. Selamat beristirahat kembali juga. Oke. Okay. Bung Lanius di Subah Sambas. Oke, okay, lanjut lagi. Di belakang Bung Lanius, di WhatsApp juga sudah ada ya beberapa yang sudah masuk begitu. Mungkin ada lagi yang ingin bergabung memang di layanan telepon di 0857-5381-0365. Sepertinya ada gangguan. Mungkin Anda bisa bergabung di chat WA kami begitu ya, di 0811-5756-494.

WhatsApp ini malam Bang Jeki ini dengan Ai Bunga Tengkawang gabung lagi di acara Sapa Malam. Terima kasih Ai Bunga Tengkawang. Salam buat kakek-kakek yang lagi santai ngopi sambil dengar radionya seperti Ai Susah Senang, Ai Lanius di Subah, Ai Eko di Perintis, Ai Uban dan Ai Mayau. Buang oh ya Ai Mayau katanya. Buat Bang Jeki terima kasih. Jangan lupa ngopi. Oke, lagi ngopi nih ya. Ai sehat terus ya, Ai. Jangan lupa ngopi juga begitu.

Begitu, karena belum ada yang bergabung ya, untuk edisi malam ini, segmen pertama ini kita tahan dulu. Kita akan playkan lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Ada dua pendengar ya edisi malam ini. Jadi kita nikmati dan dengarkan bersama-sama lagu yang pertama ini. Sudah kita siapkan play untuk malam ini.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Sapa Malam ini. Kita kembali menyapa pendengar kita di Sapa Malam. Tadi sudah ada yang bergabung dan dua lagu juga ya sudah kita playkan begitu. Karena di layanan telepon masih belum bisa untuk bergabung karena sepertinya gangguan begitu ya. Kita masih di chat WA begitu. Silakan bagi yang ingin bergabung bisa di WA kami. Ini sudah ada ya. Yang berikutnya malam Bang Jeki request lagu Anggur Merah by Lola Drakel. Makasih Bu Sonia. Oke. Baik, terima kasih Bu Sonia sudah bergabung juga ini dengan lagunya Anggur Merah dari Lola Drakel.

Oke, mungkin yang berikutnya masih kita tunggu. Mungkin Anda pernah mengalami hal yang sama ya, untuk malam ini atau sebelum-sebelumnya atau masa lalu begitu. Baru beberapa detik satu lagu intro yang sudah kita dengarkan, sebuah lagu yang terdengar, tiba-tiba wajah seseorang hadir dalam ingatan Anda. Siapapun Anda di luar sana ya, jangan berbohong begitu ya, itu pasti ada. Saya juga pernah merasakannya begitu. Kalau lagu yang menyentuh hati atau yang memang di masanya itu ada kenangan bagi kita, padahal kita sudah lama tidak bertemu lewat mimpi, apalagi lewat bertemu langsung begitu ya. Sudah lama tidak berbicara dan bahkan mungkin sudah berusaha melupakannya, namun dalam ingatan tetap ada. Nah, namun malam selalu punya caranya sendiri begitu untuk mengembalikan kenangan. Dan untuk Anda yang malam ini sedang sendiri, jangan merasa benar-benar sendiri begitu. Ada kami di sini, ada lagu-lagu yang tentu menemani ruang dengar Anda, dan ada kenangan yang meski terkadang membuat air mata jatuh, tetap menjadi bagian indah dari perjalanan hidup kita semua atau hidup Anda. 0857-5381-0365 silakan untuk bergabung, atau di SMS ataupun di WhatsApp kami 0811-5756-494.

belum ada, kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
1: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan badan sehat juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
3: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Mutiara Pagi Islam.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
6: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
8: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Sapa Malam saat ini. Masih pukul 22 lebih 56 hampir 57 begitu ya. Masih bersama saya di Sangga Malam ini dengan cuaca juga di luar sana anginnya sepoi-sepoi, dan dengan angin yang sepoi-sepoi malam ini kadang kuat kadang sedang-sedang begitu, bisa membuat cuaca udara segar kembali seperti biasa ya, cerah berawan seperti itu. Masih ditunggu untuk yang ingin bergabung malam ini, kalau belum ada, kami juga ya punya banyak lagu ya, lagu-lagu nostalgia yang memang sudah kami siapkan untuk Anda untuk edisi malam ini, menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu tembang kenangan.

Oke, sambil menikmati secangkir kopi atau minuman hangat, tentu di manapun Anda berada, malam ini semoga hati Anda baik-baik saja. Untuk yang sedang berada di perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Untuk yang masih bekerja, semoga lelahnya menjadi berkah. Dan untuk Anda yang sedang memandangi langit dari balik jendela, mungkin malam ini ada satu nama yang diam-diam sedang Anda rindukan. Tidak apa-apa ya, rindu tidak selalu harus disampaikan. Kadang cukup disimpan sebagai doa. Semoga kamu atau Anda bahagia, meski bahagiamu bukan lagi bersamaku lagi ya. Dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda, Nostalgia SMA dari Paramita Rusadi.

0: saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
3: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup.
0: Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuk, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
17: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
18: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
19: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
20: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
17: Dengarkan Halo RRI
18: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
19: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
14: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
21: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
22: Ada info heboh di grup WA.
21: Jalan keluar
22: viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener gak sih?
23: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, Anda masih bersama kami. Kita kembali lagi di chat WA kami yang sudah masuk begitu. Selamat malam. Sapa malam Widi di Tokyo. Oke, monitor Bang Jeki. Ya, terima kasih Bang Widi. Jangan lupa ngopi ya. Request lagunya mancanegara ini. I Love You dari Clidion. Kirim salamnya buat Bu Parida di Palu, kemudian Ayu Masohi. Ya, betul, di Maluku, kemudian Bunda Natalia, Bung Benijo di Manado, dan kemudian ada Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mbak Mola, Mbak Elsa, Mbak Miati, Bunda Hesti, Bu Resmi di Singaraja, kemudian ada Mama Boboy, Mama Indah, Mama Yogi, Bung Lanius, Wanusu, Piola di Makassar, Kak Rahma di Padang, kemudian Mbak Kakung, Mbak Ella, Bu Sonia, Mak Morti, Pak Blalang, Ai Patah-Patah, dan salamnya yang lain dirangkul buat Bang Jeki. Selamat bertugas, salam ngopi hangat. Terima kasih, Bu.

Kembayan mau request lagu dari Pance, pokoknya lagunya terserah ya, yang penting yang nyanyinya dari Pance. Oke, baik, terima kasih buat yang lainnya. Terima kasih, selamat malam, salam kenal. Oke, baik, terima kasih.

0: Oke, pernahkah Anda bertanya pada diri Anda sendiri begitu ya? Mengapa kenangan yang paling sederhana justru sering menjadi yang paling sulit dilupakan? Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Tapi kita kembali di Rena teleponnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Ya, betul. Terima kasih. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan berbicara dengan Banyaki ya?
0: Ya, betul.
1: Ini dari Sebungkup.
0: Sebungkup di mana nih?
1: Ya, Sebungkup Bah. Ai Kepo, Bah.
0: Oh, Ai Kepo. Apa kabar nih, Ai Kepo?
1: Alhamdulillah sehat. Badan nak mau tidur nih, panas. Aduh.
0: Kenapa?
1: Tak nak hujan dok. Dan nih, tak ngapai kena hujan?
0: Belum kali. Karena anginnya terlihat sepoi-sepoi begitu.
1: Iyalah. Dapat lagu apa?
0: Ah, dapat. Masih. Silakan.
1: Orang kan pria jujur susah dicari. Kalau gadis jujur anda ada bisa naik
0: apa
1: lagu ada bilang pria jujur susah dicari. Kalau gadis jujur bisa naik dicari.
0: Ih, tidak ada lah. Tidak ada tuh.
1: Udah ada.
0: Aduh, memang.
1: Pria jujur ya.
0: Pria jujur ya.
1: Pria jujur.
0: Oke, siap.
1: Nah,
0: itu aja.
1: Ada kolam salam lah lu.
0: Oh,
1: sudah 3 hari.
0: Sila.
1: Salam sama Bang Jeki, semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Ayo yang sehat ya. Kalau sehat di radio kan enak kita dengar banget sehat.
0: Betul,
1: heeh. Terus.
0: Terus.
1: Mama Boboy masuk ma?
0: Belum, Mama Boboy masih belum masuk.
1: Masuk Mama Boboy ini, aku dimanggil dari Sabang. Terus Mbak Ica di Malawi. Pak Belalang masih bangun Pak Belalang?
0: Oh, masih belum kak Pak Belalang.
1: Waktu udah tato. Tidak ada bangun dan tidak muncul. Susah senang bah.
0: Oh, belum juga. Susah senang nih.
1: Terus Kak Long. Yop. Ini Pak L Mbah Kat. Terus ada terusnya. ya. Itu yang Bang ada. Bang.
0: Kenapa?
1: Untuk ini semoga saya selalu dibanyak murah rezeki, sehat-sehat.
0: Amin, amin.
1: Lagunya ada?
0: Kenapa? Lagunya ada.
1: Aduh, alhamdulillah, terima kasih. Selamat malam, sapa malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Ai. Ai Kepo ya. Terima kasih. Oke, kalau begitu kita tahan dulu ya. Kita dengarkan lagu yang pertama di request dari Bung Widi di Tokyo ya, dengan lagu dari Celine Dion, I Love You. Kita tahan dulu baru lagu Pria Jujur dari Ai Kepo. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sino.
1: Nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Mama, boleh nggak aku main hujan? Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang. Asik! Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program acara di Sapa Malam saat ini. Dan masih di layanan telepon, silakan untuk bergabung kalau sudah bisa begitu ya. Tapi sepertinya masih belum bisa karena masih gangguan begitu. Tapi tidak begitu menyerutkan semangat Anda untuk menikmati suasana malam ini, karena lagu-lagu juga akan kami terus kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

Dan hal-hal sederhana itu mungkin tidak berarti apa-apa bagi dunia. Nah, tetapi bagi hati kita ya, ya bisa menjadi seluruh dunia. Dan malam ini, kalau Anda seseorang yang tiba-tiba hadir dalam pikiran Anda karena lagu yang baru saja kita akan kita dengarkan, biarkan saja. Kenanglah sebentar, tidak semua yang telah pergi harus dilupakan. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

pangkuan. Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini ya. Terima kasih untuk yang tengah bersantai dan menikmati suasana malam ini ya. Terima kasih telah menjadikan malam ini lebih hangat dengan kehadiran Anda ya. Saya Jeki pamit dari ruang Sapa Malam. Jaga hati, jaga kesehatan, dan jangan lupa sebelum memejamkan mata, kirimkan satu doa terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Selamat malam, semoga tidur Anda ditemani mimpi yang indah, dan semoga esok pagi membawa cerita yang jauh lebih baik. Dan dengan terdengarnya satu lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Rabu 30 September 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera, saudara pendengar. Berjumpa kembali kita di Sanggau Pagi ini, edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, di mana hari pertama di bulan Oktober ini, ya tentu dengan rasa syukur, ya ucapan syukur kita pada pagi hari ini, kita masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, semoga pagi ini senantiasa Anda di kondisikan dalam keadaan yang sehat walafiat, ya tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu pagi hari ini cuaca di kawasan Sabang Merah Sanggau juga cukup bersahabat, ya mudah-mudahan pagi ini bisa selaras dengan berbagai kegiatan yang sudah barang tentu Anda persiapkan, ya sudah direncanakan, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Dan selamat bergabung Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami pendengar di 97 FM ataupun Anda pendengar yang monitor kami melalui streaming kami di rti.co.id. Tim yang bertugas pada pagi hari ini, saya Okrin, ada Bung Muhammad Rizky Prasetyo di operator studio, Bung Andri Suherman, dan juga seluruh tim yang bertugas lainnya pendengar akan menemani Anda nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini juga merupakan hari lahir Pancasila, saudara pendengar, ya tentu kalau dari sejarah mungkin Anda juga sudah mengetahui, ya bagaimana lahirnya Pancasila ini, ya, sampai saat ini juga kita pedomankan, ya dalam diri kita, untuk bagaimana benar-benar meresapi yang namanya Pancasila, begitu ya. Namun seperti apa nanti program-program acara kami juga akan menyoroti itu, karena nanti juga akan kami hadirkan pendengar siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila dari Jakarta pendengar, nanti pukul 7.45 menit waktu Indonesia Barat, tepatnya di Monumen Pancasila, Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur. Kami akan segera bergabung nanti pukul 7.45 menit bersama Pro 3 RI Jakarta. Dan saudara pendengar, kami akan awali kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan satu lagu religi Islami.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم

0: Oke, baik saudara pendengar, kami baru saja awali kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan satu lagu religi islami yang mudah-mudahan bisa menyejukkan suasana tengah ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Dan kami akan lanjutkan untuk program acara kami di Mutiara Pagi Islam. Edisi hari ini kami sudah terhubung bersama penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas, Pak Yono Mubarok, yang sudah hadir. Pak Yono, selamat pagi Pak Yono.
1: Selamat pagi, Bang Ukrin.
0: Ya, apa kabar Pak Yono? Sehat, sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Ini cuacanya juga sudah mulai membaik ya, Pak ya. Artinya kabut asapnya sudah mulai berkurang, Pak.
1: Iya. Ada jelas bulan sama.
0: Betul. Baik, ya. Pak. Pak Yono, terima kasih Pak Yono sudah bisa hadir, meluangkan waktu untuk bisa berbagi terkait dengan menyampaikan satu renungan atau tausiah pada pagi hari ini tentang cara mendapatkan ketenangan hati. Nah, ini saya pikir penting sekali karena ketenangan hati ini saya pikir mahal, Pak. Jadi untuk mendapatkannya ada cara-cara dengan cara Islam ya, tentu bagaimana untuk bisa mendapatkan ketenangan hati agar hidup juga terasa lebih luas ya, hambatan-hambatan bisa secara otomatis terminimalisir lah dengan bagaimana cara kita untuk mendapatkan ketenangan hati ini. Pak Mubarok, Pak Yono, waktunya kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala walau la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bang Ukrin selaku presenter pada pagi ini dan seluruh kru yang bertugas di RRI. Semoga semuanya sehat.
0: Amin, amin Pak. Dan terima kasih.
1: Nah, dimudahkan segala urusannya. Para pendengar RRI, muslimin-muslimat di mana saja berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, pertama-tama puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Taala segala limpahan rahmat, nikmat, berkah hidayahnya sehingga pagi hari ini kita dapat beraktivitas dengan tidak ada halangan apapun. Mudah-mudahan kesehatan ini senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat dan salam semoga tetap terlimpah selawat kepada baginda junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala di dalam kitab Miftahus Sudur. Di sana dijelaskan ya bahwa Al-Qur'an yang agung ya, menjelaskan bahwa zikir adalah sebuah solusi atau obat bagi kegelisahan hati dan juga merupakan jalan menuju untuk ketenangan hati. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, merupakan surat ke-13 ayat ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram ya, dengan mengingati Allah. Dan ingatlah hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang atau menjadi tenteram. Nah, jadi ketenangan hati ini adalah sebuah ya, dambaan bagi kita semuanya. Ketenangan hati ini tidak bisa diukur ya dengan materi. Ya, misal kita banyak duit, banyak mobil misalnya, itu belum tentu hati kita tenang, begitu. Tapi kalau ya walaupun pas-pasan, namun hati tenang, maka ya kita akan menjadi tenang di dalam hidupnya. Apa yang telah disampaikan sama Pak Kerin tadi. Nah, jadi kalau kesenangan, ya, kesenangan itu bisa diukur dengan materi. Banyak duit, tentu senang. Bisa beli ini, bisa beli itu. Hati senang, tapi belum tentu tenang. Maka ketenangan inilah ya, sangat penting bagi setiap kita untuk memperoleh. Nah, jika hati tenang, maka hidup ini pun akan terasa nyaman. Seperti itu. Karena yang dimaksud ya, dalam zikir ini adalah hati kita ini selalu merasa ya, selalu merasa bersama-sama dengan Allah Sang Pencipta. Maka ya, bentuk ibadah itu bermacam-macam, sangat banyak ya, seperti menunaikan sholat misalnya. Ini adalah bentuk zikir ya, menunaikan zakat juga zikir, melaksanakan puasa juga zikir, melaksanakan ibadah haji juga zikir, kemudian bertafaqquh ya, memperdalam ilmu agama pada takaran wajib minimal atau lebih juga merupakan zikir, memberi fatwa berkenaan dengan hukum-hukum Allah juga zikir, membaca Al-Quran yang mulia juga zikir, membaca sholawat kepada Nabi juga merupakan zikir. Kemudian ya, amar ma'ruf nahi mungkar ya, menyuruh orang-orang untuk berbuat kebaikan dan menyuruh mereka untuk meninggalkan kemungkaran, ini juga merupakan zikir. Jadi ibadah memang bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam namanya. Akan tetapi di setiap ibadah yang bermacam-macam tadi, mati lampu. Disanggung mati lampu.
0: Baik, ada mati lampu
1: cinta,
0: di
1: cinta.
0: Sanggo saat ini.
1: Gentleman.
0: Ya, kita masih bersama Pak Yono ya, Pak Yahir ini. Tadi beberapa hal yang telah disampaikan, kesenangan dan ketenangan. Ini satu hal yang apa berbeda. Bisa senang tapi belum tentu tenang. Tapi kalau sudah tenang, otomatis senang. Nah, ini nih menarik, artinya bagaimana tentang ketenangan hati ini apa kalau dilihat secara menyeluruh akan membawakan apa kita terasa lebih enak, lebih mungkin enjoy kalau bahasa sekarang gitu ya, dalam menjalankan kehidupan ini. Baik, kami kembali lagi, ada Pak Yono di via Zoom. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih. Mohon maaf.
0: Kebetulan mati lampu ya,
1: lampu.
0: Pak, pagi ini, Pak, ya.
1: Mati lampu ya.
0: Siap.
1: Tumben biasanya tidak. Nah, terima kasih. Jadi para pendengar RRI di mana saja berada dan seluruh kru yang bertugas di studio yang berbahagia. Kami lanjutkan. Jadi di setiap ibadah yang bermacam-macam tadi semuanya ya adalah sarana untuk mengingat kepada Allah atau berzikir kepada Allah. Jadi yang diingat di dalam semua ibadah-ibadah tadi adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mensyariatkan berbagai ibadah dan ketaatan-ketaatan kecuali untuk mengingat atau berzikir kepada-Nya. Sehingga Allah juga kata firmankan di dalam Al-Qur'an seperti sholat misalnya, aqimi sholat, dirikanlah sholat ya, untuk mengingat kepada Allah. Jadi ketika sholat pun kita disuruh untuk senantiasa ingat kepada Allah SWT. Alhamdulillah sudah nyala lagi. Para masyayikh, para guru-guru spiritual yang telah sampai ya pada capaian arif billah, beliau-beliau mendidik para murid ya juga dengan jalan zikir. Beliau mengatakan bahwa mereka tidak melarang Ya, untuk bentuk-bentuk ketaatan yang lain selain daripada zikir tersebut. Yang dimaksud adalah bahwa beliau-beliau para guru spiritual ini ya mensucikan ruh murid-muridnya. Ya, di sisi Allah mereka melewati ya jalan zikir kepada Allah. Maka dengan zikir tadi dapat membersihkan atau mensucikan hati atau jiwa. Ada kalanya dalam pengamalan zikir tersebut secara kolektif atau berjamaah, ada juga secara individu sendiri-sendiri. Dan itu dilaksanakan di samping ya, menunaikan berbagai ibadah-ibadah yang disyariatkan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, sebab ibadah-ibadah syariah ini dalam merupakan pondasi yang amat kokoh, di atasnya dibangun berbagai kesempurnaan pendidikan-pendidikan ruh. Tidak diragukan lagi bahwa ya para pendzikir tadi, para pengingat ya, Allah tadi yang menapaki jalan-jalan sufi, ya ulama-ulama tasawuf, sebagaimana yang telah ditunjukkan pengalaman-pengalaman praktis, pengalaman-pengalaman yang sudah diuji coba. Jadi mereka merasakan manisnya di dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dirasakan oleh ya mukmin yang lain yang di hatinya ya disertai dengan kealfaan, kelalaian ya kelupaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sebagian besar waktu-waktunya

tidak dapat dihayati juga oleh orang lain. Para pendengar yang berbahagia, juga para tokoh sufi, ya, beliau mengajarkan kepada murid-muridnya untuk membiasakan, ya, pada awal fasenya untuk senantiasa berzikir dengan lisan, ya, yang akan mengangkat mereka dengan mendawamkan, mengkontinyukan zikir tersebut sehingga zikir tersebut bisa apa namanya masuk ke dalam hati, ya, dengan tulus benar-benar, ya. Kemudian secara berangsur-angsur terus-menerus apabila itu diamalkan, dilaksanakan, akan menjadi, ya, zikir tabiat, zikir yang menjadi apa namanya karakternya, ya. Terus apabila dilakukan juga terus-menerus, zikir ini akan melekat menjadi zikir sir yang senantiasa, ya, didenutkan dalam jantung ini dengan senantiasa ingat kepada Allah SWT. Nah, tanda zikir terakhir ini, yang terakhir tadi, adalah bahwa bila engkau meninggalkan zikir misalnya, maka zikir tak akan meninggalkanmu, bahkan akan mengembalikan, ya, dari keadaan tidak ingat kepada Allah menjadi ingat karena zikir tadi sudah istilahnya melekat di dalam hati. Seperti contoh misalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah orang yang apa namanya hatinya itu sangat takut kepada Allah SWT, ya. Maka Nabi menyampaikan, apa yang Allah berikan di dalam dadaku, aku curahkan kepada dada sahabat Abu Bakar. Nah, sehingga sahabat Abu Bakar ya, tidak ada takut lagi, ya, la tahzan innallaha ma'ana. Saat sahabat Abu Bakar Siddiq menemani Rasul di dalam gua, gua sur, ketika itu dikepung oleh musuhnya, ya, ini para kafir-kafir Quraisy. Sahabat Abu Bakar sangat ragu dan bimbang. Bila mereka menengok ke bawah, maka pasti akan ketahuan. Lalu bagaimana nanti nasib umat-umatnya? Jadi bimbang sekali. Kemudian Nabi bersabda kepada sahabat Abu Bakar dan melalui ayat yang diturunkan oleh Malaikat Jibril, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ak, jangan takut dan jangan bimbang, Allah bersama-sama kita. Maka saat itulah sahabat Abu Bakar diberi sebuah apa ya ijazah atau ilmu oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga ya kegelisahan, kegundahan, rasa yang tidak tentu tadi sehingga hilang dari dada sahabat Abu Bakar atau hati sahabat Abu Bakar. Kemudian Sayyid Ibn Athaillah As-Sakandari, ini pengarang kitab Hikam, ya, semoga Allah meridainya, beliau berkata, di antara tanda-tanda zikir sir tadi, zikir yang terakhir yang sudah melekat di dalam hati, ini adalah bahwa api zikir itu tidak akan padam dan cahayanya pun tidak pula redup atau sirna. Saya yang sudah arif atau guru spiritual yang sudah arif ini biasanya membantu murid-muridnya di dalam meniti, ya, jalan sufinya, tasawufnya tadi, dengan mengendalikan hawa nafsunya, ya. Hawa nafsu inilah yang akan menjadi apa namanya penghalang hati ini untuk senantiasa ingat kepada Allah. Jadi guru spiritual ini akan membantu para muridnya untuk mengalahkan apa namanya ya bukan mengalahkan namun menundukkan, ya, hawa nafsunya. Sebab jiwa pada fase awalnya ini menjadi atau nafsu ya pada fase awalnya ini menjadi nafsu yang amarah bisu. Artinya senantiasa memerintahkan seseorang untuk berbuat

0: kejelekan. Ini nafsu. Selalu menyuruh kepada keburukan-keburukan. Artinya yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Ya, ini banyak merintahkan hal-hal yang menyenangkan. Menyenangkan tabiat badaniah. Ya, yang disukai oleh kita, oleh badan. Seperti. Dan biasanya yang disukai ini hal-hal yang dilarang begitu. Ini nafsu amarah bisu. Dan juga menyuruh apa namanya untuk menuruti syahwat, ya syahwat mana. Alah. Sedangkan zikir, ya ini akan menerangi bagi jiwa, ya kepada jalan untuk melihat dengan bersih, ya dengan mata batin, sebagaimana pelita menerangi ruangan yang gelap. Nah, kemudian jiwa ini akan naik dari apa namanya jiwa atau nafsu amarah bisu tadi, kemudian bisa apa namanya merasakan penyesalan-penyesalan yang telah dilakukannya, sehingga sadar akan apa yang diperbuatnya. Ketika terpuruk di dalam dosa misalnya dan ingin memperbaiki hubungannya dengan Tuhan dan tak rela untuk membiarkannya lalai, ya, lupa kepada Allah, kepada Tuhannya dan bermaksiat kepadanya, ia pun bertaubat dan kemudian kembali kepada petunjuk-petunjuk. Dan apabila ini ya, bersungguh-sungguh di dalam meniti jalan spiritual, kemudian mengikuti bimbingan-bimbingan guru syekhnya, ya, syekh guru spiritual tersebut, dan berkemauan keras untuk melakukan atau mengamalkan berzikir pada Tuhannya dengan zikir tersebut, maka kegelapan yang ditimbulkan daripada kehuflahan tadi, kealpaan, kelalaian, dan kegelapan yang ditimbulkan dari maksiat dalam hatinya ini akan terhapus sedikit demi sedikit. Jadi hati ini bagaikan cermin, ya, atau air di dalam sebuah tempat ember misalnya. Air bila tenang, dia akan bisa untuk bercermin, walaupun keruh, ya, walaupun keruh, tapi tenang dia akan bisa bercermin di atasnya. Namun kalau air atau cermin lah goyang-goyang, maka tidak bisa untuk bercermin. Ini gambaran hati seperti bila hati ini tenang, ya maka kita akan merasai kehadiran Allah di dalam. Nah, jiwanya akan kosong dari sifat-sifat ternoda tadi, ya, sedikit demi sedikit. Dan kemudian hati ini akan dihiasi dengan sifat-sifat utama, ya, yang tadinya sifat-sifat tercela. Apa diantaranya, ya, sombong, ya, takabur, kemudian iri, dengki, dan seterusnya benci. Ya, inilah penyakit-penyakit hati yang akan menjadi penghalang diantara seorang hamba dengan Tuhannya. Karena dengan penyakit-penyakit tersebut, apabila itu dibiarkan, ya kita akan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Maka untuk membersihkan hati ini, ya, menurut guru spiritual, guru-guru tasawuf, ini wajib hukumnya. Karena supaya kita dapat apa namanya merasai di dalam sebuah ibadah, ya, berdialog atau bertatapan dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Dengan demikian, maka ia akan memperoleh nur atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha, lalu merasa tenang dan merasa tenteram, ya, karena merasa dekat dengan Tuhan. Allah pun menjadi ridho kepadanya dan menjadikan jiwanya juga, ya, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dilakukannya, ya, tentu hal-hal yang memang diridhoi Allah SWT. dan akan berupaya menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali demikian paparan yang kita bahas pada pagi ini. Bila ada hal-hal yang perlu didiskusikan,
1: Baik.
0: saya kembalikan kepada Bang Okrin.
1: Baik, Pak Yono. Cara mendapatkan ketenangan hati dengan cara berzikir juga ya tadi, Pak ya. Jadi apa nih, mengembalikan atau menghindari ya, menghindari kita dari apa mungkin congkak hati ya, kesombongan yang saya pikir itu melekat pada diri kita mungkin baik itu sengaja atau tidak sengaja. Kadang-kadang kita tidak sadar gitu ya, bahwasannya apa mungkin perilaku kita, tindakan kita mungkin pada saudara-saudara kita atau pada tetangga atau pada sesama umat itu menunjukkan kesombongan hati. Nah, sedangkan untuk bisa tenang hatinya dengan menjauhi hal-hal tersebut. Nah, itu tadi dengan salah satu adalah dengan berzikir. Pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tentu akan menghindari seseorang untuk mempunyai rasa atau sikap tinggi hati. Nah, cara mendapatkan ketenangan hati. Baik, Pak Yono, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan di kesempatan yang baik ini pada pendengar kita. Silakan, Pak Yono.
0: Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya, para pendengar yang berbahagia, jadi mari kita berupaya untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum," ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Nah, ini kan sebuah apa namanya sanjungan yang luar biasa. Misal kita diingat oleh bupati, ah luar biasa. Siapa kita? Bupati ingat kita. Kemudian kita diingat gubernur, lebih luar biasa. Presiden ingat kita, luar biasa. Wah, ini yang menciptakan semua, ya, yang apa namanya Tuhan Allah gitu. Kemudian ingat kita kan sangat luar biasa. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Jadi dengan zikir ini ya, dikatakan bahwa ingat kepada Allah akan menarik seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan ghaflah, lupa kepada Allah, ini akan menarik seseorang untuk berbuat maksiat. Jadi banyak contoh ketika seseorang itu sedang berbuat yang tidak baik ya, nyurikah apakah, di kita yakin bahwa saat dia berbuat pasti tidak sedang ingat kepada. Ketika ingat kepada Allah, tentu hal itu tidak jadi dilakukan. Maka dari itu kita berupaya untuk senantiasa ya, hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketenangan-ketenangan akan kita peroleh melalui zikir atau ingat kepada Allah tadi yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Hati ini bisa akan menjadi tenang dengan mengingat Allah. Dan ketahuilah bahwa hanya dengan zikir hati akan menjadi tenang, bukan dengan yang lain. Misalnya harus banyak duit hati tenang, tidak. Jadi banyak zikir hati akan menjadi tenang. Semoga kita semuanya dapat berupaya melatih diri untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di waktu sendirian maupun di waktu ramai-ramai, ya, di waktu sempit maupun di waktu lapang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita untuk senantiasa ya, dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian barangkali yang dapat kita usulkan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan terutama untuk diri saya sendiri, dan atas kekurangannya, kekhilafannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila al-matriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar, demikian tadi satu tausiah atau renungan yang disampaikan oleh Pak Yono Mubarok selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas tentang cara mendapatkan ketenangan hati, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat tentunya bagi kita semua ya. Untuk pagi ini pendekatan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mudah-mudahan dengan kesempatan yang diberikan kepada kita pada hari ini, kita mampu untuk melakukan yang terbaik, melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yono, apabila kita mengingat Allah, Allah Subhanahu wa taala juga akan mengingat kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas. Sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.

Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rizkinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka Jahanam dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: di Kecamatan Parindu serta Kecamatan Toba. Ini ada tiga kategori, yaitu kategori rendah, kategori
1: tetapi juga di masyarakat. Salah satunya gerakan donor darah pada hari ini. Kalau untuk antusias.
2: Warta pagi selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026. Saya Okrin Maboy. Berita utama. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Sanggau, tepatnya di depan Gedung Balai Betomu. Kecelakaan melibatkan mobil dengan nomor polisi KB8849UL dan sepeda motor bernomor polisi KB6007UY. Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres Sanggau, Ibda Ade Sopiandi, menyebut pengendara sepeda motor berinisial SS meninggal dunia setelah mengalami luka serius akibat kecelakaan. Kecelakaan terjadi saat sepeda motor menyeberang jalan dan berada di jalur kiri, sementara mobil yang melaju dari arah Skadau menuju Sanggau tidak sempat menghindar karena jarak kedua kendaraan tersebut sudah dekat. Petugas kemudian mendatangi lokasi, mencatat identitas pengendara dan saksi, serta pengamanan tempat kejadian untuk proses olah TKP. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau mencatat terdapat 3 titik hotspot yang masih terdeteksi. Ketiga titik tersebut terdeteksi di Kecamatan Meliau, Parindu, Toba, dan 2 titik masuk kategori tinggi.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau mencatat 3 titik hotspot yang terdeteksi di wilayah Sanggau. Ketiga titik tersebut terdapat di Kecamatan Meliau, Parindu, dan Toba dengan kategori rendah, sedang, hingga tinggi. PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau, Sigit Purnomo menyebut, hotspot kategori tinggi terdeteksi di Kecamatan Meliau dan Toba. Hingga kini BPBD masih memerlukan ground check untuk memastikan titik tersebut merupakan api akibat kebakaran hutan atau hanya titik panas.
0: Saat ini perlu saya sampaikan untuk hotspot itu masih terjadi ada 3 titik, yaitu berada di Meliau, di Kecamatan Parindu, serta Kecamatan Toba. Ini ada 3 kategori, yaitu kategori rendah, kategori sedang, dan kategori tinggi. Untuk kategori tinggi berada di Kecamatan Meliau dan Kecamatan Toba. Namun, kini perlu adanya ground check ke lapangan apakah memang ini hotspot titik api akibat kebakaran hutan atau titik api karena panas. Kita harus di ground check ke lapangan dan hingga saat ini kami belum bisa ke sana.
3: Sigit mengatakan, meskipun saat ini Kabupaten Sanggau telah berstatus pemulihan, pantauan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan tetap dilakukan. Pihaknya masih akan memastikan kondisi 3 titik hotspot melalui ground check untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Tri Putri melaporkan.
2: Gereja Katolik Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Antikong menggelar aksi donor darah dan berbagai perlombaan untuk memeriahkan bulan Kitab Suci Nasional. Kegiatan sosial ini disambut antusias oleh masyarakat luas lintas umat di wilayah Antikong.
4: Gereja Katolik Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Antikong mengisi rangkaian Bulan Kitab Suci Nasional dengan aksi sosial donor darah. Ketua Panitia Bulan Kitab Suci Nasional Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Antikong, Marta Mulyana, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian gereja kepada masyarakat. Ia mengungkapkan donor darah mendapatkan antusiasme cukup tinggi dari masyarakat Antikong. Dikatakan donor darah tidak hanya diikuti oleh umat Katolik saja, melainkan dari berbagai kalangan. Marta berharap aksi donor darah tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian Bulan Kitab Suci Nasional, tetapi juga mendorong kepedulian masyarakat secara berkelanjutan. Ia juga berharap melalui kegiatan donor darah ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Jadi untuk mengisi Bulan Kitab Suci Nasional di Paroki Antikong ini bukan hanya bergerak di ruang lingkup gereja saja, tetapi juga di masyarakat. Salah satunya gerakan donor darah pada hari ini. Kalau untuk antusias donor darah ini masyarakat luar biasa. Jadi bukan hanya umat Katolik yang pada hari ini mendonorkan darahnya, tapi juga di masyarakat Antikong.
4: Marta memaparkan, rangkaian Bulan Kitab Suci Nasional di Antikong tidak hanya diisi dengan kegiatan sosial, tetapi juga berbagai kegiatan di lingkungan gereja. Sejumlah perlombaan yang digelar meliputi membaca kitab suci, mazmur, dirjen, dan paduan suara. Okto Ferandi melaporkan.
2: Musim kemarau berdampak terhadap hasil panen jagung hibrida kelompok tani binaan Polsek Parindu di Desa Sukamulia, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Parindu AKP Sutono mengungkapkan dari lahan seluas 2 hektar yang mengalami gagal panen, petani bersama Polsek Parindu hanya berhasil mengumpulkan sekitar 600 kg jagung. Ia menjelaskan jagung tersebut ditanam pada 18 Mei lalu di lahan yang dikelola kelompok tani binaan Polsek Parindu. Kekeringan yang berlangsung sejak akhir Juni hingga September berdampak terhadap pertumbuhan tanaman dan produktivitas jagung. Dikatakan meski hasil panen belum maksimal, kegiatan tersebut tetap menjadi bagian dari pendampingan petani yang dilakukan Polsek Parindu bersama kelompok tani. Menurutnya, panen juga menjadi bahan evaluasi untuk menyesuaikan pola budidaya dengan kondisi lahan dan cuaca.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. 3 titik panas kembali terdeteksi di Sanggau. Bulan Kitab Suci Nasional di perbatasan diperingati dengan donor darah. Saya Okrin Moboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau pendengar. Hari ini hari kesaktian Pancasila yang tentu diperingati pada 1 Oktober ya 2026 ini. Ya, bagaimana untuk mengenang keteguhan ideologi bangsa Indonesia dari ancaman komunis ya, khususnya peristiwa G30 SPKI pada 1965, dan bagaimana sejarah singkatnya ya tragedi G30 SPKI ini pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang terjadi penculikan dan juga pembunuhan terhadap 7 perwira TNI tinggi Angkatan Darat Pahlawan Revolusi. Kemudian korban yang gugur adalah Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letjen TNI Anumerta R. Suprapto, Letjen TNI Anumerta S. Parman, Letjen TNI Anumerta MT Haryono, Mayjen TNI Anumerta DI Panjaitan, kemudian Mayjen TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letu CZI Anumerta Pir Tanden. Dan penetapan berdasarkan keputusan Presiden nomor 153/1967 yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto tanggal 1 Oktober resmi ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan bagaimana ketahanan ideologinya adalah menjadi bukti nyata bahwa Pancasila ini teruji kokoh sebagai dasar negara yang tidak tergantikan oleh ideologi lain, dan mengenang jasa para pahlawan revolusi yang berkorban demi keutuhan bangsa, kemudian juga memperkuat komitmen seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Selamat hari lahir Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila hari ini 1 Oktober 2026. Dan selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami ya di 97 FM ataupun Anda pendengar yang monitor kami melalui streaming kami di rdi.co.id. Saat lagi kami hadirkan kabar dari Kalbar, kami akan segera bergabung bersama Prosatu RRI Pontianak, kemudian nanti ada rekan kami ada di Sintang, kemudian juga di Sambas juga akan melengkapi informasi Anda.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat.
12: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidok gua Radio Dem. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
17: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
16: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
9: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
16: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
9: Ba, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, olai. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
6: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
9: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
15: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.
3: Merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Pendengar, saat lagi kami hadirkan kabar dari Kalbar pendengar, dan kami juga menyapa Anda pagi hari ini yang baru saja bergabung. Selamat bergabung. Kami masih lengkapi informasi-informasi Anda pagi ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
10: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
11: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
12: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
13: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
14: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
13: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
15: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah tuh.
16: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
17: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
18: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
19: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
6: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
0: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
9: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
11: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
3: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
12: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
5: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
2: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, Sambas. Selamat pagi rekan Yeptro, Okrin, dan El.
2: Selamat pagi Pati.
1: Baik, selamat pagi dan semoga sehat-sehat selalu ya. Bagaimana dengan cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker? Kita akan mulai dari Sintang bersama rekan Yeptro.
3: Ya, kalau kondisi cuaca di Sintang saat ini memang walaupun kabut asamnya memang sudah berkurang ya, tapi untuk cuaca pagi ini cukup mendung juga di ya khususnya di kawasan Jalan Yosef Pongurai Sintang ini, dan untuk arus lalu lintas juga ya terpantau ya cukup lengang rekan Pati.
1: Baik, kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Okrin. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Okrin?
2: Baik, Fatih, di Sanggau, tepatnya di kawasan Sabang Merah, ini masih tampak lengang. Kalau untuk cuacanya berawan ya pada pagi hari ini. Kemudian arus lalu lintas juga aman lancar, Fatih.
1: Baik, kita ke Sambas bersama rekan L. Bagaimana kondisi terkini di Sambas?
4: Untuk di Sambas ini, pagi hari ini berawan. Dan memang di Sambas Kota beberapa hari ini sudah cukup sering ya diguyur hujan berturut-turut dari hari Senin gitu ya, sore itu sudah turun hujan, sampai kemarin terakhir itu di Rabu itu juga turun hujan sore harinya ya. Pagi hari ini mendung. Untuk pantauan arus lalu lintas cukup lengang untuk di pagi hari ini, Pati.
1: Baik, begitupun di Kota Pontianak sudah lumayan sering diguyur hujan. Pendengar, terbaru tadi pagi ya, subuh tadi turun hujan juga di Kota Pontianak, dan saat ini masih menyisakan kondisi cuaca yang masih berawan dan agak becek di jalanan. Pendengar, hati-hati untuk Anda yang sedang melintas. Tentunya kami lakukan pemantauan lalu lintas melalui CCTV di Sub Kota Pontianak. Saat ini Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Simpang Pajak, terjadi kepadatan kendaraan. Hati-hati untuk Anda yang sedang melintas tentunya. Baik pendengar, terima kasih Anda juga masih bersama kami. Anda juga dapat bergabung melalui WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987 untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Informasi pertama kami hadirkan dari Kapuas Hulu, di mana Polres Kapuas Hulu, TNI, dan masyarakat tanam pohon di lahan terdampak karhutla, yang informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami di Sintang, Yeptro.
3: Ya baik rekan Fatih, di mana dalam upaya memulihkan lingkungan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, personel Polsek Batang Lupar bersama Koramil 1206 Batang Lupar, perangkat desa Lanja Deras, lembaga pengelolaan hutan dan hutan desa atau LPHD, dan juga masyarakat peduli api atau MPA ini melaksanakan penanaman pohon di wilayah desa Lanja Deras, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Selasa 29 September 2026 lalu. Di mana kegiatan tersebut memang menyasar lahan yang sebelumnya terdampak kebakaran hutan dan lahan, dan penanaman pohon juga dilakukan sebagai bagian dari upaya penghijauan sekaligus bentuk kepedulian bersama ya terhadap kelestarian lingkungan. Sejumlah jenis tanaman ditanam dalam kegiatan tersebut, diantaranya ada durian, petai, cempedak, jengkol, rambutan, mangga, pepaya, kelengkeng, dan juga jambu. Ya, Kapolsek Batang Lupar Ibda Saleh Syaparudin juga menyampaikan bahwa kegiatan penanaman pohon tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama dalam menjaga dan juga memulihkan kondisi lingkungan, khususnya pada lahan yang terdampak karhutla. Sebagai selain membantu menghijaukan kembali lahan terdampak kebakaran, penanaman pohon juga diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, seperti menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi risiko erosi, serta menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan juga asri, rekan Fati.
1: Terima kasih rekan Yeptro, nanti kalau sudah panen kabarin ya. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan L, di mana Pemkab Sambas juga dorong pembangunan landasan udara di Temajo. Selengkapnya silakan rekan L.
4: Baik, informasi yang akan kami hadirkan dari Kabupaten Sambas ini mengenai dari pemerintah Kabupaten Sambas yang terus mendorong pengembangan kawasan perbatasan agar semakin terbuka dan juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Dan satu di antara gagasan yang tengah didorong oleh Bupati Sambas Satono adalah pembangunan landasan udara untuk pesawat kecil di kawasan Temajo, Kecamatan Paloh. Gagasan tersebut ini disampaikan Bupati Sambas Satono saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas di ruang sidang DPRD Sambas. Satono mengatakan Temajo memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari pertanian, perikanan, hingga pariwisata, dan menurutnya peningkatan konektivitas menjadi perhatian pemerintah daerah untuk membuka akses sekaligus juga memperluas peluang ekonomi masyarakat. Dan dia juga menyatakan komunikasi terkait rencana pengembangan Temajuk ini juga telah dilakukan dengan sejumlah pihak di tingkat pusat. Lebih lanjut, Bupati Sambas Satono ini juga mengatakan landasan udara berskala kecil itu diharapkan nantinya dapat mendukung penerbangan antar pulau, memperlancar juga mobilitas masyarakat, serta distribusi hasil pertanian dan perikanan dari Temajuk ke wilayah lain di sekitar kawasan perbatasan. Dan menurutnya, konektivitas yang semakin baik ini memang dapat mendorong pergerakan ekonomi dan juga membuka peluang pemasaran produk masyarakat. Lebih lanjut, Bupati Sambas Satono ini juga menegaskan, pembangunan Kabupaten Sambas khususnya untuk kawasan perbatasan ini memerlukan kolaborasi, baik itu antara pemerintah daerah, DPRD, dan juga berbagai elemen masyarakat. Dan dia juga menyatakan pengembangan Temajuk ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas, tapi juga membuka peluang yang baru bagi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, dan juga pariwisata. Patih.
1: Terima kasih Rekan El, laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita beralih ke RRI Pontianak. Hari ini 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, dan tentunya menjadi momentum untuk melihat sejauh mana nilai-nilai dasar negara itu masih hidup di kalangan anak muda. Dua aktivis mahasiswa di Pontianak menegaskan Pancasila tidak berhenti sebagai materi hafalan di bangku sekolah, melainkan terus dipraktikkan lewat cara-cara baru termasuk di media sosial. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Ferdi Darmawan, menyebut bahwa nilai Pancasila kini jarang ditampilkan secara terang-terangan dalam gerakan mahasiswa, namun bukan berarti nilai itu hilang. Pandangan Sarah datang dari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa DEMA Fakultas Dakwah dan Komunikasi YIN Pontianak, Muhammad Efsal Syaputra. Dirinya menilai Pancasila semestinya menjadi pedoman hidup sehari-hari, bukan sekedar teks yang dihafalkan. Ferdi dan Efsal sepakat pada satu hal, ruang digital kini menjadi arena baru bagi mahasiswa untuk mempraktikkan sila keempat dan kelima, mulai dari petisi daring, tagar viral, hingga kampanye kesadaran publik. Tantangan generasi ini, kata keduanya, bukan lagi soal apakah Pancasila masih relevan, melainkan bagaimana menjaga tanggung jawab dalam mengelola dan menyebarkan informasi di tengah derasnya arus digital saat ini. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau. 3 hotspot atau titik panas terdeteksi di Sanggau, 2 berkategori tinggi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Okrin.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau mencatat 3 titik hotspot terdeteksi di wilayah Kabupaten Sanggau. 3 titik tersebut berada di Kecamatan Meliau, Parindu, dan juga Toba dengan tingkat kategori mulai rendah, sedang, hingga tinggi. PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau, Sigit Purnomo, mengatakan 2 hotspot terdeteksi dengan kategori tinggi masing-masing berada di Kecamatan Meliau dan Kecamatan Toba. Sementara itu, 1 titik lainnya terdeteksi di Kecamatan Parindu, dan BPBD Sanggau masih memerlukan ground check untuk memastikan ketiga titik hotspot yang terdeteksi di Kecamatan Meliau, Parindu, dan juga Toba tersebut. Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya pada masing-masing titik, dan meskipun Kabupaten Sanggau saat ini telah berstatus pemulihan, pemantauan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan tetap dilakukan. Hasil ground check terhadap 3 titik tersebut akan menjadi dasar BPBD dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya. Demikian Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Dan kami juga masih ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di Kabar dari Kalbar, melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987, serta melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Informasi selanjutnya kami hadirkan kembali dari RRI Pontianak, pendengar, di mana Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat berkolaborasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia KPID Kalbar menggelar Forum Group Discussion atau FGD bertema mengawal konten lokal di era digital di Ruang Meranti Gedung DPRD Kalbar pada Rabu kemarin pagi. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalbar, Rasmidi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk merumuskan sejumlah langkah dalam memperkuat keberadaan dan penyiaran konten lokal di tengah perkembangan era digital. Menurutnya, Komisi 1 DPRD Kalbar dalam kegiatan tersebut memberikan dukungan karena KPID merupakan salah satu mitra kerja komisi. Ia berharap hasil diskusi dapat menginventarisasi berbagai hal yang menjadi kewenangan pemerintah maupun kewenangan KPID untuk kemudian ditindaklanjuti. Rasmidi juga mendorong agar forum serupa tidak berhenti pada kegiatan kali ini tetapi juga dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga penyiaran dan media. Melalui forum group discussion tersebut, pendengar, Komisi 1 DPRD Kalbar berharap terdapat rumusan dan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem penyiaran lokal, sekaligus memastikan konten lokal tetap memiliki ruang di tengah perkembangan media digital. Selanjutnya, pendengar, kita akan beralih ke Sambas bersama rekan L yang akan melaporkan perkarangan warga Sebunga disulap jadi kebun sayur untuk dukung kemandirian pangan. Selengkapnya akan disampaikan rekan L.
4: Masyarakat Desa Sebunga di kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa, Kecamatan Sajingan Besar, ini mulai merasakan manfaat optimalisasi pekarangan rumah untuk mendukung kemandirian pangan keluarga. Pekarangan yang sebelumnya tandus dan berbatu, kini dimanfaatkan menjadi kebun sayur melalui gotong royong bersama tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia ataupun juga TEP UI. Warga pemilik perkarangan, percontohan Anna Sophia ini mengatakan, program tersebut ini memberikan kegiatan produktif bagi ibu rumah tangga, sekaligus juga membantu menghemat pengeluaran karena memerlukan, maksud kami karena kebutuhan sayuran dapat dipenuhi dari hasil kebun sendiri. Warga Transmigrasi lainnya, Ola, menyatakan untuk kondisi tanah yang kering, berbatu, serta keterbatasan air sebelumnya, ini menjadi kendala utama untuk bercocok tanam. Menjawab persoalan tersebut, dari TEP UI ini menggelar fokus group discussion untuk menentukan lokasi dan memilih sejumlah komoditas yang sesuai. Di antaranya ada timun, cabai, tomat, dan juga tanaman obat keluarga. Untuk pengolahan lahan dilakukan secara bertahap, mulai dari pengemburan tanah menggunakan traktor tangan, pemberian kapur dolomit, kemudian juga peningkatan nutrisi tanah dengan memanfaatkan limbah sawit dan juga pupuk organik. Perwakilan TEP UI Rahayu ini juga mengatakan optimalisasi pekarangan tersebut ini merupakan bagian dari penerapan konsep integrated farming dan dia juga berharap keberadaan local champion atau juga kesepakatan sosial di masyarakat itu dapat membuat program terus berjalan dan dikembangkan secara mandiri sehingga untuk manfaatnya tidak berhenti pada kegiatan percontohan. Dan upaya tersebut ini juga sejalan dengan dorongan pemerintah untuk memperkuat kementerian dan swasembada pangan di tengah ketidakpastian global. Atih.
1: Terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sanggau. Sementara itu pendengar jalan nasional, maksud kami tadi L di Sambas pendengar ya, kemudian kita ke Sanggau di mana jalan nasional Sanggau hampir 100% mantap. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Okrin Muboy.
2: Baik, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau Ari Sudarsono menyebut kondisi jalan nasional di Kabupaten Sanggau saat ini hampir 100% berstatus mantap. Ya, jalan nasional tersebut ini merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat. Dia menjelaskan penanganan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sanggau berbeda dengan penanganan jalan nasional dan tahun ini terdapat dua ruas jalan yang masuk proyek strategis daerah dan pembangunannya didanai melalui dana alokasi khusus atau DAK. Dan selain dua ruas yang didanai DAK, ruas Sungai Mawang Painum yang juga masuk proyek strategis daerah dengan sumber pendanaan dari dana bagi hasil DBH sawit. Sementara itu penanganan jalan nasional yang berkaitan dengan proyek strategis nasional berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Nah, Aris menambahkan paket pekerjaan pada jalan nasional di Sanggau saat ini rata-rata berupa preservasi. Nah, pekerjaan tersebut ditujukan untuk mempertahankan kemantapan jalan sehingga tidak lagi berfokus pada peningkatan kapasitas jalan. Demikian informasi dari Sanggau. Saya kembali ke Al-Fatih di Pontianak.
1: Terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Pendengar, kemudian kita akan ke Sintang di mana di sana demi dapatkan BBM warga Sintang rela antre berjam-jam di SPBU. Selengkapnya silakan Yeptro.
3: Ya, betul sekali rekan Fatih, di mana antrian panjang kendaraan terjadi di SPBU Beji Jalan Sintang Kelam, Kabupaten Sintang ya pada hari Selasa 29 September 2026. Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat berbaris untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Antrian dari nozzle pengisian hingga ujung barisan diperkirakan mencapai lebih ratusan meter yang mengantri hingga 2 banjar. Antrian tersebut juga tidak hanya diisi pelaku usaha, tetapi juga masyarakat umum yang rela menunggu berjam-jam di bawah terik matahari. Dan salah seorang warga Sintang, Isna ini juga mengatakan dirinya memang rela kepanasan ya, karena harga Pertalite di SPBU jauh lebih murah dibandingkan membeli dari pedagang eceran. Kondisi antrian panjang ini juga menunjukkan masyarakat tetap memilih membeli Pertalite di SPBU meski harus meluangkan waktu cukup lama, terutama karena harga BBM di tingkat eceran dinilai jauh lebih mahal dan ketersediaan tidak selalu tersedia. Rekan Pati.
1: Baik, terima kasih Rekan Yaptro atas laporan Anda dari Sintang. Dan informasi tersebut pendengar juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Sanggau, dan Sambas.
2: Terima kasih kembali, Al.
1: Selamat Hari Kesaktian Pancasila, rekan-rekan.
2: Selamat Hari Pancasila.
1: Baik, dan itu tadi pendengar kabar dari Kalbar kami bersama dengan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, rekan kami Yeptro, Okrin, dan juga L. Anda juga dapat menyimak kembali kabar dari Kalbar ini di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.
0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Oke, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan KDK edisi hari ini. Pendengar, mudah-mudahan informasi tadi bisa melengkapi informasi Anda. Kami akan hadirkan berita sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi pendengar, nanti juga akan kami hadirkan siaran langsung, saudara pendengar, upacara Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kami akan bersama Pro 3 Jakarta nanti pukul 7.45 menit waktu Indonesia Barat.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Agoy ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Agoh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?